jadilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

penuhi hidup kami dengan firman-Mu. Penuhi hidup kami dengan urapan-Mu dan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Penuhi jiwa kami dengan damai surgawi. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu.

0: itu setiap berkat-Mu. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa.
1: Mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda ketika Anda lahir di bumi ini tercapai. Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kuala Lumpur. Perusahaannya biasa mendapatkan 30-40 proyek dalam waktu yang bersamaan. Ketika saya sarapan bersama dengan seorang pria yang luar biasa ini dan istrinya yang cantik, saya segera menarik pelajaran dari keahliannya. Saya punya pertanyaan yang menantikan jawaban dari ahlinya. Tanpa menunggu jawabannya, saya bertanya, "Bagaimana Anda tahu seberapa kuat untuk membuat pondasi bangunan?" Philip tersenyum penuh arti dan berkata, "Ketinggian bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasi." Saya telah menduganya. Ya, saya telah menduganya, tetapi sekarang saya benar-benar mengetahuinya. Pondasi bangunan adalah bagian yang terpenting dari struktur. Demikian juga meletakkan dasar dalam kehidupan anak-anak kita menjadi hal yang sangat penting. Jika ketinggian bangunan ditentukan oleh kekuatan pondasi, maka tinggi prestasi anak ditentukan oleh kekuatan pondasi yang telah diletakkan orang tua dalam masa-masa awal pembentukan dalam proses mendidik anak. Membantu anak Anda untuk mengerti bahwa ia adalah pribadi yang bernilai dan berharga akan membantu meletakkan rasa percaya diri. Membantu anak memahami bahwa ia adalah orang yang sangat berharga di mata Allah akan membesarkan hatinya untuk melayani orang lain dan tidak merasa terancam dengan melakukan tugas kecil. Melingkupi anak Anda dengan lingkungan yang aman akan membantunya tidur nyenyak di malam hari dan bangun di pagi hari untuk mencapai sesuatu. Di dalam seri ini saya telah berbicara tentang pentingnya meletakkan dasar yang teguh di dalam proses mendidik anak. Beberapa di antara batu-batu pondasi yang penting adalah kekompakan keluarga, ukuran, kontrol atau kendala membuat keputusan-keputusan penting untuk mempertimbangkan berapa banyak ruang yang Anda perlukan untuk rumah, sikap, dan kebiasaan budaya kita. Ketika anak Anda tahu bahwa Anda mendukungnya, ia akan lebih percaya diri, lebih teguh, dan lebih bisa menghadapi kegagalan. Perhatikan seorang anak yang sedang maju menyerang di pertandingan bisbol. Perhatikan bagaimana ia selalu melirik ke arah tribun untuk melihat reaksi ibunya, apakah ia merasa ditolak atau diterima. Orang tua yang telah meletakkan dasar ada di situ untuk mendukungnya, menolong pelajaran sekolahnya, dan bersama-sama ibadah. Mereka satu unit, mereka melakukannya bersama-sama. Perhatikan jumlah atlet yang berhasil juara pada Olimpiade. Mereka perkecualian, tetapi umumnya keluarga mereka membayar harga kedisiplinan. Bangun pagi untuk membawa mereka berlatih, menyediakan waktu untuk menyaksikan anak bertanding sebagai bentuk dukungan. Pada saat yang sama, orang tua yang meletakkan dasar yang kokoh harus siap menghadapi gangguan dari luar terhadap si remajanya. Sederhananya, orang tua harus memutuskan apa yang penting dan bisa melindunginya. Orang tua harus memberikan penekanan pada hal-hal yang positif dan mengontrol hal-hal yang negatif, termasuk TV, film, dan bahkan teman-temannya. Orang tua menjadi acuan dan menjadi kaca pembesar, memberikan batasan-batasan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika Anda melihat ke langit dan mengamati sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di awan, Anda harus ingat bahwa tinggi bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasinya. Demikian pula di dalam membesarkan anak, seperti membangun gedung dengan bata, baja, dan kaca. Pengaruh Anda dalam kehidupan seorang anak akan tinggal lebih lama daripada gedung pencakar langit di cakrawala. Renungkanlah hal ini ketika Anda merasa berkecil hati di dalam melaksanakan tugas mendidik anak. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Suatu hari, ada sekelompok kelinci yang sedang berkumpul di tepi sungai. Mereka berkeluh kesah meratapi nyali mereka yang kecil, mengeluh kepada kehidupan yang terus dibayangi mara bahaya. Alangkah malangnya terlahir sebagai kelinci, ingin kuat tapi gak punya tenaga. Mereka merasa hidup ini gak ada artinya. Daripada hidup menderita, dihantui ketakutan, mereka pun berpikir untuk mati saja. Keputusan bunuh diri massal pun diambil. Mereka akan bersama-sama melompat dari tebing yang tinggi. Namun, saat melewati pinggir sungai, ada katak yang terkejut melihat banyak kelinci. Katak ketakutan dan dia pun melarikan diri dan melompat ke dalam sungai. Kelinci seringkali melihat katak melompat ke dalam air. Namun mereka gak peduli. Tapi kali ini ada seekor kelinci yang sadar. Kelinci itu menghimbau kelinci lainnya untuk menghentikan tindakan bunuh diri massal mereka. Karena mereka bukan satu-satunya makhluk yang bernyali kecil. Masih ada katak yang nyalinya jauh lebih kecil dibanding mereka. Mendengar perkataan kelinci itu, kelinci lainnya akhirnya terbuka pikirannya. Tiba-tiba, seolah tumbuh tunas keberanian di hati mereka. Dengan gembira, mereka pun saling membesarkan diri satu sama lainnya, saling menguatkan. Kelompok kelinci itu pun kembali pulang dan melupakan niat bunuh dirinya.

Masih di Insting Inspirasi Penting. Pendengar, saat keberuntungan tidak memihak, janganlah kita meratapi seakan-akan nasib kita makhluk yang paling menderita di muka bumi ini. Lihatlah sekeliling kita, banyak yang nasibnya tidak seberuntung kita. Jika mereka hidup dalam kekuatan dan mampu menjalani hidup dengan tegar dan berjuang, kenapa kita tidak? Apapun keadaan kita hari ini, jalani dengan optimis. Nasib tidak akan berubah tanpa manusia itu sendiri yang bertekad mengubahnya. Ketika kita menyerahkan segala beban, pikiran, permasalahan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong Anda. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi situasi yang begitu berat dan membuat Anda depresi? Dan Anda merasa tidak sanggup lagi menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada Anda? Dan mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa Anda orang paling sial di muka bumi ini. Anda bisa berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Xian xia shou wei qiang.
1: Memukul lebih dahulu berarti memperoleh keunggulan. Siapa yang bertindak lebih dahulu?

0: mendengar. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Orang yang bertanggung jawab lebih berpihak pada kebaikan daripada diri sendiri dan orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Di Pilipina ada kepiting sawah kecil berwarna hitam, namanya talanka. Kalau kita dapat menangkap 50 ekor talanka dan memasukkannya ke dalam ember, orang bisa tidur dengan tenang. Soalnya tidak ada talanka yang dapat melarikan diri. Kenapa? Karena di antara talanka tidak ada kekompakan sama sekali. Setiap binatang tersebut akan berusaha naik di pundak sesamanya dan sekaligus menyepaknya ke bawah. Apabila melihat salah satu talanka hampir naik ke pinggir ember, pasti yang lain akan memegang kakinya dan menghalanginya ke bawah karena tidak ingin temannya lolos. Ya, akibatnya semua akhirnya direbus dan disantap manusia. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kisah ini menggambarkan keadaan kalau kita tidak membangun satu tim, akhirnya kita akan hancur. Kisah ini juga mengajarkan kalau Anda mau mengalami peningkatan dalam segala segi kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga, maka dimulai dari Anda untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kecenderungan yang harus kita hindari yaitu untukku, milikku, sebut namaku, puji aku. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk rendah hati, di mana kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Sahabat, mari kita evaluasi diri. Apakah kita merupakan orang yang mementingkan diri sendiri dan egois? Apakah kita lebih sering memikirkan untukku, milikku, mauku, puji aku, dan aku? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 老子透卦道国，儿子杀人放火。
1: Bapak mencuri labu dan buah, anak bisa membunuh dan membakar. Kelakuan buruk orang tua dapat ditiru anak-anaknya, bahkan bisa menyebabkan mereka berkelakuan lebih buruk lagi.

beda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Setelah upacara dan pesta pernikahan dua pasangan muda selesai, mereka pun duduk santai mesra di ruang tamu sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba ada seekor tikus kecil lewat di depan mereka, dan si istri sangat ketakutan.
1: "Aku takut, ada tikus."
0: Suaminya langsung memeluk dan melindunginya, sambil berkata,
1: "Jangan takut sayang, aku ada di sampingmu."
0: "Sudahlah, itu cuma tikus kecil. Tikusnya sudah masuk ke lubang sebelah kanan itu," kata si suami.
1: "Apa? Kanan? Tadi masuknya ke sebelah kiri kok," jawab si istri.
0: "Kanan," kata si suami.
1: "Kiri."
0: Istri tidak mau kalah.
1: "Kanan, kiri."
0: Ya, akhirnya mereka pun bertengkar hebat hanya karena persoalan tikus kecil itu masuk ke kanan atau ke kiri. Mereka pun akhirnya tidak mau berbicara satu sama lain. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan si istri pun tidak mau lagi tinggal bersama dengan suaminya. Keluarga dan sahabat mereka yang melihat ini akhirnya berupaya untuk menyatukan mereka kembali. Akhirnya mereka pun mau rujuk kembali dan tinggal bersama lagi. Dan suatu ketika mereka duduk di ruang tamu persis seperti 2 tahun lalu. Si istri berkata kepada suaminya,
1: "Kita ini pasangan yang aneh ya. Kamu ingat gak 2 tahun yang lalu waktu kita duduk di sini dan hampir berpisah karena bertengkar hanya karena tikus yang masuk ke lubang sebelah kiri itu?"
0: Si suami pun berkata,
1: "Apa? Apa katamu?
0: Kiri.
1: Aku kan sudah bilang tikusnya masuk ke kanan."
0: "Kiri, kanan, kiri." Dan sahabat, masalah itu kembali lagi dan akhirnya membuat mereka benar-benar bercerai untuk selamanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, betapa mahalnya perdamaian. Hanya karena masalah sepele, hubungan manis yang sudah terjalin lama bisa tiba-tiba berubah akibat tidak ada yang mau mengalah, saling memahami, dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seringkali keegoisan kita tidak mau disalahkan, tidak mau kelihatan bodoh, tidak mau kelihatan lemah dan takut direndahkan. Itu semua menyebabkan persahabatan, hubungan kasih, bahkan hubungan orang tua dan anak dapat menjadi putus. Nah sahabat, belajar dari kisah ini, mari kita mulai melihat ke dalam hati kita masing-masing. Bukan berarti kita harus selalu menuruti dan menerima hal yang salah. Akan tetapi mari kita belajar untuk lebih arif menanggapinya. Ya, supaya jangan sampai hubungan yang manis sudah dijalin sejak lama menjadi pudar dan putus seketika. Nah sahabat, apakah Anda juga pernah mengalami hal seperti ini? Hanya karena persoalan sepele, Anda ribut dengan pasangan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: 人往高处走，水往低处流。
1: Manusia melangkah ke atas, air mengalir ke bawah. Kita hendaknya terus mengasah dan meningkatkan kemampuan diri.

0: pendengar, kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian. Diperlukan keberanian dan kerja keras agar dapat melewati proses tanpa mengeluh. Akhirnya, kepribadian dan karakter yang baik akan terbentuk jika kita melibatkan Tuhan sebagai pencipta dalam proses tersebut. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Dalam sebuah perjalanan, ada seorang ayah dengan putranya, dan mereka melihat ada sebatang pohon kayu yang tinggi. Mereka pun berhenti di bawah rindangnya pohon tersebut. Lalu sang ayah berkata, "Anakku, adakah pelajaran yang bisa kamu sampaikan dari sebuah pohon?" Si anak yang berusia 11 tahun itu pun menjawab, "Menurutku, pohon bisa jadi tempat berteduh yang nyaman, penyimpan air yang bersih dari kotoran, penyeimbang kesejukan udara." Sang ayah menjawab, "Bagus. Tapi ada hal lain yang menarik untuk kita pelajari dari sebuah pohon. Perhatikan ujung pohon yang kamu lihat. Semuanya tegak lurus ke arah yang sama. Walaupun berada di tanah yang miring, pohon akan memaksakan dirinya untuk tetap lurus menatap cahaya." Sambil sang ayah merangkul anaknya, dia berkata, "Jadikan dirimu seperti pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran. Keadaan tanah, kehidupan yang kita pijak saat ini, kadang tidak berada pada hamparan luas nan datar. Selalu saja ada keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Ada tebing yang curam, tanjakan yang melelahkan, turunan landai, dan ada lubang-lubang yang muncul di luar dugaan. Walaupun berada di tebing ancaman, hambatan, turunan godaan, lubang jebakan, jadikan dirimu seperti pohon. Walau keadaan apapun, tetaplah lurus mengikuti cahaya kebenaran." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, belajarlah dari sebatang pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, dan dimanapun Anda, tatap dan ikutilah cahaya lurus kebenaran. Karena bila tidak, Anda akan tersesat dalam kegelapan. Dan bila terperangkap dalam gelap, jangan mengutuki kegelapan, tapi nyalakanlah cahaya di dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Rasa cinta itu dalam, cinta itu di dada, cinta itu jiwa, cinta itu percaya, cinta itu setia, dan cinta itu ada.

0: 路遥知马力，日久见人心。
1: Setelah perjalanan jauh, Anda akan mengetahui kekuatan kuda Anda. Setelah kebersamaan sekian lama, Anda akan mengetahui karakter teman-teman Anda.

0: pendengar, untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik, maka setiap hari kita perlu memperbaiki cara berpikir, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran untuk selalu menghindari pikiran yang negatif terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Seperti siapakah saya? Saya pikir saya siapa? Dan saya pikir orang pikir saya siapa? Hanya dengan menjawab pertanyaan di atas, maka setiap orang dapat memperbaiki diri dan kehidupannya. Karena dalam diri setiap manusia terdapat kemampuan untuk memperbaiki pikiran. Setiap orang bisa menggunakan pikiran-pikiran yang baik untuk mendidik dirinya, mengubah cara berpikirnya yang kemudian akan mempengaruhi perilakunya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

ada seorang wanita yang menderita stroke. Suaminya sangat sabar membimbing istrinya untuk berlatih menggerakkan tangannya. Setiap hari, selama 1 jam, sang suami membantu istrinya menggerakkan tangan sambil terus memberi semangat kepada sang istri. Walau kadang istrinya putus asa, marah-marah, tapi si suami tetap sabar membimbing dan menyemangatinya. Seorang tetangga yang selalu memperhatikan kesabaran sang suami berkata kepada sang istri, "Wah, kamu beruntung punya suami yang sangat sabar. Saya rasa kesabarannya itu di atas rata-rata. Dan jarang ada suami yang memiliki kesabaran seperti itu. Karena umumnya laki-laki itu kurang sabar dalam merawat orang sakit, walau itu istrinya sendiri." Si istri pun sangat bersyukur memiliki suami yang baik dan sabar kepadanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, siapa sih yang tidak ingin menjadi orang sabar? Tentu setiap orang ingin, karena bukankah orang sabar dikasihi Tuhan? Suami dalam kisah ini bisa menjadi orang yang sabar karena dia memahami keadaan dan kebutuhan sang istri. Memahami keadaan dan kebutuhan orang lain, itu adalah kunci utama bagi lahirnya kesabaran dalam diri kita. Seorang bijak pernah berkata, "Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, itu menunjukkan kebodohannya." Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda orang yang sabar atau cepat marah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting.

0: 煎了芝麻，丢了西瓜。
1: Memungut wijen, kehilangan semangka, terlalu memperhatikan hal-hal kecil atau sepele, mengabaikan

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Kuasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepada-Nya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab Ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan Ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah Ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
3: Benar.
1: Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: memerlukan orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tuhan Allah menantikan orang-orang yang meskipun mula-mula tampaknya mereka diberi batu dan bukannya roti, namun demikian mereka tetap bertekun dan memegang janji Tuhan yang berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada seorang bapa pun semacam itu. Jika ada, ia bukanlah bapa yang sejati. Oleh sebab itu, engkau sekali-kali tak akan memberi batu kepadaku jika aku memohon sesuatu daripadamu, ya Tuhan. Katakanlah demikian kepada Bapa di surga. Ia akan menepati janji-janjinya bila kita percaya kepadanya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rumah atau tempat kediaman. Tempat kediaman adalah kanvas di atas mana saudara melukis kenangan-kenangan hidup saudara. Bukan seberapa lengkap rumah di mana Anda tinggal yang menjadikannya tempat kediaman, melainkan siapa yang tinggal di sana dan kasih yang mengubah rumah itu menjadi tempat kediaman. Rumah Anda dibangun dari baja dan tiang, namun tempat kediaman Anda dibangun dari kasih dan impian. Ketika Anda tinggal di rumah sewaan, Anda gantung gambar-gambar di dinding yang telanjang dan Anda berusaha menjadikannya sehangat mungkin. Namun Anda hidup dengan realita bahwa rumah itu tidak akan menjadi tempat kediaman saudara selamanya. Itu hanya sementara. Lalu Anda mampu menabung cukup banyak uang untuk menyiapkan uang muka untuk sebuah rumah. Saudara membelinya atau saudara membangunnya. Kali ini beda. Anda bisa mencat dinding-dindingnya warna ungu dengan garis-garis kuning. Anda bisa mencopot bak mandinya dan menggantinya. Anda bisa merenovasi dapurnya. Itu milik saudara. Rumah itu menjadi tempat kediaman Anda. Namun juga, ujung-ujungnya, datanglah waktunya ketika Anda berjalan menyusuri rumah itu untuk terakhir kalinya. Anda telah dipindahkan. Anda putuskan sudah saatnya Anda menjualnya dan membeli yang lebih kecil atau pindah ke tempat kediaman yang besar untuk mengakomodasikan pertumbuhan keluarga Anda. Berjalan menyusuri rumah yang penuh dengan kenangan yang terutama terlukis di kanvas ingatan Anda, sungguh berat rasanya. Saya pernah melakukannya dan juga tidak akan pernah melupakannya. Suatu kali ketika saya berjalan menyusuri tempat kediaman keluarga lama untuk terakhir kalinya, ketika ibu dan ayah tidak lagi bersama kami, tempat kediaman di mana saya dibesarkan, lalu juga rumah di mana anak-anak saya dibesarkan. Berat rasanya memandang dinding-dinding yang telanjang, mengenang di mana kakek nenek pernah duduk dan menghibur cucu-cucu dan teman-teman dan keluarga tertawa dan bercanda. Sebelum saya menjadikan Anda depresi dengan kenangan lainnya, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa hidup yang kita kenal adalah semacam gladi resik untuk apa yang akan datang. Ketika akhirnya kita membongkar kemah dan berjalan lewat pintu tempat kediaman yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, di mana saudara bisa menetap bersama keluarga Allah selamanya. Wow, sungguh layak direnungkan. Abraham Lincoln pernah berkata, pulang adalah akhir dari segala perjalanan. Pernahkah terpikir oleh saudara? Demikian ia bertanya, bahwa setiap makhluk hidup punya tempat kediamannya. Ikan di laut, burung-burung di udara, hewan di ladang dan di hutan, yang merayap di rumput, semuanya pulang. Kebanyakan pulang menjelang akhir hari. Panggilan pulang, demikian Lincoln mengatakan, adalah suara yang didengar dan dihormati oleh seluruh makhluk hidup. Saya tidak pernah berbaring dalam kegelapan, demikian Lincoln mengatakan, tanpa memikirkan tempat kediaman ketika saya sedang di tempat lain. Rasanya saya mengerti maksud semuanya itu. Bukan tempatnya atau perabotannya yang menjadikannya tempat kediaman, melainkan kasih dan kedamaian yang ada di dalamnya. Pasti ada lagi tempat kediaman entah di mana yang dapat kita tujui setelah kita bongkar kemah terakhir kita di bawah sini. Pulang, itulah akhir dari segala perjalanan. Itulah pemberian yang ajaib, panggilan yang tak terlawankan. Lincoln benar. Setelah saya menikah dengan istri saya, kami berangkat ke Eropa, di mana kami melayani selama beberapa bulan. Saya tidak akan pernah lupa mengambil kunci tempat kediaman ayah saya dan menyematkannya pada pemisah ruang dalam koper Samsonite coklat tua yang kami pakai. Setiap kali saya membuka koper itu, kunci itu merupakan pengingat bahwa suatu hari kelak saya akan pulang. Dan kunci itu membukakan pintu tempat kediaman ayah saya. Yesus menjelaskan bagaimana kita bisa memegang kunci menuju tempat kediaman di sorga. Katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, Engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun Ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, sebagaimana Samuel menasehati. Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda, dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat 24. Saat kita melakukan kesalahan, itu bukanlah suatu akhir. Bahkan,

dapat menjadi suatu awal baru bila kita sungguh berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
0: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda atau hubungi 0812-8765-7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kisah berikut kisah tentang Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dari salah satu keluarga miskin di Tennessee, Amerika Serikat. Di usianya yang 4 tahun, dia terkena penyakit yaitu radang pada saluran pernapasan dan demam berdarah. Ini adalah kombinasi penyakit yang mematikan. Dia juga lumpuh karena penyakit polio yang dideritanya. Nah, karena itu dia harus menggunakan alat penyangga bagi tubuhnya. Dan dokter mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menginjak atau berjalan dengan kedua kakinya. Namun ibunya terus memberinya dorongan dan semangat. Dia mengatakan kepada Wilma bahwa Tuhan telah memberinya segala kemampuan, ketekunan, daya juang, dan iman untuk melakukan dan mencapai apapun yang dia inginkan. Tanpa disangka, Wilma berkata kepada ibunya, "Bu, saya ingin menjadi pelari wanita tercepat di bumi ini." Di usianya yang ke-9, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nasihat dokter. Dia lepaskan alat penyangga tubuhnya. Dia coba melangkah. Sesuatu yang menurut dokter tidak akan pernah bisa dilakukannya. Di usia yang ke-13, dia putuskan untuk ikut sebuah lomba lari. Hasilnya, dia berada pada urutan yang paling akhir dari semua peserta lomba. Wilma tidak merasa putus asa. Dia daftarkan dirinya lagi untuk lomba yang kedua, ketiga, keempat, dan hasilnya dia tetap berada pada urutan paling akhir dari semua peserta lomba. Tapi dia tetap optimis dan tidak menyerah. Di usianya yang ke-15, dia masuk Tennessee State University dan dia bertemu dengan seorang pelatih yang bernama Ed Temple. Wilma pun berkata kepada Ed Temple bahwa dia ingin menjadi pelari tercepat di bawah kolong langit ini. Melihat semangat juang dan keinginan yang begitu kuat pada diri Wilma, Ed Temple lalu berkata, "Melihat optimisme dan semangat juang dalam dirimu, saya yakin tidak akan ada yang sanggup menghalangimu untuk meraih cita-citamu. Saya bersedia menolongmu." Nah, melalui proses yang panjang, Wilma terpilih menjadi salah satu anggota tim Olimpiade, yaitu suatu ajang pertemuan para atlet terbaik di dunia. Lomba pertama yang diikutinya adalah 100 meter lomba lari putri. Di situ, secara mengejutkan, dia masuk ke babak final dan untuk pertama kalinya dia mengalahkan pelari terbaik dunia. Dia menerima medali emas pertamanya di arena Olimpiade. Nah, pada lomba 200 meter, dia kembali mengalahkan pelari kelas dunia untuk kedua kalinya dan mendapatkan medali emas yang keduanya. Bahkan, pada lomba berikutnya 400 meter estafet putri, Wilma pun memenangkan medali emas. Dia menciptakan sejarah. Wanita yang tadinya lumpuh menjadi wanita tercepat di bumi pada Olimpiade tahun 1960. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kelumpuhan yang dialami Wilma Rudolph adalah suatu kesulitan dan tantangan yang sangat berat untuk dihadapi. Apalagi dokter sudah memvonis bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan. Nah, pada kondisi seperti ini, banyak orang menyerah dan menyalahkan faktor nasib. Tidak mau berjuang dan pasrah pada keadaan. Melalui kisah Wilma Rudolph yang sudah kita dengarkan, kita bisa belajar untuk tidak sedikit pun mengizinkan kesulitan menghalangi dalam Anda meraih cita-cita. Fisik memang lumpuh, tetapi jangan izinkan kelumpuhan fisik melumpuhkan pikiran Anda. Kemerdekaan yang paling hakiki dari manusia tidak terletak pada fisiknya, tetapi pada pikirannya. Bagaimana dengan Anda? Kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini yang menghentikan langkah Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tuhan mendengarkan setiap jeritan yang naik kepadanya dari hati manusia. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengharapkan jawaban atas jeritan hatinya. Dan mereka binasa di dalam kebutuhannya. Mereka tuli terhadap segala hal. Oleh sebab itu Tuhan bersabda kepada kita, "Dengarkanlah kepadaku, aku ingin menjawab teriakan hatimu yang memohon pertolongan. Tenanglah, bacalah firmanku, maka engkau akan mendengar suaraku."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Surga. Ketika suami Mabel Clark meninggal, orang-orang suka menghibur dia dengan mengatakan, "Aku sungguh menyesal kamu kehilangan suamimu." Mabel, tanpa tersinggung, suka menjawab, "Aku tidak kehilangan dia kok. Aku tahu persis dia ada di mana. Dan seandainya Anda bertanya, di mana?" Mabel akan menukas, "Ya di surga lah." Mabel sama sekali tidak ragu. Mengapa? Mabel mempercayai cerita dia yang mengatakan bahwa ia telah datang dari surga dan menggambarkannya dengan rincian yang tak pernah dikenal oleh para pujangga Yunani. Anda pun tak akan perlu meyakinkan penyanyi Johnny Cash bahwa ada surga untuk diraih dan neraka untuk dihindarkan. Dalam bukunya Man in Black, Cash bercerita bagaimana saudaranya Jack cedera dalam suatu kecelakaan di bengkel kayu. Walaupun Jack dilarikan ke rumah sakit, cederanya parah. Jack mengalami koma selama seminggu dan tidak diharapkan bisa siuman lagi. Keluarganya berada di kamar di rumah sakit ketika Jack tampaknya sudah sekarat. Cash berkata, "Saya membungkuk di atas tempat tidurnya dan menempelkan pipi saya pada pipinya dan berkata, 'Selamat jalan, Jack.' Namun itu bukanlah akhirnya. Tiba-tiba Jack siuman dari komanya dan bertanya, 'Mengapa semua orang menangisi aku? Mama, janganlah menangisi aku. Apakah Mama melihat sungai itu?' Dan ibunya menjawab, 'Tidak, Nak.' Lalu Jack mulai menggambarkan sungai yang memisahkan surga dengan neraka. Ia bercerita bagaimana ia berseru, 'Ya Allah, seharusnya aku ke surga.' Lalu Jack bertanya, 'Mama, bisakah Mama mendengar para malaikat bernyanyi?' Perkataan terakhir Jack adalah, 'Oh Mama, seandainya saja Mama mendengar para malaikat bernyanyi.' Lalu Jack meninggal. Perjumpaan dengan yang supernatural itulah yang mempengaruhi hidupnya," kata Johnny Cash. Saudara juga tidak perlu meyakinkan Dr. Diane Combe, salah seorang tokoh paling terdepan di zaman kita dalam onkologi pada anak-anak. Sebagai seorang dokter muda, Dr. D tidak percaya kepada surga. Namun ketika pasien-pasien mudanya yang meninggal karena efek-efek kanker berbicara tentang para malaikat, cahaya terang benderang dan indahnya surga, Dr. D tahu bahwa mereka melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada. Dr. D menemukan apa itu surga dan menjadi umat Kristiani yang berkomitmen. Ia yakin bahwa surga itu nyata, bukan hanya karena apa yang diceritakan oleh pasien-pasien mudanya, melainkan juga lewat mempelajari apa yang dikatakan Alkitab. Ia menjadi yakin. Seseorang yang membaca Alkitab dari awal sampai akhir jauh lebih sering daripada angka usianya, Harry Ironside mengatakan bahwa surga adalah Yesus dieja dalam huruf-huruf besar. Ingatlah, Yesus berbicara tentang surga dengan mengatakan, "Di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Itulah surga. Penghibur Art Linkletter yang ditinggalkan ketika masih bayi, lalu diadopsi dan dibesarkan oleh seorang pendeta Baptis dan istrinya, banyak mendengar tentang surga ketika beranjak dewasa. Tapi pria yang membuat kita tertawa selama satu generasi itu mengatakan bahwa ia tidak yakin tentang surga karena ia tidak mau melayang-layang di atas awan tanpa berbuat apa-apa. Mungkin Linkletter bercanda, namun seandainya ia lebih seksama saja mendengarkan ayahnya, saya yakin ia sudah akan menemukan bahwa Anda bukan melayang-layang di atas awan-awan di surga. Surga adalah hidup seutuhnya di mana ada sukacita, sorak-sorai, persekutuan, dan keindahan luar biasa. Jauh melampaui imajinasi Anda yang paling liar pun. Yang penting bukanlah apa yang Anda perbuat ketika Anda sampai di sana, melainkan mengetahui cara sampai ke sana. Di ruang atas, persis sebelum penyalipan, Yesus berbicara tentang surga, memberitahu murid-muridnya bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup, satu-satunya jalan masuk surga. Semua penulis kitab suci berbicara tentang pengharapan itu, dan kitab penutup perjanjian baru menggambarkan surga secara rinci. Cari tahulah sendiri, sahabat. dan jangan menunda sampai Anda memandang ke seberang sungai itu dan berharap

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081350.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Apakah kamu pernah memperhatikan betapa kecilnya cahaya lilin? Tetapi walaupun kecil, tetap bisa menerangi ruangan yang gelap. Begitu pula dengan kehidupan. Tidak perlu menjadi seseorang yang besar untuk membawa perubahan. Bahkan hal-hal kecil seperti kebaikan, kejujuran, cinta kasih, itu bisa menjadi terang bagi mereka yang sedang berada di dalam kegelapan. Dunia ini mungkin dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Jadi, tidak peduli sekecil apapun cahayamu, tetaplah menyala. Karena di sekitar kita selalu ada seseorang yang membutuhkan akan terang itu.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mulai melepaskan. Saya dan anak perempuan saya sedang berbincang di sofa. Saya rasa ia berusia sekitar 13 tahun saat itu. Ia berkata kepada saya dengan nada yang sedikit menantang. Ibu tahu, ibu tidak akan dapat benar-benar menghentikan saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Ibu tahu, kamu memang benar tentang hal itu. Jawab saya dengan lebih tenang daripada yang sesungguhnya saya rasakan. Ia terlihat sedikit terkejut karena saya sepakat dengannya. Namun saya rasa pengakuan ini telah menambah rasa tanggung jawabnya. Ketika anak beranjak remaja, Anda tidak dapat mengunci mereka di kamarnya dan membuang kuncinya. Anda pun tak ingin melakukannya. Masa-masa remaja adalah masa di mana anak-anak perlu untuk mencoba sayap mereka, sehingga dengan cara yang tepat, selagi mereka masih tinggal di rumah dan Anda berada di dekatnya untuk menolongnya bila mereka jatuh. Mendengarkan adalah alat yang sangat penting saat bersama anak remaja. Kita berpikir bahwa kita bertindak paling efektif saat kita berbicara. Tapi mendengar tanpa mengkritik menolong Anda untuk melihat ke dalam pemikiran mereka. Tentu saja, Anda tidak dapat menjadwalkan waktu untuk mendengar, dan anak remaja biasanya ingin berkomunikasi di waktu-waktu yang paling tidak nyaman. Namun suatu hari kelak, Anda akan bersyukur bahwa Anda melakukannya. Ketika anak-anak Anda masih kecil, Anda memegang tangan mereka agar mereka aman dan memastikan bagi mereka bahwa Anda ada bersama mereka. Saat masa remaja, tugas Anda adalah untuk memindahkan tangan mereka dari tangan Anda kepada tangan Tuhan. Sebab berjalan melalui kehidupan dengan tangan mereka berada di dalam tangan Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup. Allah sendiri berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya pasal 41 ayat 13. Biarkan anak remaja Anda mengetahui bahwa Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memimpin dan mendisiplin mereka agar kehidupan mereka menjadi serupa dengan Dia. Dan di atas semuanya itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ruth Bell Graham memberikan kata-kata penguatan di dalam doanya bagi para orang tua ketika ia menulis, "Ingatkanlah mereka dengan lembut Tuhan, bagaimana engkau pun memiliki masalah dengan anak-anakmu juga." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

seekor rubah melihat seekor burung gagak terbang dengan membawa sepotong keju di paruhnya dan hinggap di atas pohon. Rubah yang berada di pohon itu melihat ke atas dan mengincar keju itu. Dan dia pun berjalan mendekati batang pohon itu. "Selamat siang, gagak cantik," si rubah memuji. "Betapa cantiknya kamu hari ini. Betapa mengkilapnya bulumu. Ya, sangat indah sinar matamu. Saya yakin suaramu lebih indah dari burung-burung yang lain. Izinkan saya mendengarkan satu lagu darimu, dan saya akan menyapa kamu dengan sebutan si ratu burung." Burung gagak itu mulai mengangkat kepalanya dan mencoba bernyanyi sebaik mungkin. Tapi ketika dia membuka mulutnya, keju yang ada di mulutnya jatuh ke tanah. Dengan seketika, si rubah tangkap keju yang jatuh tersebut. Si rubah tertawa licik. "Itulah yang saya inginkan sebagai pertukaran dengan kejumu."

Masih di insting, inspirasi penting. Sebagai manusia, wajar ya kalau kita tuh senang dapat sanjungan dari orang lain. Gak salah sih dapat sanjungan atau pujian, tapi yang salah dan berbahaya adalah kalau kita gila sanjungan. Banyak orang yang gila sanjungan untuk memuaskan egonya atau meningkatkan rasa percaya dirinya. Mirip burung gagak pada kisah yang sudah kita dengarkan. Apabila kita menerima pujian dengan respon yang salah, yaitu kita jadi sombong, itu adalah awal kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, pendengar, apa Anda suka dipuji? Bagaimana respon Anda terhadap pujian yang diberikan kepada Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat Gabriel Ote

pikirkan ketika John F. Kennedy menjadi presiden Amerika dan dunia sedang berada pada titik konflik di mana Kuba sedang mengarahkan misil bersenjatanya ke arah Amerika Serikat. Situasinya begitu menegangkan dan para wartawan sedang diberi penjelasan di ruang oval Gedung Putih. Pintu samping perlahan terbuka dan seorang anak berusia 4 tahun berjalan memasuki ruangan dan konferensinya terhenti sebab anak itu memiliki koneksi yang dihormati. Dia adalah anak sang presiden. Pernahkah Anda berharap bahwa Anda memiliki koneksi dengan Tuhan, sesuatu yang harus dihormati? Dalam arti yang sangat nyata, Anda memang memiliki satu koneksi yang diberikan saat Anda menjadi anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Di ruang atas, tidak lama sebelum Yesus menghadapi salibnya, ia mengatakan kepada para murid, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes pasal 15 ayat 7. Itulah koneksi yang harus dihormati. Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda mengapa Tuhan harus menghormati doa-doa Anda? Apakah karena Anda orang yang baik? Apakah karena Anda orang yang lebih baik dibandingkan tetangga atau rekan sekerja Anda? Tidak. Alasannya adalah karena ada satu koneksi, satu hubungan yang harus dihormati. Anda adalah anak Tuhan, diangkat menjadi keluarga Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana saya mengetahuinya? Alkitab memberitahukan hal ini dengan jelas kepada kita. Catat Roma pasal 8 dan Galatia pasal 4 ayat 6 yang berkata, "Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa." Kata Abba adalah kata dalam bahasa Aram dan sulit untuk diterjemahkan. Kata ini memiliki konotasi seorang anak kecil yang berseru ayah atau papa dalam beberapa kebudayaan. Hal ini memunculkan respon sang ayah yang mendengar anak kecil.

mengudara dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda 94.4 Hardline Radio, Your Family Station. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bareng Rizal tentunya di sore hari dalam program kesayangan Anda, Sensor Senyum Sore, di edisi siar hari Jumat 24 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan Rizal akan menemani Anda sampai dengan hampir jam 5 di sore hari ini, tentunya dengan informasi dan juga hiburan-hiburan, lagu-lagu yang menarik untuk Anda di sore hari ini. Dengan cuaca kota Samarinda yang cukup panas ya di hari Jumat ini. Udah pada sholat Jumat belum ya? Yang belum, aduh gimana nih kok belum-belum juga gitu ya. Seperti biasa, yang mau requestan lagu atau kirim salam boleh nih di 0811 583 0944, atau juga di 0819 269 1000, serta di kolom komentar akun TikTok kami dan juga akun Facebook kami di sore hari ini.

Nah, mendengar mengawali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, saya akan buka dengan sebuah lagu gitu ya. Kayaknya ini lagunya baru saja dirilis beberapa jam yang lalu. Dan itu menarik untuk kita dengarkan bersama. Ya, ada Pitbull featuring Jason Derulo dengan Privacy untuk Anda.

Ini adalah salah satu lagu yang baru saja dirilis beberapa jam yang lalu ya, sekitar 3 atau 4 jam yang lalu baru dirilis di akun YouTube resminya Pitbull featuring Jason Derulo dengan Privacy ya. Jason Derulo ini merupakan salah satu orang yang saya kagumi juga ya, karya-karyanya luar biasa, termasuk bapak kita Pitbull ini. Oke, mendengar bersama dengan Rizal tentunya di sore hari ini yang baru bergabung ya. Silakan, selamat sore ya buat Anda semuanya yang baru bergabung. Ada Freddy, ada 17, lalu kemudian ada Tania Preja 09, ada Wycliffe juga, kemudian ada Hen Y, lalu kemudian oh ya ada Bang Hendra nih ya, lalu kemudian ada Johannes, ada juga Carlos. Halo, orang mana nih, orang Bengalon ya. Kalau Hendra orang Sangatta ya. Selamat sore buat Anda semuanya ya, mudah-mudahan sepanjang hari ini bisa selalu diberkati dan juga banyak rezeki tentunya, semua rencana berjalan dengan lancar ya, itu sudah bersyukur banget gitu ya. Oke, bicara soal bersyukur dan juga ya, memang kita sebagai manusia itu apapun harus selalu bersyukur ya. Kita diberi apa nih, diberi udara, kita masih bisa menghirup udara maksud saya, lalu kemudian masih melihat awan-awan gitu ya, rasanya kayak enak banget gitu ya, rasanya kayak waduh terima kasih Tuhan, berkat indah lagi di hari ini ya. Mudah-mudahan berkat itu juga akan ada teruskan kepada orang-orang di sekitar Anda ya. Ada energi positif yang terus tersalurkan kepada siapapun yang Anda jumpai. Beberapa sudah masuk di jalur WhatsApp chat kita di sore hari, nanti Rizal bakalan bacain satu persatu semuanya di sore hari, tapi nanti Rizal juga akan bagikan informasi untuk Anda. Tetap selalu, apalagi kalau misalnya kita berada di private room ya, bukan private room ya, tempat umum gitu, kok private room ya. Jadi tempat-tempat umum gitu ya, terminal, lalu kemudian antrian rumah sakit atau di mana nih, pelabuhan, tempat-tempat umum gitu, kita tetap selalu harus menjaga ketertiban bersama, seperti tidak merokok gitu ya, karena pasti akan ada tempat khusus untuk kita merokok. Jadi kita harus menghargai orang-orang yang tidak merokok juga, supaya terciptalah suasana yang aman dan nyaman ya. Oke, ditunggu nanti di 08115830944 atau di juga di 08192691000. Ada All City dengan Fireflies untuk Anda di sore hari ini.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

punya pengalaman jet lag nggak ya? Kalau misalnya bepergian kemana-mana. Nah, biasanya kalau jet lag itu adalah orang yang pertama, katanya gitu ya, yang baru pertama kali untuk naik pesawat terbang gitu ya, lalu jet lag gitu. Tapi memang itu jadi sebuah, sebenarnya nggak hanya untuk mereka yang pertama kali ya, tapi itu orang yang berkali-kali pun melakukan perjalanan yang sudah berkali-kali dilakukan itu juga tetap selalu jet lag. Ada tadi ya, Simple Plan featuring Natasha Bedingfield ya, baru saja berlalu dari pendengaran kita di sore hari ini. Masih bersama dengan Rizal tentunya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Enggak dong ya, masih ditentukan sampai dengan jam 5 di sore hari ini. Ngomong-ngomong soal dunia penerbangan ya, baru saja juga salah satu maskapai penerbangan Indonesia, kebanggaan kita Garuda Indonesia, berada di peringkat 24 dunia versi Airline Ratings. Dan ini menembus daftar 25 besar maskapai terbaik 2026 dengan menduduki peringkat ke-24. Dan raihan ini menjadikan Garuda sebagai satu-satunya maskapai asal Indonesia yang berhasil menembus daftar global tersebut. Tapi mahal buat ini, mahal banget ya. Tapi memang ini menjadi sebuah hal yang kompleks ya, situasi yang kompleks juga gitu. Bicara soal tiket, banyak orang yang mengeluhkan kenapa sih harga tiket domestik itu mahal banget gitu ya, sementara tiket ke luar negeri atau dari luar negeri pun itu murah gitu. Orang akhirnya kemudian bepergian ke luar negeri, lebih baik saya liburan ke luar negeri daripada dalam negeri. Ya Tuhan, kita ke Denpasar aja sekarang itu sudah berapa tuh, udah hampir 2 juta lebih ya. Sekarang saya kalau kemarin udah ngecek tuh ya di Traveloka gitu ya, untuk pergi ke Labuan Bajo dari Balikpapan aja udah 3.700.000 rupiah. Tuh mahal banget itu. Oke, yang baru gabung bareng Rizal ada Ian DC, halo. Lalu kemudian ada namanya unik ya. Lalu kemudian ada DJ Dis Juli, ada Caci juga, ada Ade Advent ya. Lalu Vando juga, terus siapa nih, ada Diger, Yohanes, lalu kemudian Cak Stopan. Waduh, ada yang nonton juga tuh dari Jakarta. Halo semuanya untuk Anda ya, baru saja gabung bareng Rizal. Tadi sebelum break ya, Rizal sempat bicara soal bagaimana kita bisa untuk tetap selalu mengedepankan atau mementingkan kepentingan banyak orang daripada kepentingan diri kita sendiri ya. Contohnya kalau kita berada di tempat umum, di fasilitas umum, kita harus juga menerapkan itu gitu. Jangan egois dengan diri sendiri. Merokok salah satunya ya. Masih kita temukan gitu ya, orang-orang yang berada di public area ya, berada di public tempat umum gitu, masih tetap selalu merokok, lalu apa ya, itu tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau merokok ya harus berada di private area gitu ya, jangan di public area. Oke ya, kira-kira salah satunya itu nanti kita bakalan bahas lebih banyak lagi tentunya di sore hari ini. Nanti Rizal akan kembali lagi mendengar di kesempatan sore hari ini. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Salah satu lagu terbarunya Judika, Terpikat Pada Cinta, mendengar di sore hari ini. Masih sayap-sayap terdengar di ruang dengar ada tentunya, dan masih bersama dengan Rizal di frekuensi 94.4 Heartline Radio tentunya. Dan kita masih banyak cerita soal hal-hal yang terjadi di sekitar kita tentunya. Program Sensor Senyum Sore ya, menemani ruang dengar Anda yang saat ini sedang mendengarkan frekuensi kami. Dan tadi Rizal juga bicara soal, public area gitu ya, tempat-tempat umum yang sebenarnya kita harus hargai ketika kita berada di tempat umum. Misalnya, kalau Anda merokok, lebih baik Anda menghindar atau pergi jauh dari tempat itu, mencari tempat tersendiri untuk supaya Anda bisa melakukan aktivitas tersebut. Nah, terkadang sekarang itu yang lagi ramai diperbincangkan itu adalah kalau kita sudah melakukan peneguran, tegur atau kritik terhadap orang-orang, justru malah kadang jadi bumerang ya, menyerang diri kita sendiri tentunya gitu ya. Kita sudah menegur baik-baik bahwa itu ada sebuah video juga kemarin ramai diperbincangkan itu ketika seorang sedang menegur karena dia merokok di dalam kereta di Jakarta gitu ya. Kemudian marah dan diberi masukan, saran, ditegur gitu ya, bahkan dikritik juga enggak terima. Memang ya, menerima kritikan itu tidak mudah pendengar. Jadi memang ada sebagian orang yang merasa tersinggung ketika mendapatkan masukan. Nah, biasanya orang seperti ini itu agak susah untuk menerima atau bergaul dalam kehidupan sosial gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya ciri-ciri orang yang sulit menerima kritikan? Nah, Rizal nanti akan bahas di sore hari ini. Karena kritik adalah tanggapan yang terkadang sekali itu disertai dengan uraian dan juga pertimbangan gitu ya, baik buruk terhadap suatu hal. Nah, karena memperlihatkan suatu kekurangan, banyak sekali orang itu tidak senang mendengar kekurangannya dibahas oleh orang lain tuh gitu. Nah, padahal memang kritik itu disampaikan dengan baik sebenarnya, dan itu bisa menjadi kesempatan untuk berkembang. Nah, sikap sulit menerima kritik justru dapat menghambat perkembangan diri nih pendengar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan kerja.

Ini adalah salah satu ikon lagu ikonnya dari Krisdayanti, listener Mahadaya Cinta ya. Baru saja berlalu dari pendengaran kita 40 menit lepas dari jam 3 sore atau pukul 15 yang baru saja bergabung bersama dengan Rizal. Selamat sore buat Anda semuanya. Ada MTL. Halo MTL, apa kabar? Sampai sekarang saya enggak tahu nih kepanjangan dari MTL itu apa. Kayaknya MTL itu mau tidur lagi kayaknya. Halo, kemudian ada saudara saya Sandro di Jogja. Halo Sandro, apa kabar? Selamat datang ya. Terima kasih banyak di sore hari ini. Dan masih terus berlanjut ya kebersamaan kita. Kita masih cerita banyak. Gimana sih sebenarnya ciri-ciri orang yang sulit menerima kritikan? Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan ketika orang dengan kepribadian tersebut lalu kemudian tidak menerima kritikan, justru malah defense counter, lalu kemudian menyerang balik gitu ya. Kita bakalan cerita banyak-banyak di sore hari ini. 41 menit sekarang lepas dari jam 3 sore. Saya tunggu nanti ya di 08 11 58 30 944 atau 08 12 69 29 1000.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Pukul 16 lebih 1 menit bersama dengan Rizal tentunya di sore hari ini. Masih dalam program Sensor Senyum Sore. Di sore hari ini mau menyapa juga yang sudah bergabung di jalur TikTok kita di sore hari ini. Ada 9 wali 10 tunggal. Kang, apa kabar Kang? Katanya silakan lanjut sehat-sehat ya. Mau buka room dulu sama kawan-kawan di wilayah Indonesia. Amin. Sehat-sehat terus buat Kang Ade. MTL, terima kasih. Selalu setia untuk tap-tap layarnya ya. Lalu kemudian ada juga I Lost V. Namanya seru ya, lucu ya namanya ya. Lalu kemudian ada kepencet emotes. Kepencet emotes apa tuh? Asal jangan kepencet emotes love aja gitu. Dikiranya sayang. Ternyata cuma super doang gitu ya.

Jalur WhatsApp kita di 0815450 sekian. Selamat sore Bang Rizal, mau request lagu Bodohnya Aku dari Liodra. Uduh ya. Lalu kemudian dari 0813507 sekian. Selamat sore Rizal, mau request lagu Goyang Duyu dong dari Project Pop. Nanti ditunggu ya, semua lagu bakal dicat putarin satu persatu di sore hari ini. Tadi yang request lagunya Liodra dengan Bodohnya Aku bakal putarin sesaat lagi, lalu nanti di belakangnya ada Goyang Duyu dari Project Pop. Stay tune bareng Rizal di 94.4 Heartland Radio, your family station.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Telir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jadi asik nih ya, gara-gara Project Pop nih. Pendengar di sore hari ini, goyang duyu katanya ya. Bukan goyang dumang ya, bukan. Ini goyang duyu dari Project Pop. Baru saja berlalu dari pendengaran kita. Dan kita masih bicara banyak soal gimana sih sebenarnya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit sekali menerima kritikan. Karena ya itu tadi ya, kita akan juga pasti merasa kesulitan di kitanya menyesuaikan diri kemauan dia. Kadang kan menjadi orang yang gak enakan itu juga gak baik gitu ya. Kita mungkin menjadi orang yang dikasih kritik, dikasih masukan, mungkin niatnya baik gitu ya untuk perkembangan orang tersebut, tapi justru karena merasa bahwa dia tidak menerima itu, karena dia merasa bahwa kekurangannya disampaikan di depan umum, lalu kemudian akhirnya dia defense dan counter attack, itu yang akhirnya kemudian berbahaya gitu. Nah, ciri-cirinya gimana nih orang-orang yang sulit sekali menerima kritikan? Yang pertama itu adalah selalu mencari pembenaran. Nah, memang ciri-ciri orang yang sulit menerima kritik adalah selalu punya alasan untuk membela diri. Nah, mereka tuh lebih fokus menjelaskan kenapa sih mereka melakukan kesalahan daripada memahami inti dari kritik yang diberikan. Jadi, fokus mereka itu adalah menjelaskan mengapa mereka melakukan kesalahan daripada memahami inti dari kritik yang diberikan. Nah, akibatnya mereka kehilangan kesempatan tuh untuk belajar, karena memang energi-energi mereka itu sudah habis untuk membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Lalu menganggap kritikan sebagai serangan pribadi. Nah, ini juga menjadi ciri-ciri orang yang sangat sulit untuk menerima kritikan. Alih-alih kalau misalnya kita melihat kritik sebagai masukan gitu ya, ya mereka menganggapnya sebagai bentuk penolakan dan penghinaan terhadap diri sendiri gitu. Nah, padahal kritik biasanya ditujukan itu ya untuk memperbaiki perilaku atau hasil kerja, bukan untuk menyerang kepribadian seseorang.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Salah satu lagu terbaru dari Chris Brown dengan Save Me, selamatkan aku ada di mana ini katanya gitu ya. Dari hubungan yang toksik gitu ya. Memang kalau kita bicara soal toksik itu banyak hal yang kemudian kita harus menyelamatkan diri kita dari hubungan yang toksik gitu ya. Wah, sekarang jangan kecintaan banget ya. Udah, kalau merasa pasangan ada toksik, tinggalin. Gak perlu merasa bahwa kamu itu akhirnya rugi gitu ya. Justru malah untung banget gitu kalau misalnya kita itu meninggalkan pasangan yang toksik. Seperti juga orang yang sulit menerima kritikan gitu ya. Karena tadi gitu, ada beberapa ciri-cirinya orang yang sulit banget menerima kritikan, kayak menganggap kritikan itu sebagai serangan pribadi. Lalu juga kita bisa ngelihat dari orang-orang, kita bisa melihat orang-orang yang tidak bisa menerima kritikan itu dengan sering berkata, memang saya seperti ini. Waduh, ya sudahlah, kayaknya saya seperti ini gitu. Saya memang orangnya sebegini. Dari dulu saya seperti ini. Ini sering sekali digunakan untuk menghindari perubahan. Nah, ucapan tersebut menjadi alasan agar tidak perlu memperbaiki kebiasaan yang sebenarnya masih bisa diubah gitu ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, saat dikritik, ada juga orang yang justru mengalihkan pembahasan pada kesalahan orang lain. Aduh, ini mengerikan sih sebetulnya. Nah, misalnya dengan mengatakan, lalu bagaimana dengan kesalahanmu sendiri? Terus dia kemarin gimana? Si itu kemarin gimana? Ah, panjang banget gitu ya. Nah, ini sikap yang membuat masalah utama itu tidak pernah benar-benar terselesaikan. Jadi orang-orang yang sudah seperti itu, tandanya itu mereka orang-orang yang sulit banget untuk menerima kritikan. Waduh, mending dihindari aja kali ya. Lalu kadang juga ya, kritikan memang itu sering memicu kemarahan, lalu kemudian rasa malu gitu ya, atau kecewa yang berlebihan. Nah, emosi tersebut itu membuat orang-orang tersebut ya berpikir jernih sehingga lebih membalas atau menolak kritik daripada mendengarkannya sampai selesai. Kadang itu gitu ya, sulit mengendalikan emosi ketika sudah disampaikan kritik, masukan gitu. Jadi kemudian ditanggapi dengan emosional, kemarahan, dan segala macam, kecewa. Bahkan itu akhirnya merembet kemana-mana. Masalahnya cuma sama saya, tapi akhirnya sama keluarga saya semuanya ya. Tetek bengeknya dari A sampai Z itu kena semua gitu ya. Jadi emang emosi itulah yang akhirnya membuat mereka itu sulit berpikir jernih. Memang ini perlu ada latihan terus menerus, karena tidak bisa seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Itu agak susah, tapi memang kalau kita punya niat untuk bisa mengendalikan diri kita dan menganggap kritikan, masukan dari orang sebagai bentuk kecintaan orang terhadap kita, percaya deh, pasti kita bakalan ngelewatin itu semua gitu ya. Jadi pelan-pelan untuk mengerti gitu ya, mengerti bahwa memang masukan dari orang, kritikan dari orang itu merupakan sesuatu hal yang membangun, dan itu adalah bentuk kecintaan mereka terhadap kita gitu ya, bukan sebagai bentuk ketidaksukaan, bentuk kemarahan, tapi ini adalah proses di mana kita bisa melangkah lagi step ke depan, beberapa step bahkan gitu ya, bukan hanya satu step aja. Jadi cobalah mulai mengerti dari sekarang, seperti kata Noah yang akan saya putarin sesaat lagi. Cobalah mengerti, pendengar. Stay tune di 94.4 Heartland Radio, your family station.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ini adalah bentuk dukungan kepada orang-orang yang kayaknya sering merasa putus asa gitu ya. Kalau kita hadir untuk menjadi teman, mendengarkan ceritanya, everything is gonna be okay gitu. Apapun yang terjadi, aku tuh dengar tuh gitu. Ku kan selalu ada gitu ya. Ini adalah bentuk dukungan kepada siapapun ya, barangkali teman gitu ya, gak usah deh jauh-jauh, mungkin di dalam keluarga, di dalam rumah, barangkali anak membutuhkan teman untuk didengarkan, istri untuk didengarkan juga, suami, seperti itu juga kita ya, dalam kehidupan kita tentunya, pasti membutuhkan teman untuk didengarkan tentunya, gitu ya. Setelah itu nanti juga pasti mencari, atau banyak orang yang kemudian mencari teman, iya sayangnya kayaknya lebih cocok nih denger, didengerin sama ini, menceritakan masalah ini dengan si A, B, C dan segala macam. Dan itu adalah indahnya dunia kalau kita berbagi seperti itu ya. Kadang juga memang agak susah gitu ya untuk mencari orang-orang yang bisa benar-benar mendengarkan. Karena ketika kita menghadapi permasalahan yang sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah kita itu didengarkan gitu ya. Oke, kita news flash sebentar ya dengan informasi-informasi viral di media sosial. Di mana nih, ini sungguh keterlaluan ya. Ini viral di media sosial gitu. Ada unggahan soal roda mobil hilang dicuri saat ditinggal semalaman di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Dan kasus ini pun akhirnya kemudian dilaporkan ke polisi. Nah, unggahan itu beredar di media sosial Instagram, tadi sempat saya juga lihat gitu waktu break. Salah satunya diunggah oleh akun @portalsemarang, dan akun itu menyebutkan kalau kasus pencurian ban itu baru diketahui menjelang pagi tadi ya, hari ini banget gitu ya. Dalam unggahannya terlihat satu unit mobil Honda Brio berwarna hitam dan seluruh rodanya itu sudah dipreteli tidak tersisa. Aduh ya. Tapi memang kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, di mana Kapolsek Ungaran Kompol Sugiyarta membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Dusun Dliwang Ungaran di Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Ya. Oke, flash news selanjutnya dari Ungaran kita bergeser ke Goa nih ya, di Sulawesi Selatan, di mana seorang pengantin pria yang bernama Muhammad Makbul itu akhirnya kemudian menjadi viral setelah salah memakai cincin emas pernikahan seusai ijab kabul di Kabupaten Goa. Cincin itu tersangkut di jari pengantin hingga membutuhkan bantuan damkar. Aduh ya. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Goa, Syamsul Bahri Syamsuddin, mengatakan bahwa mereka melakukan evakuasi cincin terhadap pengantin laki-laki. Sehubungan pengantin laki-laki datang ke kantor mereka karena salah memasukkan cincin di jarinya. Itu terjadi pada hari Kamis kemarin nih, 23 Juli 2026. Pengantin pria itu datang ke kantor untuk meminta bantuan pada hari Minggu sebelumnya ya, di hari Minggu tanggal 13. Nah, pengantin pria meminta bantuan petugas setelah melaksanakan proses ijab kabul. Menurut Syamsul, cincin itu seharusnya digunakan oleh pengantin wanita gitu. Nah, sang pengantin pria lantas kesulitan mengeluarkan cincin itu dari jarinya. Udah masuk nih kok susah banget gitu keluarnya, karena kan biasanya itu cincin perempuan, cincin wanita tuh biasanya identiknya tuh agak lebih ramping gitu ya dari cincin pria gitu. Nah, petugas itu menggunakan peralatan khusus untuk melepaskan cincin dari jari pengantin pria. Aduh, ini kayaknya kurang briefing deh kayaknya ya. Ini kayak kurang briefing dari sang istri mungkin gitu ya, atau dari siapalah gitu, mungkin dari pihak keluarganya belum mempersiapkan secara, oh ini ya cincin buat kamu, ini cincin buat istrimu. Karena tuh harus bener-bener ini loh ya, salah dimasukkan yang jarika tadi gitu ya, jadi harus ke damkar gitu, jadi harus bertanya juga gitu. Oke, nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda. Informasi waktu di studio kami menunjukkan pukul 16 lebih 45 menit. Oh iya, tadi saya juga sempat mau membacakan komentar-komentar dari Beb underscore Gibran, katanya host titip salam untuk Bro Christian di Sekretariat DPD PSI Samarinda di Jalan Perjuangan. Tetap semangat. Halo Bang Christian di sana, dan juga teman-teman tuh ada Bang, aduh saya lupa lagi namanya. Ah, selalu
Aduh siapa ya namanya, dupungnya itulah, saya lupa lagi namanya, saya terbayang mukanya tapi nggak tahu namanya gitu. Aduh siapa nama kamu, siapa nama kamu. Dan juga teman-temannya DPDPSI lah ya, semuanya di Jalan Perjuangan. Mudah-mudahan, oh iya benar, terima kasih sudah mengingatkan Bang Topan, thank you. Aduh ini gara-gara Topan akhirnya kemudian runtuhlah ingatan saya, angin kali ya.

Di menit-menit terakhir kebersamaan kita di sore hari ini ada Pasto dengan Tanya Hati Pendengar. Masih sayap-sayap terdengar di ruang dengar Anda tentunya sore hari ini bersama dengan saya Rizal. Dalam program Sensor Senyum Sore kita masih bahas sedikit ya terkait dengan orang-orang yang sulit menerima kritikan gitu ya. Dan memang kalau orang-orang yang sulit menerima kritikan tuh biasanya ciri-cirinya itu adalah mereka menolak mengakui kesalahan karena dianggap sebagai tanda kelemahan tuh ya. Makanya mereka tuh berusaha mempertahankan pendapatnya meskipun sudah jelas melakukan kekeliruan gitu. Lalu yang paling fatal juga mereka kadang itu meremehkan pendapat orang lain. Nah, mereka itu sering mengatakan bahwa hanya satu orang yang memiliki pendapat tersebut gitu ya. Lalu kemudian contohnya adalah ucapan seperti tidak ada orang lain yang bilang begitu. Padahal bisa saja ada orang lain yang memiliki pendapat yang sama tapi memilih untuk diam. Nah, hal lain juga yang menjadi ciri-ciri orang yang sulit menerima kritikan itu adalah mereka itu menganggap semua kritikan itu menjadi hal yang tidak adil. Nah, apapun bentuk masukannya dengan siapapun yang berbicara soal masukan tersebut ya, mereka merasa bahwa diperlakukan tidak adil. Nah, padahal kritik yang dibangun biasanya diberikan berdasarkan pengamatan gitu ya terhadap perilaku atau hasil kerja yang memang perlu diperbaiki begitu. Nah, itu dia tadi ya, ada beberapa ciri-ciri orang yang sulit menerima kritikan ya, dan kita jangan sampai kayak gitulah ya. Terima kasih. Tadi ada juga yang sudah mengirimkan apa tuh ya, Love Orange ya, ada B16ZI, thank you, terima kasih. Lalu kemudian ada yang request lagu Jangan Paksa Rindu. Aduh, itu dalam banget tuh lagunya. Ada Rizal puterin ya nanti ya. Ada beberapa juga lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk closing kita di sore hari ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah ikut bergabung bersama dengan Rizal, yang sudah meramaikan live kami di akun TikTok atau juga di akun Facebook kami, terima kasih banyak. Lalu kemudian di jalur WhatsApp chat kita di sore hari ini, terima kasih banyak. Dan juga yang berada di TikTok, thank you so much, terima kasih banyak untuk Bang Beb _ Gibran. Lalu kemudian Donald Umal Lumban Gaul, ada Ninja Hatori dan juga B16ZI, terima kasih banyak. Dan semua yang dari tadi ya, yang sudah tap-tap layar, yang sudah support, request lagu, kirim-kirim salam di akun ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan frekuensi kami, atau juga Anda bisa mendengarkan layanan streaming kami di www.heartline.co.id atau di yaski.or.id. Nanti di situ Anda bisa mendengarkan layanan-layanan siaran kami tentunya. Oke, saya harus pamit. Terima kasih banyak atas atensi Anda semuanya. Dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda, saya Rizal pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya, Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
2: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan adalah Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ketiga hingga ayat ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan sabdamu ya Kristus, karena sabdamu adalah suluh langkah hidup kami. Bersabdalah ya Kristus Yesus, karena kami hendak mendengarkannya. Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 10. Daud bersama orang-orangnya sampai ke kota itu. Ternyata kota itu telah dibumi hanguskan dan istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Pecahlah tangis Daud dan tentara yang bersamanya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam orang Yisrael dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan, Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod kepadaku." Abiatar pun membawa efod kepada Daud. Kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul?" Ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu Daud dan ke-600 orang yang menyertai dia pergi dan sampai ke Wadi Besor, sementara sebagian dari mereka berhenti di sana. Daud melanjutkan pengejaran beserta 400 orang. Sedangkan 200 orang lainnya yang terlalu lelah untuk menyeberangi Wadi Besor berhenti di sana.

Sahabat Scripture Reunion Indonesia, kita semua pasti memiliki ziglag dalam hidup, yakni situasi yang terasa hancur dan menyakitkan. Bisa jadi itu karena keluarga yang retak, usaha yang gagal, atau doa yang terasa belum dijawab. Dalam narasi ini, Daud diperhadapkan pada masa yang kelam. Kepulangannya ke Ziklag bukan disambut dengan sukacita, melainkan tragedi yang menghancurkan hati. Kota itu hangus dibakar orang Amalek. Kedua istri dan semua anaknya ditawan. Bahkan rakyat yang juga kehilangan keluarga mereka hampir saja melempari Daud dengan batu. Inilah titik terendah Daud. Pemimpin yang sebelumnya dielu-elukan kini terancam ditolak dan disalahkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Namun, justru di tengah tekanan yang luar biasa itu, kita melihat iman Daud. Ia tidak larut dalam kepahitan,

tidak mengasihani diri sendiri dan tidak menyalahkan keadaan. Ia berbalik kepada Tuhan, sumber kekuatan. Langkah berikutnya, Daud mencari kejelasan dari Tuhan sebelum bertindak. Ia menyadari bahwa kekuatan manusia dan strategi semata tidak cukup untuk menghadapi krisis sebesar itu. Karena itu, ia menanti dengan sabar untuk mendapat arahan ilahi. Tindakan ini menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin yang tahu keterbatasannya, namun percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menuntun. Inilah pelajaran iman yang paling penting. Kita sering berpikir, kekuatan itu datang ketika masalah selesai. Akan tetapi, pengalaman Daud mengajarkan bahwa kekuatan itu justru muncul sebelum ada pemulihan. Ia meneguhkan hati, mencari Tuhan, lalu mendapat arahan yang jelas, yakni mengejar musuh. Saat ia melangkah dengan taat, Allah memulihkan semua yang hilang. Kadang perasaan kehilangan dan kecewa membuat kita ingin berhenti percaya. Namun kisah Daud mengingatkan, ketika hati kita dikuatkan Tuhan, keterpurukan tidak menjadi akhir perjalanan. Allah sanggup memulihkan, bahkan memberi lebih daripada yang sempat hilang. Asalkan kita melangkah sesuai firman, kita akan melihat Allah mengubah keterpurukan menjadi kemenangan. Mari kita berdoa. Seperti fajar yang lahir setelah malam yang paling gelap, kiranya kasih dan kuasa-Mu membangkitkan kami menuju kehidupan yang penuh pengharapan. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda. Mengajak teman kuliah di Stinas, ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota Kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian, namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
3: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul kelima, Pengakuan Dua Saksi, bagian kedua. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremia. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Peran dua saksi di akhir zaman mulai terungkap. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang tugas, keberanian, dan kuasa dua saksi Allah dalam memberikan penghakiman serta kasih karunia di tengah masa tribulasi. Selamat mendengarkan.
4: Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya, Elia akan datang kembali. Dan tentunya ini cocok. Dia akan datang kembali selama tribulasi untuk menjadi salah satu seorang saksi. Dan kedatangan Yesus kembali adalah pada akhir tribulasi, kedatangannya yang kedua kali. Juga Elia tidak pernah benar-benar mati, bukan? Elia diangkat ke sorga, persis seperti kedua saksi ini akan diangkat ke sorga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 hingga 11, Wahyu 11 ayat 12, tahukah Anda akan hal itu? Dan kedua saksi ini akan memiliki kuasa yang sama untuk menahan hujan, persis seperti yang Elia miliki dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, Wahyu 11 ayat 6. Ingatlah bahwa dia berkata, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, dan itulah yang dilakukan kedua saksi ini. Dan Elia menurunkan api dari sorga. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 10. Tahukah Anda bahwa dialah satu-satunya nabi dalam perjanjian lama yang menurunkan api dari sorga? Dan sekarang dalam tribulasi, mereka menurunkan api dari sorga. Wahyu 11 ayat 5. Dan Alkitab mengatakan bahwa ini akan terjadi dan akan terjadi dalam 3 tahun 6 bulan. Lukas pasal 4 ayat 25. Yakobus 5 ayat 17 hingga 18. Wahyu 11 ayat 3. Dan demikianlah durasi kemarau selama zaman Elia di bumi. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Maka saya percaya saksi yang pertama adalah Elia, sang nabi perjanjian lama. Dan saksi yang kedua saya yakini adalah Musa. Nah, kita punya alasan yang baik untuk meyakini demikian. Musa dan Elia sudah pernah muncul bersama sejak mereka meninggalkan bumi. Matius 17 ayat 3. Jika Anda mempelajari kisah Yesus berubah rupa, masih ingatkah Anda bagaimana Musa dan Elia berdiskusi dengan Yesus tentang kematiannya yang sudah dekat? Jadi, mereka muncul bersama ketika Yesus berubah rupa. Maka tidaklah mengherankan jika kita melihat mereka datang bersama lagi. Dan Allah memberi Musa kemampuan mengubah air menjadi darah selama tulah-tulah. Keluaran 7 ayat 19 hingga 20. Jika Anda menyimak cerita tadi, salah satu hal yang dilakukan oleh kedua saksi ini selama tribulasi adalah menjadikan hal itu terjadi lagi sebagai tulah melawan ketidakbenaran. Wahyu 11 ayat 6. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah mengawetkan tubuh Musa agar dia boleh dipulihkan. Ulangan 34 ayat 5 hingga 6. Tubuh kedua saksi ini juga akan dipulihkan. Wahyu 11 ayat 11. Berulang-ulang dalam Alkitab, jika Anda teliti, Anda akan melihat kesamaan-kesamaan. Maka sabar ya. Oke? Saya percaya bahwa kedua saksi ini adalah Musa dan Elia. Dan ketika saya merenungkan hal itu, saya jadi bergidik, nabi terbesar yang pernah hidup. Pemberi hukum terbesar yang pernah hidup bersama-sama di bumi ini, mengkhotbahkan penghakiman terhadap orang-orang fana di dunia ini, dan menemani mereka nantinya adalah saksi-saksi luar biasa dari Yudaisme yang berkeliling bumi memberitakan Injil Yesus Kristus. Seseorang berkata bahwa tribulasi itu serba gelap dan suram, tidak ada terang. Ketahuilah, saudara-saudara, Musa dan Elia dan ke-144.000 saksi itu jelas-jelas terang yang benderang. Dalam kegelapan zaman itu, Allah yang Maha Kuasa akan mengutus saksi-saksinya. Bagian yang kedua, nubuat-nubuat mereka. Wahyu 11 ayat 3. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika kedua saksi ini muncul di bumi, mereka akan memberikan nubuat tertentu. Dengarkan lagi perkataan Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Alkitab mengatakan bahwa kedua saksi ini akan berpakaian kabung dan bahwa selama 3,5 tahun mereka akan mengkhotbahkan penghakiman. Bukannya dengan gembira ria, melainkan dengan sedih. Mereka akan berkhotbah dengan duka dan air mata. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang di bumi ini, jika kalian menganggap yang sedang terjadi kepada kalian ini sudah parah, camkanlah, jika kalian tidak bertobat, akan lebih parah lagi. Kedua saksi ini mengenakan pakaian kabung dan dramatisasi pada awal pesan ini membantu Anda mengerti seperti apa nantinya itu. Mereka akan berdiri di tempat-tempat publik dan berseru kepada orang-orang di bumi, terimalah Mesiasmu, terimalah Juru Selamatmu, penghakiman akan segera datang, jika kalian tidak menerima dia, kalian akan binasa. Bagian ketiga, kuasa mereka. Wahyu 11 ayat 3 dan ayat 5 hingga 6. Dan tentu Alkitab mengatakan bahwa mereka punya kuasa yang unik, yang mensahkan pelayanan mereka. Dari mana Anda tahu bahwa kedua orang ini bukan dua orang gila yang berdiri di pojok berkhotbah? Seperti yang terkadang Anda lihat bahkan sekarang ini. Nah, kuasa mereka digambarkan bagi kita dalam bab ke-11, dengarkan baik-baik. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat. Wahyu 11 ayat 3. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka akan bernubuat selama 3,5 tahun. Bagian A, kuasa khotbah mereka. Wahyu 11 ayat 3. Roh Allah akan memenuhi kedua orang ini, dan mereka akan mampu melakukan apa yang belum pernah dilihat orang. Khotbah mereka akan berkuasa. Mereka akan bangkit berdiri dan menyampaikan hal-hal yang seandainya Anda dan saya sampaikan dari mimbar sekarang ini. Barangkali akan mengakibatkan kita diusir keluar kota. Bahkan dalam situasi sekarang ini, sebagaimana yang Anda ketahui, ada kecenderungan di banyak gereja untuk tidak pernah menyampaikan apapun yang mendekati pesan yang negatif. Orang-orang ini nantinya bukanlah pengkhotbah motivasional yang positif. Nantinya mereka akan berkhotbah apa adanya saja. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang di bumi, jika kalian tidak bertobat, kalian akan menghadapi penghakiman Allah. Mereka akan menyampaikan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang selama ini ditolak, itulah Tuhan atas seluruh bumi. Mereka akan menyampaikan, demi Yahweh, Allahnya Israel, yang hidup di hadapan siapa aku berdiri, takkan ada embun atau hujan di bumi ini, kecuali kukatakan, dan mereka akan memberikan kesaksian tentang kefasikan manusia yang mengelilingi mereka. Saya mengatakan begini sebagai pengkhotbah, ya, tidak ada orang yang senang mengkhotbahkan penghakiman, dan tidak ada orang yang senang mengkhotbahkan neraka, dan tidak ada orang yang senang menyampaikan bahwa jika orang tidak bertobat, mereka akan menjalani kekekalan dalam lautan api. Namun marilah kita bertanya sejenak, bagaimana kalau ternyata benar? Bagaimana kalau ternyata benar yang Alkitab katakan bahwa jika kita menolak Yesus Kristus, tidak ada jalan lain, bahwa Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Yohanes 14 ayat 6. Bagaimana kalau ternyata benar? Saya tahu itu memang benar. Anda bisa meyakininya. Benar. Orang macam apa saya jadinya? Seandainya saya tahu itu benar, namun saya tidak pernah memberitahu siapa-siapa tentang hal itu. Saya berani mengatakan bahwa di sebagian gereja, di bangsa kita, maupun di seluruh dunia, akan ada hari perhitungan bagi para pendeta yang tidak pernah memberitahukan kebenaran tentang penghakiman yang akan datang. Dengarkan baik-baik. Untuk setiap kata yang Yesus Kristus firmankan tentang sorga, Dia memfirmankan 3 kata tentang neraka. Dia tidak pernah menghindarkannya. Dia tidak pernah berusaha menyelinap di bawahnya. Dia tidak pernah berfirman, aku tidak percaya bahwa neraka itu ada. Dia lebih banyak bicara tentang neraka daripada tentang sorga. Saya akan memberikan ilustrasi sebelum kita mengakhiri pesan ini, sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang di antara Anda. Saya ini selamat dari kanker. Umpamakanlah ketika saya menemukan ternyata saya menderita kanker, saya pergi memeriksakan diri kepada dokter saya yang memang pakar kanker lipoma. Lalu dia mulai menjelaskan tentang penyakit saya, di mana letaknya, apa yang akan terjadi kepada saya, bagaimana prospek ke depannya, dan sebagainya. Dan setelah dia selesai menjelaskan, dan saya begitu berkecil hati, umpamakanlah dokter saya memiliki pengobatan bagi kanker yang saya derita. Namun dia membiarkan saya pulang tanpa memberitahu saya apa-apa tentang pengobatan tersebut. Dia hanya memberitahu saya tentang penyakit yang saya derita. Dan umpamakanlah skenario yang lebih buruk lagi, bahwa ketika saya datang memeriksakan diri kepadanya, dia bahkan tidak memberitahu saya bahwa saya sakit. Umpamakanlah dia hanya mengatakan, ya, Anda hanya sedang mengalami hari naas saja, Dr. Jeremia, atau Anda hanya sakit kepala normal saja, atau rasa sakit yang Anda rasakan itu normal. Jangan khawatir, Anda baik-baik saja. Umpamakanlah dia meneliti hasil ronsen saya dan melihat betapa sakitnya saya. Namun karena dia tidak mau melukai perasaan saya, dia tidak mau memberitahukannya kepada saya. Umpamakanlah dia membiarkan saya pulang dengan penyakit yang mengancam nyawa tersebut tanpa pernah memberitahu saya bahwa saya mengidap penyakit tersebut. Anda berkata, orang seperti itu seharusnya tidak pernah diberikan izin praktik kedokteran lagi. Namun, alangkah mudahnya kita menyalahkan seorang pendeta yang berdiri di mimbar dan dari firman Allah menyampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan. Inilah penyakit yang Anda derita menurut firman Allah. Anda menderita penyakit yang namanya dosa, dan penyakit ini akan mengantarkan Anda ke neraka jika Anda tidak diobati. Namun beginilah kabar baiknya, saya punya pengobatannya, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan. Amin. Saya tahu kita menyimpang sedikit dari tribulasi, namun dengarkan baik-baik. Itulah yang persisnya akan dilakukan kedua saksi ini. Mereka akan memberitahu dunia tentang penyakit yang mereka derita, dan mereka akan memberitahu dunia tentang pribadi yang telah datang agar mereka mengenal iman dan kesejahteraan. Bagian B, kuasa tulah-tulah mereka. Wahyu 11 ayat 5 hingga 6. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kedua orang ini akan memiliki kuasa yang luar biasa. Mereka akan mampu membuat tulah-tulah terjadi. Mereka bahkan akan mampu mencegah orang membunuh mereka. Saya ingat ketika pertama kalinya membaca cerita tentang bagaimana ketika orang-orang datang dan berusaha menyingkirkan mereka, api menyembur dari mulut mereka. Maksud saya, kedengarannya seperti fiksi ilmiah. Hanya saja, ini dari Alkitab. Itulah yang akan terjadi pada hari-hari itu. Kuasa Allah akan begitu tersalur melalui kedua orang ini, sehingga pada awal karir mereka, takkan ada yang mampu melukai mereka. Mereka akan dimeteraikan oleh Allah, dan takkan ada yang mampu menjamah mereka. Setelah Allah menghilangkan perlindungannya, sehingga kebangkitan bisa terjadi. barulah mereka terluka. Dan sepanjang kesaksian mereka di bumi ini, karakter mereka nantinya adalah pembela kebenaran dan penghakiman terhadap bumi yang fasik. Seseorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana mungkin Allah tega melakukan hal-hal yang akan dia lakukan pada akhir zaman dalam menghakimi orang fasik? Dan saya balik bertanya, mengapa tidak? Bagaimana mungkin dia Allah yang baik seandainya dia berdiri menonton saja sementara kejahatan tidak dihukum? Bagaimana mungkin dia Allah yang layak kita sembah seandainya dia mengabaikan segala kefasikan yang terjadi di dunianya? Sekarang ini kita hidup dalam tanda kurung kesabarannya. Namun suatu hari nanti, kesabaran Allah akan habis dan cawan pelanggaran akan penuh. Dan Yesus, Kristus, Sang Hakim atas seluruh bumi akan datang kembali. Dan lewat segala skenario dalam kitab Wahyu ini, akan terjadi penghakiman terhadap bumi. Bagian keempat, penganiayaan terhadap mereka. Wahyu 11 ayat 7 hingga 10. Nah, Alkitab mengatakan bahwa setelah periode waktu tertentu, kedua saksi ini akan dianiaya, lalu dibunuh. Dan sebagaimana yang telah kita lihat dalam drama tadi, mayat mereka dibiarkan tergeletak di jalanan selama 3,5 hari. Dan persis ketika mayat mereka baru mau disingkirkan, mereka dibangkitkan oleh kuasa roh Allah, lalu diangkat ke sorga. Dan setelah hal itu terjadi, saya mau tuh menjadi pengkhotbah di pojok jalan untuk memberikan undangan bertobat. Masakan Anda tidak mau? Demikianlah kedua saksi yang sudah naik ke sorga, dibangkitkan secara ajaib, dan sekarang saya mendapatkan kesempatan untuk bangkit berdiri dan berkata, tuh kan, sudah saya bilang. Ya, bukan. Inilah yang akan sekarang izinkan saya menjelaskan. Bagaimana Anda bisa masuk sorga dan Anda bisa mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda? Alkitab mengatakan bahwa ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi di bumi ini, setiap mata akan melihat ini terjadi tanpa kecuali. Semua orang akan menyaksikan kebangkitan dan kenaikan kedua saksi ini. Maka peristiwanya nanti bukanlah sekedar peristiwa lokal di Israel, melainkan peristiwa fenomenal yang disaksikan seluruh dunia. Dan seseorang berkata, berarti ditayangkan lewat satelit, ditayangkan lewat telepon seluler, ditayangkan lewat televisi. Bisa jadi. Namun tempo hari saya merenungkan begini, ketika Yesus datang kembali kedua kalinya untuk memerangi tentara-tentara di dunia, Alkitab mengatakan bahwa dia akan mengalahkan mereka semua dengan nafas mulutnya. Dia tinggal menghembus dan musuh-musuhnya akan binasa. Alkitab mengatakan bahwa ketika dia menciptakan dunia, dia tinggal bernafas dan dunia pun jadi. Maka beginilah pemikiran saya tentang semua ini. Jika Yesus menghendaki semua orang menyaksikan kebangkitan kedua saksi ini, dia takkan membutuhkan sistem satelit kita untuk menjadikannya terlaksana. Dia sanggup melakukannya dengan cara apapun, semau dia. Amin. Nah, berikut adalah sesuatu yang mungkin akan lebih dipahami oleh angkatan lain, selain yang diwakili oleh Anda yang hadir hari ini. Alkitab mengatakan bahwa ketika kedua saksi ini dibunuh, orang-orang yang ada di bumi pada waktu itu akan begitu senangnya sampai-sampai berpesta pora. Mereka akan mengadakan perayaan yang mirip Natal atau entah apalagi yang bisa Anda bayangkan. Dengarkan baik-baik. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu. Wahyu 11 ayat 10. Dan berpesta. Sekarang perhatikan dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Dengan kata lain, ketika kedua saksi ini dibunuh dan dibiarkan tergeletak di jalanan, keseluruhan penduduk bumi berpesta pora, dan saya tidak habis berpikir. Persis seperti Natal, mereka akan saling mengirimkan hadiah untuk merayakan kematian kedua saksi ini. Separa itulah nantinya, karena mereka tidak mau mendengar kebenaran. Bagian yang kelima, pemeliharaan atas mereka. Wahyu 11 ayat 11 hingga 13. Lalu tentunya, ketika mereka dibangkitkan dan kembali ke sorga, keseluruhan skenario di bumi pun berubah, dan kedua saksi ini dipakai Allah untuk melanjutkan kebangunan rohani yang luar biasa yang terjadi di bumi ini. ini hanyalah salah satu cerita yang akan Anda temukan dalam kitab Wahyu tentang dua orang yang dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil dalam salah satu masa paling gelap yang pernah dikenal dunia. Saya percaya bahwa Allah sedang memanggil orang-orang sekarang ini untuk melakukannya. Saya percaya bahwa Allah telah memanggil saya untuk melakukannya. Saya percaya bahwa pesan Injil itulah pesan yang paling dibutuhkan di dunia kita. Dan tampaknya tidak ada pengharapan. Bahwasannya kita terus saja memberi orang-orang hal-hal yang membuat mereka senang. Hal-hal yang membuat mereka pulang dengan perasaan lebih baik daripada ketika mereka datang. Boleh saja. Namun jika kita tidak memberitahu mereka tentang penyakitnya, jika kita tidak memberitahu mereka tentang pengobatannya, kita adalah gembala-gembala yang begitu tidak setia. Dan kita perlu mendoakan pendeta-pendeta kita. Saudara-saudara, dan bagi para pendeta yang hadir hari ini, agar Allah memberi mereka keberanian untuk berdiri di mimbar dan menyampaikan pesan Injil tanpa kompromi. Anda tidak perlu menghajar orang untuk melakukannya. Sampaikan saja kebenaran dan kasih karunia Allah. Jika Anda membaca kitab Wahyu sampai habis, ada bagian-bagian yang gelap. Namun di setiap bagian yang gelap, ada tanda kurung belas kasihan Allah. Dia tidak pernah membiarkan umatnya tanpa saksi. Saya tidak percaya bahwa Allah akan membiarkan angkatan ini tanpa saksi. Ada banyak hamba Allah yang mengkhotbahkan firman Allah dan memakai televisi dan radio dan sarana-sarana lain untuk melakukannya. Dan Allah terus mengulurkan tangan kepada umatnya, menghimbau mereka datang dan bertobat dan menerima pengobatan bagi penyakit dosa mereka. Ketika saya merenungkan kedua saksi ini, saya merenungkan apa artinya bagi saya sebagai pengkhotbah. Keberanian mereka tanpa malu, keuletan mereka, kuasa mereka. Dan saya berdoa agar Allah menolong saya menjadi saksi yang seperti itu. Agar Dia menolong Anda menjadi saksi yang seperti itu. Saksi hanyalah seseorang yang memberitahu orang lain apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, apa yang benar. Saya akan mengajukan pertanyaan yang akan membuat malu banyak orang. Kapankah terakhir kalinya Anda memberikan kesaksian kepada siapapun tentang iman Anda? Demikianlah masalah kita. Banyak gereja kita hanya mengorganisasikan ulang umat Allah ke dalam kelompok yang berbeda-beda, tanpa menjangkau siapa-siapa. Dalam jemaat kami di Shadow Mountain, kami melakukan hal-hal yang seru, karena orang-orang di seluruh penjuru negara mulai memberikan gereja-gereja mereka kepada kami. Kami sudah diberikan sebuah gereja kecil di pusat kota San Diego yang tadinya merupakan bagian dari Sultan's Baptist Convention. Dan yang datang ke gereja itu tinggal 5 orang. Maka mereka membutuhkan sesuatu terjadi. Dan sekarang gereja itu menjadi milik kami. Dan kami menempatkan seorang pendeta di sana. Dan mereka menerima tayangan pesan lewat video. Minggu lalu yang hadir kurang lebih 130 orang. Padahal kami belum lama melakukan ini. Saya sempat meninjau gereja itu dengan salah seorang yang masih berjemaat di sana. Dan dengarkan ini, dia mengajak saya ke tempat baptis dan berkata, "Dr. Jeremiah, tempat baptis ini belum pernah dipakai lagi sejak tahun 1957. Dan saya melakukan apa yang Anda lakukan." Saya agak bergidik. Namun itu bukanlah cerita yang tidak lazim di gereja-gereja kita. Begitu banyak gereja kita tidak lagi mengkhotbahkan Injil. Begitu banyak gereja kita tidak lagi mengundang orang-orang datang kepada Kristus. Dan jika toh ada yang datang kepada Kristus, mereka agak menyelinap di bawah karpet lalu terhilang. Sekaranglah saat dan waktunya. Sementara kita bersiap-siap untuk masa yang akan datang ini. Ketika kita sebagai umat Allah seharusnya berkobar-kobar memberitakan Injil Yesus Kristus. Seharusnya kita belajar bagaimana caranya merepresentasikan Injil. Seharusnya kita sebisanya mencari segala cara yang kreatif. Dan seharusnya kita mendukung pelayanan-pelayanan seperti stasiun-stasiun radio Kristiani yang melayani Anda di komunitas ini, yang mengkhotbahkan Injil. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dan ketika Dia datang kembali, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang belum menerima Dia akan berdiri di hadapannya dalam penghakiman takhta putih besar. Dan mereka akan dihakimi atas dasar satu hal saja. Apakah nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? dan jika nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, mereka tak akan diizinkan masuk surga. Bagaimanakah agar nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Dengan menaruh percaya pada Yesus Kristus demi keselamatan. Maka saya hendak bertanya, sudahkah Anda melakukannya? Sudahkah Anda menaruh percaya pada Yesus Kristus seorang demi keselamatan Anda? Anda berkata, Pastor Jeremia, saya ini benar-benar rajin ke gereja. Ketahuilah bahwa saya selalu ke gereja setiap kali pintunya dibuka. Saya sendiri punya kesaksian itu. Saya sering mengatakan kepada orang-orang bahwa ketika saya masih muda, saya menderita semacam kecanduan. Saya kecanduan datang ke gereja setiap kali pintunya dibuka. Anda paham maksud saya? Sebagian dari Anda seperti itu. Namun dengarkan, takkan ada orang yang masuk surga karena rajin ke gereja. Takkan. Ketika Anda berdiri di hadapan Allah dan dia bertanya, mengapa aku harus mengizinkanmu masuk ke dalam surgaku? Janganlah berani-beraninya menjawab, karena aku rajin ke gereja. Gereja tidak ada hubungannya dengan masuk surga. Anda perlu ke gereja. Namun, Anda diselamatkan bukan karena ke gereja. Sebagian dari Anda akan berkata, saya mengajar sekolah minggu, atau saya diaken, atau saya. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus menghakimi, akan banyak orang yang berdiri di hadapan dia dan mengklaim diri pernah mengadakan berbagai mujizat dalam namanya. Dan Tuhan Yesus akan memandang mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tur Nubuatan, judul kelima, Pengakuan Dua Saksi, bagian kedua. Kisah tentang dua saksi dalam Wahyu 11 mengajarkan kita tentang panggilan untuk memberitakan kebenaran, bahkan di tengah ancaman atau penolakan. Keteguhan mereka, keberanian untuk menyampaikan pesan Allah tanpa kompromi, dan kesediaan menghadapi penderitaan menunjukkan bahwa menjadi saksi Kristus bukanlah tugas yang ringan. Namun pesan mereka juga membawa pengharapan, karena di balik peringatan tentang penghakiman, ada undangan untuk bertobat dan menerima kasih karunia Allah. Melalui kisah ini, kita diingatkan untuk tidak menyembunyikan kebenaran dan terus menjadikan terang bagi dunia, dengan percaya bahwa kuasa Allah selalu menopang hamba-hambanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-6, Sang Pemenang yang Kembali. Masih dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853 1313 3382.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autoland. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autoland. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autoland Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Bersukacitalah bila muncul masa kesukaran dan pergumulan. Bersukacitalah karena Anda benar-benar duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Hal ini telah dijanjikannya dan Ia menepati janjinya. Bersyukurlah kepada Allah karena Ia berjanji bahwa Ia akan menyatakan kuasanya untuk kepentingan anak-anak-Nya pada masa kesukaran dan pergumulan. Dengan jalan bersyukur dan bersukacita seperti ini, Anda akan menerima kekuatan besar yang Anda perlukan pada masa kesukaran dan juga untuk menghadapi semua ketakutan yang timbul dalam hati Anda. Melalui kekuatan yang timbul dari ucapan syukur dan sukacita itulah, Anda akan beroleh kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-550. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga wilayah Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia yang terakses dengan radio live streaming, di mana Anda bisa mengakses. Dan Pastor Apius berdoa, Anda yang mendengar kebenaran firman Tuhan, meskipun Anda tidak melihat wajah Pastor Apius, hanya mendengar suaranya, tapi saya percaya yang engkau dengar adalah firman. Ketika firman Tuhan diperdengar, Pastor Apius percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan dan diberikan damai sejahtera. Tetap memandang kepada Tuhan dan tetap kita semangat dukung dalam doa. Nanti tanggal 21 sampai tanggal 24 atau 25 Juli, Pastor Apius kembali pelayanan ke pedalaman dan membawa tim anak-anak muda untuk melatih mereka melayani di sana. Terima kasih Anda bisa mendukung kami, dan mari kita kembali ke episode yang ke-550. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6 terakhir. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Wih, dahsyat. Dari kebenaran firman Tuhan, saya membawa kita melihat kepada satu tema, di mana tema ini mari kita renungkan, yaitu sedikit tapi berkualitas. Sekali lagi, sedikit tapi berkualitas. Untuk apa banyak tapi gak punya kualitas? Di sini kita bisa belajar, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel itu tertindas oleh Midian. Dan Alkitab mencatat orang Midian yang datang itu menyerbu seperti belalang, saudaraku. Ini luar biasa, musuh yang paling mengerikan kalau dikatakan jumlahnya seperti belalang. Dan di mana kita tahu bahwa bangsa ini, dia merampas hasil panen mereka. Dan kita bisa melihat dari cerita ini bagaimana Gideon dipanggil Allah untuk menjadi pembebas, saudaraku. Alkitab mencatat dari apa yang sudah kita baca, Gideon mengumpulkan 32.000 orang untuk berperang. Ya, 32 orang cukup banyak, sangat banyak, tapi juga tidak sebanding juga dengan orang Midian, karena dikatakan orang Midian ini seperti belalang, berarti lebih banyak dari 32.000 orang. Tetapi kita bisa melihat, saudaraku dikasih Tuhan, Allah berkata jumlah itu terlalu banyak. bukan karena Allah kekurangan kuasa. Kalau kita bisa melihat ini, melainkan karena Allah tidak mau umatnya itu, bangsa Israel yang bebal itu, ya kita tahu karakternya, memegahkan diri seolah-olah kemenangan itu hasil kekuatan manusia, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, kita bisa melihat bagaimana seleksi yang luar biasa. Melalui dua tahap seleksi yang sangat jelas, dikatakan yang takut dipulangkan. Lalu yang kedua, lalu diuji dengan cara minum di tepi sungai. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana jumlah pasukan Gideon itu disusut, mengalami penyusutan yang drastis dari 32 ribu orang menjadi 300 orang. Kalau kita bisa melihat angka dari 32 ribu menjadi 300 orang, tidak sampai 1%. 10% dari 32 ribu kita sudah tahu, itu itu sebanyak 3.200. Ini 300 orang. Berarti nyaris tidak sampai 1%, saudaraku. Disusutkan pasukan Gideon. Wah, ini kalau kita ada di sini, kalau kita bisa melihat, saudaraku ya, sepertinya kita terlalu mudah mendengarnya. Tapi kalau kita membayangkan, kalau Anda menjadi bagian dari pasukan ini, wah, ini ngeri-ngeri sedap, saudaraku ya. Bagaimana mungkin melawan orang Median yang seperti belalang dengan pasukan hanya 300 orang, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat kembali peristiwa ini menyingkapkan prinsip kerajaan Allah yang kadang-kadang kita tahu sering berlawanan dengan logika dunia. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kemenangan bukan ditentukan oleh besarnya jumlah atau kekuatan manusia. Kita harus paham, mata kita harus melihat, melainkan oleh karena kedaulatan dan kuasa Allah sendiri, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana sepertinya Allah sengaja mengecilkan pasukan Gideon agar kemuliaan kemenangan sepenuhnya kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, 300 orang yang tersisa pun bukan dipilih secara acak. Jelas sekali mereka dipilih dengan cara mereka minum air. Kalau kita bisa melihat ini, apa tujuannya? Supaya kita bisa melihat mereka siaga dan tidak lengah. Ini menjadi gambaran kesiapan hati dan kewaspadaan rohani, saudaraku. Dahsyat. Jadi karakternya terlihat dari cara minum itu. Supaya kita bisa melihat tentang apa? Tentang kesiapan hati dan kewaspadaan rohani. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah lebih memilih kualitas kesiapan hati daripada kuantitas pasukan. Dengar baik-baik, saudaraku, karena ini adalah teologi anugerah dan kita harus tahu bagaimana Allah bekerja melalui yang sedikit dan lemah sepertinya agar nyata. Kenapa? Bahwa kemenangan itu adalah karya Allah, saudaraku. Dahsyat. Mari kita bandingkan, mari buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 27. Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia. Sekali lagi, Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, prinsip sedikit tapi berkualitas. Kalau kita kembali lihat kepada perjanjian baru, saudaraku, saya mau kasih tahu, ini bergema kuat dalam ajaran Yesus, saudaraku. Dahsyat. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana Yesus memilih hanya 12 murid untuk mengubah dunia. Bukan ribuan pengikut instan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih

0: gereja dengan gedung yang banyak, tapi gereja juga dengan jumlah anggota jemaat yang banyak, tapi gak pernah memberikan dampak. Lebih baik kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri memberikan teladan. Sepertinya kecil, memang sedikit 12 murid, tapi pengikutnya bisa merubah dunia, saudaraku. Sekali lagi, jangan salah kaprah ya. Artinya begini, jangan pernah berkecil hati kalau engkau berada di komunitas gereja yang kecil. Dengar saudaraku, Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Anda bisa lihat di Google saudaraku ya. Itu dia lahir bukan dari gereja besar saudaraku. Kita tahu siapa lagi? Billy Graham. Siapa lagi saudaraku dikasih itu? Tidak ada. Bahkan pendeta Niko sendiri pun bukan dari gereja besar awalnya. Itu juga dari kecil saudaraku. Pendeta Alex Abraham juga bukan dari besar, tapi juga dari kecil. Semuanya dari kecil. Dan yang kecil itulah yang Tuhan pakai. Jadi jangan pernah kecil hati kalau komunitasmu kecil, kalau gerejamu kecil. Justru itu yang Tuhan pakai. Sudah aku dikasih Tuhan, janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Kita bisa melihat Lukas pasal 12 ayat 32, saudaraku. Dan Yesus juga mengajarkan perumpamaan biji sesawi, benih yang kecil namun bertumbuh menjadi pohon besar. Kita bisa melihat, Anda bisa catat, Anda bisa buka di kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 32, saudaraku. Dan ini menegaskan, dengar, bahwa kualitas iman dan ketaatan jauh lebih bernilai daripada jumlah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam pelayanannya pun, pelayanan Yesus, Yesus itu lebih memilih kedalaman relasi dengan sedikit orang yang setia daripada kerumunan besar yang dangkal komitmennya. Sekali lagi dengar, Yesus lebih memilih kedalaman relasi dengan sedikit orang yang setia daripada kerumunan besar yang dangkal komitmennya. Berapa banyak kita bisa menemukan dalam gereja komitmennya dangkal. Yesus pun, saudaraku, memang kalau kita melihat murid Yesus bukan hanya 12, lebih dari 70, tapi kita bisa melihat apa yang terjadi, betapa dangkalnya komitmen mereka. Banyak yang meninggalkan Yesus, saudaraku. Itulah sebabnya mari kita belajar. Jangan takut meskipun engkau berada di komunitas yang kecil. Pastikan dengan Tuhan engkau bisa menjadi pribadi yang berdampak, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir zaman ini, di zaman masa kini, saudaraku dikasih Tuhan, kita sering terjebak dengan ukuran besar. Kita terjebak dengan ukuran jumlah jemaat. Kita terjebak dengan apa? Dengan jumlah pengikut media sosial. Kita terjebak dengan apa? Jumlah anggota pelayanan sebagai tolak ukur keberhasilan. Makanya saya bersyukur, saudaraku, ya, saya tidak terlalu banyak tampil di medsos, media sosial seperti YouTube atau juga mungkin seperti di Facebook ataupun TikTok, saudaraku, ya. Dan saya lebih banyak bersuara di radio. Kenapa? Di radio saya tahu orang tidak akan melihat wajah saya. Dan di situ saya tidak akan pernah berpikir siapa viewernya, saudaraku. Siapa yang dengar, saya tidak pernah berpikir. Tapi satu hal, meskipun sedikit yang mendengar, tapi saya percaya sedikit yang mendengar kebenaran firman Tuhan di radio kesayangan Anda, saya percaya engkau pasti mengalami perubahan. Kenapa? Karena engkau fokus kepada firman, bukan fokus kepada pribadi saya, bukan fokus kepada orangnya. Tapi kita bisa melihat di akhir zaman ini, di zaman now ini, seringkali kita terjebak dengan jumlah jemaat, dengan jumlah pengikut media sosial, dengan jumlah anggota pelayanan sebagai tolak ukur keberhasilan. Ada pendeta kalau dia live, Wah, bangga sekali, bisa 10.000, bisa 3.000. Akhirnya apa? Ada juga para pendeta, sesama pendeta saling iri hati dan saling sikut menyikut. Karena apa? Karena iri lihat viewernya banyak, saudaraku. Tapi saya bersyukur saya nggak terlibat di dalamnya. Saya cukup di radio, Anda cukup dengar firman ini. Dengar firman ini dan kita lakukan bersama-sama. Tidak perlu mencari tahu wajahnya Pastor Abius, saudaraku. Jangan terjebak, saudaraku ya. Dan itu kadang-kadang dijadikan orang ya sebagai tolak ukuran keberhasilan, padahal bukan. Dari kisah Gideon ini mengingatkan kita, dengan saudaraku dikasih Tuhan, Allah lebih peduli kepada kesiapan hati, integritas, dan kewaspadaan rohani daripada sekedar jumlah, saudaraku. Saya bersyukur kalau gereja mengalami goncangan, saudaraku ya. Kita bisa melihat mana orang yang setia, mana orang yang dangkal komitmennya. Mana orang yang setia, mana orang yang dangkal komitmennya. Bahkan ada para pelayan dalam gereja meninggalkan pelayanan. Mundurnya juga pakai WhatsApp, saudaraku. Pak Gembala, kami mundurkan diri dari gereja, kami gak pelayanan lagi. Nggak sopan, saudaraku. Bayangkan pakai WhatsApp lagi. Aduh, ini akhir zaman. Kalau begini modelnya, saya gak bisa menjamin, saudaraku, dikasih Tuhan. Jangan pikir masuk kerajaan surga itu mudah, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kalau kau tidak setia dengan yang kelihatan saja, bagaimana kau setia dengan yang tidak terlihat. Dari sini kita bisa belajar. Allah mau setiap kita menjadi pribadi yang setia. Jangan dangkal komitmen, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, maupun komunitas kecil sedikit sekalipun, saudaraku, kualitas ketaatan dan kesetiaan segelintir orang bisa membawa dampak besar yang jauh melampaui apa yang mungkin dilakukan oleh kerumunan besar yang tidak fokus, saudaraku. Dahsyat. Saya menegur ada seorang pengusaha, saudaraku. Dia cukup kaya. Saya bilang begini, jadilah engkau orang kaya yang punya dampak. Karena kalau kau kaya tapi gak punya dampak, kau gak bisa menjadi berkat, percuma kekayaanmu. Saya katakan demikian, dia kaget, saudaraku. Saya kalau bicara dengan saudaraku ya, saya punya pundak, gak pernah pundak saya untuk orang kaya. Pundak saya sama. Kepada jemaat pun yang saya gembalakan, saya katakan, pundak saya sama, tidak ada di situ yang perpuluhannya besar. Saya angkat kepala sedangkan perpuluhan kecil. Saya tidak kasih orang, no, saudaraku. Saya paling anti dengan demikian, saudaraku. Dengar sekali lagi, mari kita belajar, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, tiga renungan, tiga poin. Yang pertama, renungkan. Kemenangan sejati adalah karya Allah, bukan hasil kekuatan manusia. Saudaraku, jangan biarkan keberhasilan membuat kita membanggakan diri sendiri. Ingat baik-baik ini. Yang kedua, renungkan. Kualitas kesiapan hati. Sekali lagi, kualitas kesiapan hati lebih berharga daripada kuantitas. Saudaraku, lebih berharga daripada kuantitas. Banyak orang punya skill tapi gak punya kesiapan hati. Banyak orang dipercayakan Tuhan dengan harta yang besar tapi gak punya kesiapan hati, sehingga mereka terjebak dengan harta benda yang mengikat mereka. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kualitas kesiapan hati lebih berharga daripada kuantitas. Dengar, Allah memakai yang sedikit, namun waspada dan setia. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, kawanan kecil yang setia bisa membawa dampak besar, saudaraku. Meskipun engkau berada di satu kelompok sel yang kecil, dengar, saya mau kasih tahu, kawanan kecil yang setia bisa membawa kepada perubahan yang besar. Apalagi dalam waktu tanggal 21-24, Pastor Abius membawa anak muda, gak banyak, saudaraku ya. Ada sekitarnya mungkin kurang lebih 10 anak muda nanti yang turun. Kami kecil, tidak besar, tapi kami berdoa sama-sama. Dengan dukungan setiap para pendengar, bergandengan tangan, kami melayani ke wilayah yang tidak terjangkau. Saudaraku, saya bersyukur, meskipun kecil, tapi kami berdoa. Sesuatu yang kecil kami izinkan Tuhan yang besar, yang membawa kami kepada pelayanan yang lebih besar. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan minder karena jumlah yang sedikit. Tetapi jagalah, dengar baik-baik, jagalah kualitas iman dan ketaatan. Dengar ya, masalah perpuluhan juga bukan masalah nilai, saudaraku, tapi masalah ketaatan. Maksudnya begini, kalau kau penghasilanmu 3 juta atau mungkin 2 juta, kau bilang, aduh Pak Gembala, cuma 200 ribu perpuluhanku, kan gajiku cuma 2 juta. Gak masalah, saudaraku. Yang penting adalah kualitas iman dan ketaatan. Daripada saya melihat ada orang penghasilannya 100 juta, penghasilannya 1 miliar. Loh, ini luar biasa, saya pernah lihat dia memberikan perpuluhan 1 juta, saudaraku. Saya bilang ini hati-hati loh. Jangan sampai kita tidak taat, kualitas iman kita bobrok. Itulah sebabnya engkau yang punya penghasilan kecil, jangan pernah engkau minder dengan jumlahmu yang sedikit, dengan jumlah penghasilanmu sedikit. Tetapi dengar baik-baik, jaga kualitas iman dan ketaatan. Ada satu seorang bapak yang setia mendukung program kami. Ya kadang-kadang saya melihat rekening gereja, ya maaf saudaraku ya, tidak ada yang menabur. Tapi ada seorang bapak yang rajin menabur ya. Terima kasih ya, saya gak bisa sebutkan nama bapak ini. Dia ada di wilayah Jabodetabek. Setiap bulan dia mengirimkan 50 ribu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Bahkan kami pun di gereja pun ada juga jemaat kami yang rajin mengembalikan perpuluhan. Cuma dia satu-satunya ketika keuangan kami, keuangan gereja mengalami defisit, dia tetap setia 300 ribu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena dengan jumlah yang sedikit, mereka menjaga kualitas iman dan ketaatan. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini kesaksian terakhir, saudaraku. Ada seorang pemimpin persekutuan doa di sebuah kota kecil. Itu pernah bercerita. Kelompoknya itu dikatakan hanya beranggotakan 5 orang, saudaraku. Jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok 2 orang lain yang beranggotakan puluhan orang. Dan banyak yang meragukan dampaknya. Namun, saudaraku, 5 orang itu setia berdoa dan melayani dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Saudaraku, dari kesaksian ini, dari kesetiaan kecil itu, lahirlah pemulihan keluarga, lahirlah pelayanan penyembuhan, dan akhirnya berdirilah sebuah gereja baru yang kini, saudaraku, melayani ratusan jiwa. Saudaraku, saya gak sebutkan nama gereja ini. Ini seperti dengan 300 prajurit Gideon. Kesetiaannya kecil, namun berkualitas. Mampu menjadi awal dari karya besar Allah. Dengar sekali baik-baik. Dengar sekali lagi baik-baik. Sedikit tapi berkualitas. Kalau hari ini engkau selalu mengharapkan banyak, engkau selalu mengejar kuantiti, mari kita bertobat. Dari sini kita belajar, jangan pernah mengejar kuantiti, tapi kejarlah kualitas. Jangan kejar kuantiti, kejarlah kualiti, yaitu kualitas. Kita buka hati kita, percayalah apa yang ada padamu. Meskipun tidak banyak, meskipun kau tidak terlalu pintar, tapi kau punya sedikit keahlian, mari jangan pernah ragu. Justru yang sedikit yang ada padamu, disitulah kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Mari buka hatimu, saya berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami kembali merenungkan, sedikit tapi berkualitas dari Gideon kami belajar. Supaya kami jangan bermegah karena kekuatan kami. Supaya kami jangan bermegah karena kepintaran kami. Supaya kami jangan bermegah karena uang kami yang paling banyak yang kami berikan di gereja. Supaya kami jangan bermegah, kami orang yang paling kaya secara materi. Tuhan ampuni kami pada hari ini. Kami bertobat Tuhan. Biarlah pemulihan-pemulihan kau kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjaga kualitas iman kami. Dan kami juga mau hidup di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan mau berdoa, biarlah Tuhan Yesus menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Dan kami tetap hidup di dalam kesetiaan. Secara khusus saya berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilu-bilu Tuhan, aku berdoa penyakit mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan mari terus mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan sebagai bentuk dukungan
1: Untuk pelayanan kami, Anda bisa memberikan di Bank BCA 7350045991 AMG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 7350045991 AMG Berlapas Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.
2: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Masa-masa kesukaran sebenarnya menyatakan kepada kita bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menaruh harapan kita kepada manusia atau kepada keadaan, ataukah kita benar-benar berharap kepada Tuhan? Pada masa-masa kesukaran yang sedemikian itu, jika kita harus menderita, maka Tuhan sekali lagi berseru kepada kita untuk kembali ke rumah Bapa. Mungkin inilah tawaran anugerah Tuhan yang terakhir bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat 24 Juli 2026. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan kami menjumpai Anda tentunya dalam keadaan yang sehat tentunya. Dan malam hari ini seperti biasa kami akan hadir dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas dalam topik-topik tentunya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan topik malam hari ini adalah penghibur dalam penderitaan. Di studio telah hadir narasumber kita yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dalam pergumulan hidup kita tentunya sesuai dengan tema kita di malam hari ini. Ada Bapak Pendeta Monce Noya. Selamat malam Pak Monce.
1: Shalom.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Oh, sehat luar biasa.
0: Luar biasa. Dan menemani beliau di malam hari ini ada Kak Cipin. Selamat malam, berjumpa lagi kita ya.
2: Selamat malam.
0: Sehat ya?
2: Puji Tuhan.
0: Sehat ya, oke. Dan tentunya pendengar, seperti biasa kami akan hadir dan dengan berkat untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan kuis kami tentunya di malam hari ini. Sebelum kita akan mulai dengan pembahasan kita di malam hari ini, kita akan buka dengan doa terlebih dahulu. Bapak Pendeta Monce pimpin kita dalam doa, silakan.
1: Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk waktu yang luar biasa ini, di mana kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan Raja segala Raja, yaitu melalui kebenaran firman yang menguatkan kami, yang menolong kami sebagai terang bagi jalan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari malam hari ini memberikan bagi kami nasihat, teguran, penuntun dalam perjalanan kehidupan kami, dalam mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan, dan melayani Tuhan Raja segala Raja. Terima kasih, diberkati juga Tuhan Radio Hotline ini sebagai alat di tangan Tuhan, bahkan seranda pendukung baik PLN. Tuhan memberkati juga supaya semuanya dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami semua yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini diurapi dan diberkati Tuhan. Umat Tuhan di rumah mereka atau di tempat kerja atau dimanapun, Tuhan, setiap mereka yang mendengar Radio Hotline malam hari ini, hamba berdoa bila Tuhan memberikan bagi mereka telinga dan hati yang lapar dan haus akan kebenaran, supaya semuanya boleh dipuaskan, dimerdekakan, dan diberkati Tuhan. Segala pujian syukur bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Baik. Pendengar, di malam hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ada tema kita adalah penghibur dalam penderitaan. Dengan nats yang dipakai dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 66. Saya ulangi, dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 66. Dan juga telah hadir di studio Bapak kita ya, Bapak kita. Mas Ed, apa kabar?
3: Baik, puji Tuhan.
0: Luar biasa ya. Oke, okay,
1: baik. Kita Kartini.
0: Baik, sebelum kita mulai dengan topik pembahasan kita akan dengar terlebih dahulu pengantar dari Bapak Pendeta Monce Noya terkait dengan tema kita, penghibur dalam penderitaan.
1: Pak Monce, silakan. Luar biasa. Memang tema ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, penghibur dalam penderitaan. Ini Nabi Yeremia yang menulis kitab Ratapan ini. Dia adalah saksi mata langsung ya. Dikatakan dalam ayat 1, akulah orang yang melihat sengsara. Dia yang melihat, bukan mendengar ya. Melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Murkanya itu huruf besar, itu Tuhan. Jadi Tuhan mencambuk Yehuda ini, bangsa Israel ini, dengan cara Tuhan sendiri, di mana dikatakan ayat 2, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Jadi ini satu, ini bahasa metafora, di mana kegelapan itu kan tidak ada yang suka gelap ya. Yeah. Okay. Kalau PLN mati siang pun orang tidak suka, padahal matahari begitu terang. Matahari juga banyak segala termasuk matahari di Mole Muswana.
0: Oh, ada itu lagi ya.
1: Banyak itu ya. Begitu terang, tapi kalau PLN lampu PLN mati kan orang juga tidak suka, padahal siang itu.
2: Sudah ngomel semua nih.
1: Apalagi malam, gitu ya. Jadi ini satu gambaran di mana kesuraman, kesulitan itu yang terjadi. Begitu. Dikatakan ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Kenapa dikatakan ia menghalau dan membawa aku? Sebab Nabi Yeremia adalah nabi yang memiliki hati untuk bangsanya. Dia bukan hanya sekadar bernubuat, tapi penderitaan bangsa itu adalah penderitaannya. Nah, begitu. Lalu ayat yang ketiga, sesungguhnya aku dipukulnya, nyahur besar itu Tuhan, berulang-ulang, bukan hanya sekali, dengan tangannya, nyahur juga besar itu tangan Tuhan, sepanjang hari, gitu ya. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Jadi kesedihan dan kesusahan itu mengurungnya. Mau keluar tuh nggak ada jalannya, begitu. Kesedihan, ya, kesusahan. Dan kesusahan itu mengurungnya. Artinya nggak ada jalan keluar sepertinya. Sepertinya seperti itu. Dan ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Bayangkan, gambaran sudah lama mati gitu ya. Jadi tidak ada kehidupan. Lalu ia menutup segala jalan keluar bagiku. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya, tidak ada jalan keluar. Karena apa? Karena kalau manusia menghukum kita, banyak jalan keluar. Tapi kalau Tuhan menghukum, siapa yang bisa berikan jalan keluar? Okay. Yesus Kristus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tuhan itu jalan. Kalau Tuhan sendiri tutup jalan, tidak ada yang bisa membuka. Begitu ya. Lalu ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ini rantai yang besar. Yang berat dan besar. Apa yang bisa memutuskannya? Ini gambaran orang di penjara dan rantainya di kaki dan tangannya. Dijaga oleh sekeliling seperti dalam Kisah Rasul pasal 12. Dikatakan, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Jadi dalam kondisi ini, Yeremia juga sebagai seorang nabi berdoa. Saya percaya juga bangsa itu dalam keadaan juga berdoa. Kenapa? Nanti saya akan menjelaskan ini kondisi seperti apa. Jadi ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak berlalui, tidak terlalui. Bayangkan yang menghadang kita untuk bisa keluar itu Tuhan sendiri. Itu kekuatan yang tidak ada tandingannya. Ya. Laksana beruang ia menghadang aku dan selanjutnya. Tapi coba kita lihat. Kan temanya apa tadi?
0: Penghibur dalam penderitaan.
1: Nah, coba baca ayat yang ke 22. Coba baca. Mas Rizal tolong baca ayat 22 dan sampai dalam ayat 26.
0: Oke. Okay. Ayat 22 sampai 26, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
1: Ya. Jadi itulah penghiburannya. Penderitaan digambarkan tidak ada jalan keluar sama sekali.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dan pada waktu itu memang secara daging sakitnya luar biasa yang dialami oleh bangsa Yehuda waktu itu. Lalu Yeremia juga, kita tahu peristiwa di mana bangsa itu mengalami penderitaan itu jauh sebelumnya, hampir 100 tahun. Tuhan sudah kasih tahu ke mereka. Supaya mereka berbalik dan bertobat. Enggak juga. Sampai Nabi Yesaya muncul, enggak juga. Bernubuat. Jadi dikasih tahu, Tuhan itu enggak tiba-tiba menghukum. Tiba salah langsung dihukum. Enggak. Tuhan sudah memperingati terus. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Bahkan sampai Yeremia juga yang memperingati juga tidak juga terdengar, sehingga muncullah penghukuman itu datang. Jadi kalau seandainya kita mengalami pencobaan sekarang ini, itu bukan kesalahan baru tadi. Kemungkinan itu sudah beberapa hari, berapa bulan, berapa tahun, begitu. Kan Tuhan tuh panjang sabar ya. Jadi sampai kalau Tuhan sudah menjatuhkan hukuman, itu sudah melebihi batas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada manusia itu sendiri. Makanya disebut ratapan. Kitab ini ratapan itu sebagai satu, sebagai gambaran ekspresi kesedihan, keluhan atau penyesalan yang begitu dalam atas hukuman yang mereka terima. Sebagai ratapan ini kitab syair. Ya, bukan hanya Amsal, Mazmur, ratapan juga kitab syair. Ya, jadi mereka sambil meratap, sambil seperti ada alunan begitu. Dan itu sangat sangat penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda ini sangat berat. Karena memang kesalahan mereka sendiri. Jadi kalau kita lihat, yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau Tuhan menghukum hari ini seperti contoh bangsa ini, itu bukan kesalahan baru kemarin atau tadi. Kadang-kadang kalau orang tua itu anak baru sadar sudah diajar ya. Iya. Tapi ada orang tertentu dia bicara dulu, sabar, bicara lagi. Itu bagi anak-anak. Tapi kalau orang dewasa enggak mungkin dibicarain terus kan? Ya, karena orang dewasa sudah akil balik, satu kali kasih tahu dia sudah memahami sih sebetulnya. Nah, bangsa Israel ini kan sudah dari zaman Abraham, mereka umat pilihan Tuhan, Abraham, Ishak, Yakub, turunan sampai kepada zaman raja-raja, sampai Daud, sampai Salomo yang mendirikan Bait Allah. Jadi jangan berkata bahwa saya ini pilihan Tuhan, saya dikasih Tuhan. Iya, dikasih benar, dipilih iya. Ya, tetapi Tuhan itu tetap menegakkan kekudusannya dan kebenarannya. Itu tidak bisa dilewati. Dan tidak ada kompromi dengan itu semua. Nah, itu mungkin pengantar yang perlu saya kasih tahu.
0: Oke, baik. Kita akan mulai dengan diskusi kita di malam hari ini. Pendengar, Anda bisa mendengarkan dengan seksama ya, tentunya penjelasan dari Bapak Pendeta Monjanoya dalam pertanyaan-pertanyaan kita. Karena nanti juga bakalan ada pertanyaan kuis untuk Anda ya, untuk tiga orang yang beruntung malam hari ini. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan diskusi kita. Silakan, siapa? Oh, Kak Cipin terlebih dahulu. Oke, silakan.
2: Iya, Pak Pendeta. Kalau kita melihat di ratapan 3 tadi itu berbicara tentang Allah yang menghukum bangsa Yehuda ya kan, Pak? Ya. Nah, dalam kondisi kita saat ini kalau kita lihat banyak pengangguran sekarang karena banyak PHK tuh, Pak. Kemudian bisnis semakin sepi. Kemudian mal-mal yang tidak banyak pengunjung yang kalau diperkirakan ini karena inflasi dan bahkan parahnya lagi ini sampai tahun 2028 puncaknya itu prediksi. Nah, dalam kondisi begini tentunya banyak orang yang takut, khawatir. Kenapa? Karena muncul banyak kejahatan, ada pembunuhan, perampokan, pencurian, bahkan parahnya itu ada scam, hacker dan sebagainya, Pak ya, yang tentu membuat kita takut untuk menjalani kehidupan. Jadi sehingga muncul kecurigaan dan macam-macam. Nah, sebagai orang yang hidup dalam kebenaran tentunya buat kita itu sangat menderita melihat hal ini. Nah, namun malam ini kita berbicara tentang penghibur dalam penderitaan. Nah, bagaimana caranya kita ini Pak mendapatkan seorang penghibur dalam penderitaan yang sedemikian rupa?
1: Iya, gini. Tuhan itu Maha tahu.
2: Betul.
1: Ya. Dan Tuhan itu juga Maha kasih. Bukti kasih Tuhan adalah di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, memberikan hidupnya sendiri untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Itu bukti kasih yang sempurna. Dan bukti kasih yang sempurna itu setelah Tuhan Yesus mati dan Ia bangkit, ya naik, sebelum Ia naik ke sorga, Dia berkata bahwa Aku tidak meninggalkan engkau sendirian sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Nah, kalau ditanya penghibur, manusia bisa menghibur kita waktu kita sedih. Ya kan? Apalagi orang yang dalam tanda petik lagi berduka, entah keluarga yang meninggal. Banyak orang datang yang memberi penghiburan. Apalagi mohon maaf, suku-suku tertentu itu kadang ada yang ya kalau bukan saudara saya tidak datang lah. Tapi kalau suku Toraja kan
4: ya, jangan ditanya ya.
1: Ya pasti banyak yang datang memberi penghiburan. Tapi kalau mereka pulang dari penghiburan mereka,
2: iya,
1: siapa yang menghibur selanjutnya? Ya Alkitab bilang Roh Kudus itu Parakletos. Parakletos itu ada bersama dengan kita untuk memberi kekuatan, memberi nasihat, memberi penghiburan, memberi tuntunan, memberi ajaran. Itu Parakletos. Ya, dia selalu ada bersama. Jadi sebenarnya ada bersama itu, kalau Immanuel kan bahasa Ibrani, kalau Parakletos itu bahasa Yunani. Artinya Tuhan ada bersama dengan kita untuk selalu memberi nasihat, memberi penghiburan. Kenapa? Karena kalau orang, Tuhan Yesus bilang, aku tidak meninggal engkau sebagai yatim piatu. Coba bayangkan anak yatim piatu. Siapa yang mau diharap? Bapak enggak ada, ibu enggak ada. Kakek udah tua, enggak bisa kerja dengan baik. Bisa menolong siapa? Apalagi akhir zaman yang begini, Alkitab mencatat bahwa orang itu egois. Dia mementingkan diri sendiri, yang penting saya selamat, kamu mau mati atau tidak, emang gue pikirin gitu ya. Jadi itu memang yang bisa menolong kita itu hanya Tuhan. Yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup. Itu makanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sendirian sebagai penolong dan penghibur. Begitu. Bagaimana kenyataan penghiburan yang hari-hari kita alami? Gitu ya. Kita tahu Roh Kudus sebagai penghibur. Oke, saya tahu. Tapi bagaimana hal itu terjadi? Banyak cara. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Gitu. Kalau Tuhan, kalau kita lihat contohnya saja waktu Tuhan Yesus di bumi, ia menyembuhkan banyak orang dengan berbagai macam cara. Suruh pergi tunjukkan dirimu kepada imam, 10 orang kusta sembuh. Cuma hanya satu yang balik mengucapkan terima kasih. Ia juga meludah ke tanah dan oles ke mata. Adakah pendeta yang bisa berani bikin begitu? Ada orang sakit ludah ke tanah bikin begitu? Gak ada yang berani gitu ya. Hanya Tuhan Yesus. Dan banyak cara. Roh Kudus juga punya banyak cara untuk menolong kita tentu saja. Tentu saja ialah Roh Kudus itu Tuhan lebih memahami yang cocok untuk menghibur maksiat kayak apa, menghibur macipin kayak apa. Semua itu Tuhan punya banyak cara. Dengan cara masing-masing. Contoh yang sederhana adalah seandainya kita dalam pergumulan untuk masalah pekerjaan. Ini kan PHK ini 40 ribu yang itu yang ada berita-berita ya. Baru di Kaltim sendiri ada, kalau tidak salah itu ada 4 hotel yang merumahkan pegawainya. Di Palu juga sama. Pokoknya perusahaan-perusahaan itu banyak yang merumahkan. Itu. Tetapi pertanyaannya, kok mereka enggak demo ya? Kemana manusia banyak itu? Di mana mereka kasih makannya? Gitu. Tentu saja contoh 40 ribu orang, Tuhan punya lebih dari 40 ribu cara untuk menolong mereka tentu saja. Gitu. Dan Tuhan itu kan adil.
2: Betul.
1: Ya. Ada saja Tuhan buka jalan untuk mereka bisa dapat pekerjaan. Entah itu ada yang bikin kebun sendiri, ada yang gojek dan lain-lain. Ada saja jalan yang Tuhan buka. Begitu ya. Itu keadaan sekarang tidak bisa dibandingkan dengan keadaan kita peratapan ini. Sebab kita peratapan ini tidak ada jalan keluar.
2: Betul-betul.
1: Terkurung. Alkitab tadi bilang ya, mereka dibentengi gitu dengan persoalan masalah dan tidak ada jalan keluar. Dibentengi oleh masalah. Yang kedua, Tuhan yang menghalangi jalan mereka. Begitu kan Alkitab bilang tadi. Nah, penghiburannya adalah Alkitab bilang ayat 22 tadi itu. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Makanya pagi-paginya lupa bangun berdoa. Jangan pagi-pagi langsung jalan begitu saja, lari begitu saja, enggak bisa. Gitu ya. Jadi itu paling penting. Dan itu diucapkan oleh Nabi Yeremia bahwa dia adalah saksi mata langsung terhadap peristiwa yang terjadi dengan mereka, penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda waktu itu. Kan Mbak Cipin belum tanya penderitaan apa yang menyebabkan mereka menderita.
2: Nanti kayaknya giliran.
1: Oh gitu ya. Oke, okay. Iya. Baik, kita lanjutkan, silakan.
2: Iya, Mas.
3: Iya. Kita masuk di pertanyaan, Pak. Kalau kita baca di ayat 3, Pak, saya bacakan di ratapan pasal 3 ayat 3 ya.
1: Iya.
2: Semua set kayak gitu, khususnya pasal 3.
0: Kepanjangan ada sampai 6
2: pun. Ya, apa yang latar belakangnya?
3: Iya. Berarti ayat 3 pasal oh iya, pasal 3 aja ya. Yeah. Berarti ini terlalu panjang ya kalau kita bacakan ya. Jadi tadi kan kita belajar tentang menghibur dalam penderitaan seperti dalam kitab Ratapan ya. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan di sini, Pak, apa sebenarnya yang melatar belakangi penulis kitab Ratapan ini, khususnya di pasal 3 yang kita bicarakan hari ini, mengapa kitab yang penuh ratapan dan kesedihan ini justru sangat relevan bagi kehidupan orang percaya pada masa kini, Pak? Sepertinya cocok ya, yeah, dalam keadaan sekarang ini.
1: Iya, yeah. Jadi gini, Yeremia ini saksi mata langsung. Mm-hmm. Kalau Yesaya bernubuat tentang peristiwa ini terjadi, kan Yesaya baru Yeremia, nabinya yang muncul ya. Dan kita tahu tahun 582 itu Babilonia itu datang dan menaklukkan Yerusalem. Ya. Babilonia datang dan menaklukkan Yerusalem, dan kita tahu bahwa Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, dan Bait Allah yang dihancurkan itu didirikan oleh Salomo. Daud yang mempersiapkan semuanya, hampir semuanya lah. Habis itu anaknya, kan Daud mau membangun Bait Allah, hatinya Tuhan bilang, tidak, kamu penumpah darah. Anakmu lah yang membangun, yang namanya Salomo. Setelah dibangun, begitu luar biasa. Dan orang Israel itu, disitulah pusat kerohanian mereka, identitas mereka. Bait Allah itu identitas bangsa itu. Tapi identitasnya dihancurkan. Siapa Babel? Babel Nebukadnezar. Nebukadnezar percaya YHWH, percaya Tuhan? Tidak. Tetapi Alkitab berkata bahwa Nebukadnezar itu hambaku. YHWH, Tuhan yang bilang bahwa Nebukadnezar itu hambaku. Loh, dia kan tidak percaya Tuhan. Kok bisa dibilang hambaku? Dengar baik. Orang yang tidak percaya Tuhan, siapa yang ciptakan orang itu?
3: Tuhan
1: kan? Oke. Tuhan ciptakan dia. Untuk apa Tuhan ciptakan dia? Selalu ada maksud dan tujuan untuk melaksanakan kehendaknya. Dan Tuhan pakai Nebukadnezar untuk menghukum bangsa itu. Makanya dikatakan Nebukadnezar hambaku. Kenapa? Tuhan yang pakai dia. Dan dia sebagai alat di tangan Tuhan untuk menghukum bangsa itu. Tahun 582 sebelum Masehi, dia datang dan menaklukkan Yerusalem. Bait Allah dihancurkan. Jadi ada dua yang runtuh tuh. Ya, identitas bangsa itu sebagai rohani, kerohanian mereka. Yang kedua, kerajaannya. Daud kerajaannya, dan itu runtuh. Kerajaan Daud dan keturunannya maksudnya. Runtuh. Ya. Dan dibawa ke pembuangan. Yang dibawa ke pembuangan itu siapa? Orang-orang pintar. Nggak ada orang bodoh. Ngapain bawa orang bodoh ke sana? Habis-habisin makanan aja. Yang dibawa itu orang-orang yang berakal budi, yang pintar. Itu. Yang dibawa.
3: Okay.
1: Dan itu sangat banyak. Dan sejak mereka dibawa ke pembuangan, Yeremia menulis kitab ratapan ini. Jadi itu gambaran di mana bangsa itu dihukum oleh Tuhan. Dikatakan dalam situ murkanya. Jadi Tuhan pakai Nebukadnezar ini sebagai alat penghukuman. Jadi jangan pikir orang yang belum percaya Tuhan, kok dipakai Tuhan. Ya Tuhan mau pakai siapa saja. Tuhan pakai binatang juga.
3: Prerogatif ya.
1: Iya, betul kan? Keledai balhun dipakai. Itu kan? Jadi kalau manusia tidak mau dipakai, Tuhan bisa pakai binatang. Siapa yang tobatkan Petrus? Nabi besar siapa? Enggak ada ayam yang berkokok, Petrus yang bertobat.
3: Iya.
1: Jadi jangan bangga pujian bagus, khotbah bagus, tunggu ayam juga luar biasa. Yang bertobatkan Rasul Petrus itu, ya kan? Ya, jadi Tuhan mau pakai apa aja sebagai alat di tangannya. Itu sebabnya itu yang melatar belakangi muncul kitab ratapan ini. Dan kita tahu Yeremia apa tidak memperingati bangsa itu? Yeremia sudah memperingati berulang-ulang kali. Yeremia disukai tidak? Tidak disukai. Bahkan diancam bunuh. Dimasukin dalam

0: Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sangat luar biasa ya. Ya, dan kalau kita lihat di situ ya. Ya. Saya ada lihat beberapa ayat. Ya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh ya. Ya kan? Ya. Coba saya ada buka beberapa ayat untuk kita.
1: Oke, Pak.
0: Yesaya 53. Coba lihat.
1: Yesaya 53.
0: Ya. Ya. Ayat 3 mulai.
1: Ayat 3 ya. Yesaya 53 ayat 3 kadang.
0: Ayat coba ayat 2.
1: Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya.
0: Terus.
1: Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
0: Ayat 4.
1: Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
0: 5.
1: Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
0: Ini bagi orang Yahudi bukan nubuatan Yesus.
1: Oke.
0: Yudaisme bilang ini bicara tentang Yesaya lagi berbicara tentang Yeremia. Dia dimasukkan dalam sumur, dibunuh, itu Yeremia. Dia bernubuat supaya mereka bertobat, bukannya bertobat malah mengancam bunuh.
1: Lebih parah gitu ya.
0: Bunuh Yeremia. Ya. Makanya Tuhan kan murka. Coba. Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Dia menangisi di mana? Di lereng menuju ke Bukit Zaitun. Di situ ada namanya gereja air mata. Di situ tempat Yesus menangisi kota Yerusalem. Mengapa menangisi kota Yerusalem? Karena Yerusalem dari kata Salem, kota damai sejahtera. Salem yang orang kita bilang Shalom.
2: Shalom ya.
0: Ya orang Israel bilang Shalom. Yerusalem kota penuh damai sejahtera. Tapi Tuhan kenapa menangisi? Karena kota penuh damai sejahtera, tapi dia penumpah darah banyak membunuh nabi-nabi yang diutus ke kota itu. Banyak nabi-nabi termasuk Yeremia. Yeremia mengalami banyak penderitaan luar biasa. Tapi bukannya bertobat dengar firman, tapi malah bersemangat gitu loh. Untuk menghukumi Yeremia. Begitu ya. Itu sebabnya Tuhan murka. Karena Tuhan mengutus Yesaya bernubuat, Yeremia juga berbicara langsung. Masih zaman Yeremia bukannya tobat. Tetapi apa dosa mereka? Penyembah berhala luar biasa. Sebelum bangsa itu menduduki Kanaan, Tuhan sudah bicara dilarang kawin sama penduduk asli di situ, sebab mereka akan mencondongkan hatinya kalian untuk menyembah berhala mereka. Apa yang terjadi? Salomo menyembah berhala, dikawin dengan bangsa-bangsa sekeliling. Istrinya tuh minta ampun dan gundiknya 1000, begitu. Yang lain tidak kebagian. Jadi bagaimana Tuhan bisa mengampuni bangsa itu tuh sudah berkali-kali diampuni berkali-kali, tapi nggak tobat-tobatnya itu. Makanya kalau orang dalam zona nyaman itu sangat berbahaya loh. Artinya kelihatan, oh saya baik aja kok, nggak pernah diizinkan sakit, nggak pernah diizinkan masalah ekonomi. Hati-hati, kalau kamu sudah jauh dari Tuhan, berarti Alkitab bilang kalau engkau itu dianggap anak oleh Tuhan, maka Tuhan akan menegur, mengajar. Tapi kalau nggak mungkin kan, Bu Cipin dan mungkin pukul anak tetangga kan? Anak sendiri dipukul kalau salah ya kan? Dididik. Iya, dipukul dengan rotan, tidak masalah. Tapi jangan pukul di kepala.
2: pantai.

0: Ya saya enggak tahu lah, ayat enggak juru pukulin pantat sih, cuma itu.
1: Iya,
0: ya, ya kan? Iya. Tapi yang jelas dipakai rotan gitu ya. Itu tidak masalah, tapi bukan anak orang yang kita pukul, itu jadi masalah. Nah, Tuhan bilang kalau engkau itu anak-anaknya, anak Tuhan, iya, maka engkau salah diajar seperti itu. Jadi itu memang bangsa ini sudah berulang kali menyakiti hati Tuhan dengan apa? Bukan hanya mendua hati. Kalau mendua hati, satu ke Tuhan, satu ke berhala. Yeah. Ini sudah tidak ke Tuhan, ke berhala. Jadi aktivitas ibadah mereka itu hanya seremonial, itu hanya kalau mereka menyembah Tuhan hanya lip service. Itu sebabnya kalau sekarang kita menyembah Tuhan, coba lihat, orang menyanyi itu menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dirinya?
2: Dirinya.
0: Coba perlu dilihat. Dia kalau lagunya enak, dia menyanyi. Oke, menyanyi. Pertanyaan saya, hatimu menyembah Tuhan apa bukan? Sebab menyanyi belum tentu menyembah. Ya. Begitu. Sebab kalau ibarat kalau dikatakan menyembah, itu ada keintiman.
3: Pak, bagaimana kalau yang begini? Kan terkadang ada, apakah dia betul-betul menyembah Tuhan? Maksudnya gini, ada kadang WL itu menyanyi satu lagu itu diulang berkali-kali, membuat jemaat itu, kok nggak selesai-selesai sih, atau gitu lah Pak. Akhirnya membuat tidak damai sejahtera bagi yang memuji Tuhan tadinya, gitu lah Pak.
0: Memang
3: itu gimana itu,
0: Pak? Memang tugas worship leader, iya, dia itu harus memahami. Mm-mm. Memahami, dia harus peka juga. Mm. Gitu ya. Bayang kau menyanyi itu sampai 2 jam kan dari yang menyanyi lagi. Harus peka juga gitu ya. Maka ini sudah saatnya tiang awan berangkat atau tidak gitu lah. Ibaratnya saya pakai ibarat itu ya. Kalau tiang awan sudah berangkat, jangan tetap mau tidur di situ, harus berangkat gitu ya. Tapi kalau sudah saatnya suruh berhenti, berhenti juga, jangan kau berjalan sendiri. Gitu. Harus peka begitu ya. Itu memang worship leader tuh juga jangan hanya menyanyi untuk dia asik sendiri.
3: Ya,
0: ini bukan penyanyi kan? Solo untuk
3: konser
0: bukan. Kita namanya mimpi pujian, kita mimpin orang lain menyembah Tuhan begitu. Nah, seperti itu. Jadi memang dia sendiri juga harus punya keintiman dengan Tuhan lebih dulu, baru muncul kepekaan. Dan kepekaan hari ini itu perlu dilatih. Dan pengurapan enggak bisa dibawa pengurapan yang lalu ke hari ini, enggak bisa. Harus selalu punya keintiman, minta diurapi itu oleh Tuhan. Gitu.
3: Jadi sebenarnya seorang worship leader juga itu perlu mempersiapkan diri, Pak ya.
0: Oh iya.
3: Harus ya.
0: Iya.
3: Jangan misalnya worship leadernya sakit langsung ganti. Itu gimana itu prosesnya kan?
0: Ya itu memang tempoten ya. Artinya kalau seandainya contohnya Mas Zed nih sudah semangat-semangat, tuh tiba-tiba batuk. Kita nggak tahu gimana, ada halangan yang memang nggak bisa sama sekali. Ya itu Tuhan juga tahu ya.
3: Iya betul.
0: Tapi kalau memang itu biasanya enggak sembarang diganti. Harus orang yang memang udah siap juga. Siap. Jangan suruh Mbak Tata ganti padahal tahunnya ngajar sekolah minggu gitu ya. Akhirnya jemaat dibikin kayak sekolah minggu semua. Ya.
2: Betul. Oke. Baik, kita break dulu kali ya. Yeah. Oke, kita break dulu, nanti kita bakalan kembali lagi untuk Anda. Pendengar, jangan lupa sesaat lagi kami akan hadir juga dengan pertanyaan kuis untuk Anda di malam hari ini. Jangan pindah frekuensi Anda ya, tetap selalu bersama-sama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.
4: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Anda kembali lagi bersama dengan kami di malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer. Tentunya setelah satu pujian yang baru saja berlalu dari pendengaran kita, Tiap Langkahku dari Herlin Pirena tentunya. Di malam hari ini Anda kembali lagi bersama dengan kami, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan hadir dengan pertanyaan kuis terlebih dahulu untuk satu orang dulu yang beruntung di malam hari ini ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita dapat mendapatkan seorang penghibur dalam penderitaan yang sedemikian rupa itu ya. Silakan di 0811-583-0944. Di ujung telepon kita sudah tersambung dengan pendengar kita yang sudah bergabung. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kala di Samarinda.
0: Oke, Kala di Samarinda. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan seorang penghibur dalam penderitaan yang sedemikian rupa, Kala? Silakan.
1: Bagaimana cara kita mendapatkan penghibur di dalam penderitaan ini ya? Mm-hmm. Yang pertama itu dan yang paling penting itu, kita itu ketika kita semisal dalam mengalami kejadian yang membuat kita merasa menderita atau sedih, yang paling pertama itu kita pasti ingat Tuhan, karena juga Tuhan itu kan juga mengirimkan penghibur yaitu berupa Roh Kudus kepada kita. Seperti tadi Pak Monco bilang itu, yang bahasa Ibrani-nya parakletos itu, yang artinya itu ada bersama kita, memberi tuntunan. Itu jadi dalam artinya itu pun sudah disebutkan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, selalu ada di dekat kita meskipun kita itu tidak melihat gitu, tapi kita bisa merasakan. Yeah. Jadi ya, untuk mendapatkan penghibur tuh ya, kita yang paling penting dan terutama itu kita pertama kita mengingat Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti selalu ada bersama kita, selama kita itu selalu mengingat dan menyembah-Nya. Ya, seperti itu.
0: Oke. Gimana Pak Pendeta?
2: Oke, mantap.
0: Selamat ya Kala ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Kala, nanti ditunggu berkatnya ya. Oke, itu dia tadi pertanyaan kuis kita, dan kita lanjut dengan diskusi kita. Silakan Mbak Tata.
3: Oke, masih di ratapan pasal 3. Kalau ini dari ayat 1 sampai 20 tadi sudah kisah tentang Yeremia di tentang ratapannya ini menggambarkan bahwa penderitaannya dia menceritakannya itu dengan sangat jujur, sampai-sampai dia luar biasa mengalaminya. Nah, kalau kita di posisi Yeremia, mengapa kita penting nih Pak untuk mau mengungkapkan rasa penderitaan kita, rasa sakit kita kepada Tuhan dengan jujur nih Pak?
2: Iya, memang itu yang Tuhan mau ya. Kenapa Tuhan izinkan persoalan terjadi kepada manusia? Apakah Tuhan tidak berkuasa menghalangi supaya itu tidak terjadi? Tuhan berkuasa, tapi kenapa Tuhan izinkan? Karena manusia ini kalau tidak diizinkan seperti itu, dan Tuhan Maha tahu, dan itu yang terbaik. Ya, kalau Tuhan izinkan itu berarti Tuhan di balik itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Okay. Supaya manusia itu tidak mengenalkan dirinya sendiri, koneksinya, kekayaannya dan lain-lain. Tapi apa? Dia mencari yang di atas itu. Ya, yang menulis kitab Pengkhotbah bilang semua di bawah matahari ini sia-sia. Kalau di bawah matahari sia-sia, harus cari yang di atas matahari. Siapa yang lebih hebat, lebih tinggi dari semua itu? Tuhan. Nah itu. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi supaya manusia itu bisa sadar dan kembali mencari Sang Pencipta. Mencari betul-betul jalan yang sesungguhnya. Kan ada banyak jalan yang orang bisa pilih. Ya, orang bilang ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju Tuhan. Nah, ada banyak orang punya koneksi, dia bisa persoalan, dia bisa minta tolong siapa yang dipikir, oh ini bisa bantu saya nih, ini bisa bantu saya, oh saya masih punya kekayaan, saya bisa jual ini untuk bisa saja manusia melakukan itu. Tapi kalau keadaan yang seperti digambarkan dalam kitab Ratapan, tidak ada jalan keluar, dan Tuhan berdiri untuk menghalangi, kira-kira siapa yang bisa tolong? Tidak ada. Tuhan sendiri itu yang bisa nolong kita. Kenapa dia menghalangi? Pas kita mau berjalan cari jalan keluar, dia menghalangi. Karena Tuhan mau, ya Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tidak ada jalan lain kecuali Tuhan yang berdiri di depan kita itu. Dan yang menghalangi itu. Dan Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku apa? Semua yang letih lesu dan
0: berbeban berat.
2: Aku memberikan sentosa kepadamu, memberikan kelega. Nah, dengar baik-baik, sekalipun rumah kita di Jalan Sentosa, tapi kita tidak akan mendapat sentosa ya kalau tidak ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, sekalipun engkau tinggal di kota damai, ya di hulu sana ada namanya kota damai.
0: Betul, Pak, di damai, ya, di kubar,
2: di hatimu kalau tidak ada Tuhan gitu. Betul, ya. Makanya Tuhan izinkan itu tetap. Dengan manusia itu sadar, itu pertama. Kalau orang tidak sadar-sadar tidak bisa. Sadar pertama, yang kedua dia memahami bahwa tidak ada jalan lagi bagi dia kecuali jalan kebenaran dan hidup, itu Tuhan Yesus itu sendiri yang telah mengundang siapapun tanpa melihat agama apapun, suku, kaum dan bahasa, marilah kepadaku semua. Kata semua ini
0: tanpa terkecuali.
2: Yang letih lesu dan berbeban berat. Itu sebabnya Tuhan mengundang semua tuh untuk datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan bangsa itu untuk mereka sadar. Bayangkan bertahun-tahun, bahkan bukan hampir ratusan tahun, mereka dikasih tahu oleh Tuhan, dinubuatin bertahun-tahun, dan tobat-tobat. Sampai di mana tidak ada jalan keluar lagi, di mana Tuhan pakai Nebukadnezar untuk membawa bangsa itu, menghancurkan identitas yang mereka merasa paling rohani di seluruh dunia ini, karena ada Bait Allah di sana. Kita tahu bangsa itu ada di mana saja, mereka kiblatnya ke sana, Yerusalem. Daniel dibawa ke pembuangan, kiblatnya kemana? Yerusalem. Soros pergi kemana-mana setiap kali Sabat, kiblatnya ke Yerusalem. Nah, dan itu dihancurkan oleh Tuhan, bayangkan. Supaya mata semua tertuju kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus bilang, bongkar Bait Allah itu. 3 hari aku membangunkannya. Bangsa Israel ngamuk-ngamuk. 46 tahun kami bangun. Nenek moyang kami bangun. Bait Allah ini kok bisa bangun dalam 4 hari? 3 hari. Padahal Tuhan Yesus lagi berbicara tentang dirinya sendiri. Ia mati dan bangkit hari ketiga. Berarti Yesus itu adalah kiblatnya. Bukan Bait Allah yang sana. Bait Allah sesungguhnya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara Bait Allah, itu kita harus lihat teks dan konteks. Kalau Bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ya Bait Allah di sana aja sebenarnya. Tapi Yesus berkata, aku bongkar Bait Allah itu, aku akan membangun 3 hari. Itu berarti Yesus adalah kiblat segala sesuatu. Semua manusia harus berkiblat kepadanya. Kalau Alkitab berkata tubuhmu Bait Allah, itu konteksnya berbeda lagi. Jadi tidak semua Bait Allah itu disamakan, sekalipun katanya Bait Allah dalam Alkitab. Itu berarti tubuh kita ini harus dijaga. Tuhan ada dalam kita gitu ya. Harus dijaga. Jangan saking semangat, kurang semangat, harus minum air kata-kata supaya jangan bicara. Kopi miring sampai berjalan termiring-miring gitu. Ya. Ya, saguer dan lain-lain gitu kan. Segeru manis pahit katanya kan begitu ya. Harus dijaga. Oh, apanya itu? Jangan lupa, jangan makan sambal sampai pingsan. Ya. RW 1 ekor ditambah lagi. Ya. Cabenya 4 kilo lah, pingsan lah gitu. Pokoknya yang merusak tubuh itu gak boleh. Itu konteksnya itu.
3: Okay. Pak, bagaimana dengan orang yang agak susah mau mengungkapkan penderitaannya itu kepada Tuhan? Maksudnya karena dia merasa pasti gak bisa atau bagaimana gitu?
2: Ya. Kalau orang itu menyampaikan keluh kesahnya kepada manusia, iya, biasanya kan dilihat orangnya. Iya. Wah, saya enggak enak ngomong sama ini gitu ya. Takut dia merendahkan saya. Satu, yang kedua, saya takut ngomong sama ini. Siapa saya di hadapan dia? Rendah diri. Itu bukan rendah hati, beda lagi. Iya. Nah, saya ngomong sama ini belum tentu dia nolong saya.
3: Atau dia nanti cerita kemana-mana.
2: Ah, atau dibilang jangan cerita ke siapa-siapa, tapi cerita kemana-mana pesannya sama, jangan cerita ke siapa-siapa gitu ya. Hanya semua orang tahu, tapi pesannya itu jangan ngomong ke siapa-siapa gitu ya. Nah, bisa seperti itu, tapi kalau kepada Tuhan kan berbeda. Semua orang bisa berdoa, sekalipun di dalam persekutuan. Kalau di kami itu namanya Mesbah Clear, kalau di Betani dulu Family Altar, kalau di Gereja Toraja apa namanya, kalau ibadah keluarga,
3: ibadah rumah tangga,
2: itu banyak orang doa makan pun gak mau. Betul ya. Tapi saya percaya kalau dia di rumah sendiri, dia akan bisa berdoa. Karena Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang indah. Tapi Tuhan membutuhkan kualitas hati yang hancur hati di hadapan Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Itu Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan memperdulikan orang yang remuk hatinya, hancur hati. di hadapan Tuhan. Bukan karena dosa, coba lihat. Kalau kita datang dengan kebenaran di hadapan Tuhan, malah enggak, Tuhan enggak suka. Kan ada perumpamaan Tuhan Yesus bilang, ada yang ahli Taurat, orang Farisi merasa benar, oh saya benar begini-gini, saya enggak seperti dia ini, sedangkan ini di sebelah itu, dia merasa berdosa banget. Yang berkenan siapa? Yang merasa berdosa banget. Gitu. Jadi Tuhan tidak membutuhkan kata-kata kita yang indah. Kita enggak berdoa, enggak perlu akreditasi S1, S2, S3, enggak perlu.
0: Tes TOEFL pula.
2: Ya, mau berdoa, berdoa aja. Bahkan tidak ada kata-kata pun. Ya, saya suka dengan lagunya Om Awondatu. Pak, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Air mata sebelah kanan keluar, Tuhan tahu itu. Kos-kosan belum bayar anaknya. Ya. Tuhan tahu mengerti bahasa. Air mata sebelah kiri keluar, tahu ini berdoa sudah lama belum dapat jodoh, tahu. Ya kan? Jadi, Tuhan tahu semua. Jadi artinya sampai segitu Tuhan kan Maha tahu.
3: Iya benar.
2: Kalau masih kan mahasiswa gitu. Tuhan Maha tahu. Sampai ke dalam hati manusia itu Tuhan tahu. Jadi tidak ada kata-kata keluar, Tuhan tahu. Berdoa dari hati, dan itu lebih luar biasa kualitasnya loh. Daripada kata-kata ini, ya Tuhan, engkaulah ya, Tuhan, ya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tahu. Jadi sebenarnya itu maksudnya. Jadi kalau kita datang berdoa, itu yang penting hati dulu, bukan kata-katanya. Itu yang paling penting. Dan kalau yang Tuhan paling senang, itu kita ini bersalah. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, kata Alkitab. Ya, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa. Tapi pada waktu orang ini berbalik dengan satu kesadaran bahwa dia bersalah, dia berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segala keberadaannya, Tuhan malah senang yang kayak begini nih. Dan dia datang tidak perlu kata-kata yang indah,
3: tidak bertele-tele juga,
2: apalagi bertele-tele. Kenapa orang tidak suka ikut ibadah-ibadah doa?
4: Ya.
2: Paling nah, banyak lama, ya. Perempuan yang ikut ibadah ya, doa. Betul. Laki-laki sedikit. Kenapa? Orang kalau berdoa itu suka panjang-panjang. Ya. Apa salah? Enggak salah. Cuma Tuhan bilang jangan doa itu jangan bertele-tele. Tahu arti bertele-tele?
3: Macam-macam. Anu ya?
2: Tidak. Bertele-tele itu ngomong-ngomong banyak, omong kosong yang tidak punya arti dan tidak punya sasaran. Itu arti bertele-tele dari bahasa aslinya. Jadi kalau hanya seperti itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan aja tidak mau orang berdoa bertele-tele, apalagi maset. Tuhan yang sabar aja tidak sabar melihat orang ya, bertele-tele. Datang itu orang bertele-tele. Ya. Jadi kualitasnya doa itu dari hati, membawa semua pergumulan ini kepada Tuhan. Makanya yang saya katakan tadi, bahasa tetesan air matanya Tuhan tahu. Apalagi saya mimpi diungkapkan gitu ya. Ratapan itu ungkapan. Jadi bukan
3: meratap.
2: Iya. Ratapan itu ungkapan dari hati yang hancur karena penderitaan, kesusahan yang diakibatkan karena dosa. Kalau dalam konteks kitab ratapan ini. Jadi bukan diam dan ngomong apa-apa, bukan. Ratapan itu artinya bagaimana karena dosa itu membuat dia menderita dan dia perlu sampaikan itu kepada Tuhan karena penderitaan, kesusahan, ya hukuman yang begitu berat yang tidak ada jalan keluar sama sekali, sehingga dia sudah tidak, Alkitab bilang seperti orang sudah mati lama, ya seperti itu tidak berdaya. Pernah nggak datang ke orang ibadah orang meninggal terus khotbahnya lama, terus ada bunyi ketokan dari dalam, udah kelamaan lo khotbah, nggak ada. Namanya orang meninggal gak bisa ngomong, betul tidak? itu gambaran kitab. Itu baru tidak bisa berdaya. Mau diapain pun gak bisa lagi sudah. Nah yang kayak begini datanglah sama Tuhan. Karena ayat 22 bilang itu, kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Tuhan itu kasihnya gak berkesudahan. Cuma tunggu Tuhan menunggu bangsa ini balik. Balik gak? Ternyata gak balik sampai dibawa ke pembuangan. Sudah dibawa ke pembuangan baru kita ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, saksi mata langsung peristiwa itu terjadi.
3: Ayo kita lanjut nih Pak Pendeta. Kalau berbicara tentang penderitaan itu kan banyak macam nih Pak. Kalau kita lihat di ratapan yang kita bahas malam ini di pasal 3 itu terjadinya penderitaan itu karena atau akibat dosa yang dilakukan oleh bangsa
4: Yaudah ya Pak ya. Kemudian kalau kita lagi melihat di Alkitab itu penderitaan yang dialami Ayub itu karena ujian iman. Seperti itu kan Pak?
2: Ya.
4: Nah, bagaimana nih Pak kita membedakan penderitaan itu sebagai akibat dosa atau sebagai proses pembentukan iman atau sebagai bagian dari rencana Allah yang kita tidak pahami nih Pak?
2: Ya, memang gini. Ada Alkitab bilang ada orang sakit karena dosa mereka.
4: Betul.
2: Ini contoh ya, kita kasih contoh langsung. Tapi ada kisah kayak Ayub. Ayub ini kan Alkitab mencatat bahwa dia itu orang yang saleh.
4: Betul.
2: Baru anaknya kalau seandainya mengadakan pesta, Ayub besoknya dia membuat suatu pendamaian dengan Tuhan, memberikan korban. Siapa tahu anak-anak tadi malam itu sudah mengutuk Tuhan. Berarti ini orangnya sangat berjaga-jaga. Dia tidak mau itu terjadi. Dan kita tahu dalam semua peristiwa itu banyak orang tidak memahami apa yang dialami. Istrinya tidak paham. Empat teman baiknya ini tidak paham. Bildad, Sopar, itu teman-teman. Semua nyalakan dia. Engkau berdosa, engkau harus minta ampun. Semua nyalakan dia. Istrinya bilang, kalau alammu seperti itu, matilah, kutukil alammu dan matilah engkau. Bayangkan istrinya sebagai penolong aja, kata-kata itu keluar dan itu penderitaan amat sangat. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia mencabut perkataannya. Kenapa? Desakan teman-temannya, desakan sahabat-sahabatnya, yang membuat dia kesal. Kalau kita baca kisah itu ya. Sehingga ayat-ayat pasal terakhir daripada Ayub itu, dia Alkitab berkata bahwa dia minta pengampunan untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati dia dua kali lipat. Itu yang terjadi pada Ayub. Dan Ayub ini bukan orang Yahudi. Ya. Bahkan Ayub ini hidup diperkirakan sezaman dengan Abraham. Termasuk kita paling tua. Dan kita tahu kisah Ayubnya Tuhan pulihkan dia kan. Luar biasa. Dan gara-gara siapa? Gara-gara iblis cari gara-gara.
4: Betul.
2: Katanya anak-anak Tuhan menghadap, setan-setan juga menghadap dan dibilang, ya karena engkau menjaga Ayub makanya dia saleh, dia kaya. Coba engkau tidak lepas pagarlah dari dia. Tuhan bilang, ya silakan tapi engkau tidak berkuasa atas nyawanya. Artinya apa? Ayub bisa mengalami penderitaan, tapi iblis tidak bisa membunuh dia. Karena iblis tidak berkuasa atas nyawanya. Bukan hanya Ayub, kita semua. Iblis tidak berkuasa atas nyawa kita. Jadi orang meninggal itu bukan karena iblis berkuasa mencabut nyawa. Bukan. Tuhan yang berkuasa di situ. Kalau Tuhan tidak izinkan juga tidak bisa. Nah itu sebabnya, itu yang dialami kan. Makanya Tuhan bilang, ya tapi engkau tidak berkuasa atas nyawanya. Dari situ dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena iblis pikir, ini kenapa Ayub ini saleh? Ya karena dia saleh, karena Tuhan yang jaga dia.
4: Berkati gitu ya.
2: Dia saleh, kenapa? Berkatnya banyak. Anaknya berdosa malam seandainya gitu, dia korbankan 1.000 ekor belum terasa. Gitu. Beda dengan Alkitab berkata ada orang yang menjadi sakit karena dosa mereka. Ada itu. Alkitab bilang itu sebabnya siapa yang paham itu? Diri orang itu sendiri. Diri orang itu sendiri yang tahu bahwa dia berdosa atau tidak. Makanya yang paling parah adalah orang itu tidak menyadari. Kalau tidak menyadari, seperti bangsa Israel ini tidak menyadari. Yesaya bicara tidak menyadari. Yeremia bicara langsung tidak menyadari. Akhirnya Tuhan menghukum. Menghukumnya paling berat ini. Lebih berat dari kita sekarang. Kenapa? Coba lihat bait Allahnya hancur. Mereka dibawa ke pembuangan. Rumah-rumah juga runtuh, hancur. Pokoknya banyak kehancuran yang terjadi. Baru bukan hanya itu. Dibawa ke pembuangan bisa saja terpisah. Terpisah orang tua sama anak, saudara dengan bersaudara terpisah. Penderitaan luar biasa. Itu yang digambarkan oleh Yeremia. Tapi hati Yeremia itu luar biasa loh. Yeremia bilang, rasain, saya udah kasih tahu, gak tobat-tobat, biar aja kalian begitu. Gak begitu Yeremia. Dia masih tetap punya hati seorang hamba yang luar biasa. Tetap berdiri untuk bangsa itu berdoa. Bahkan dia katakan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru rahmatnya. Ya, luar biasa itu. Itu isi hati Tuhan loh. Bagi orang yang dihukum Tuhan. Jadi Tuhan tetap mengasihi, bukan berarti Tuhan membenci itu. Itu.
4: Terima kasih.
5: Langsung ya. Ya Pak, kita masuk di ayat 22 seperti yang Pak Pendeta sudah menyampaikan.
2: Okay.
5: Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Pak, sebenarnya apa makna dari ayat ini dalam konteks penderitaan, kemudian bagaimana memahami kasih Allah ketika kenyataan hidup kita itu terasa sangat menyakitkan.
2: Kenapa tadi? Coba dibaca, diulangi.
5: Di ayat 22 ya. Ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, yang menjadi pertanyaan sini Pak, apa makna dari ayat ini dalam konteks penderitaan?
2: Ya. Tadi saya sudah ungkapkan sedikit. Ya. Kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Pertanyaannya, apakah mereka sudah alami waktu ayat itu? Belum. Mereka ada di pembuangan berapa tahun? 70 tahun. Saya bayangkan, seandainya dibawa ke pembuangan itu umur 20, tinggal ditambah 70.
5: 90.
2: Pulang? Ada yang pulang? Ada yang pulang. Kalau kita baca kitab Hagai, Alkitab mencatat bahwa mereka, Serubabel bin Sealtiel, dia pulang dan membangun bait Allah kedua. Tapi tidak semegah bait Allah pertama yang dibangun Salomo. Dan Alkitab bilang bahwa mereka yang pernah tahu tentang bait Allah Salomo ada juga pulang. Mereka tahu kemegahannya. Makanya Alkitab berkata di kitab Hagai itu, pada waktu peletakan batu pertama, kalau bahasa kita ya, di sinilah mulai didirikan, orang menangis sampai bersorak sama kuatnya. Sama kuatnya, menangis sama bersorak sama kuatnya. Kan nanti baca kita Hagai. Kenapa bisa seperti itu? Kok ada yang menangis, ada yang bersorak? Ya kan? Ada yang menangis, ada yang bersorak. Bersorak kenapa? Pada waktu mereka ada di Babilonia, itu muncul yang namanya sinagog. Atau bahasa Ibrani-nya Bet Knesset. Bet itu rumah, Knesset itu berkumpul. Ya, itu Bet Knesset. Bahasa Yunani bilang tempat untuk belajar. Ya, sinagog. Itu muncul. Di sinagog itu diajarin kepada mereka-mereka yang mungkin lahir di sana, yang sudah lupa, diajarin. Oh, bait Allah dulu begini, diajarin tuh. Ibadah dulu waktu persembahan, korban pagi, korban petang, ada, diajarin semua. Pas waktu mereka sampai kembali ke Yerusalem, peletakan batu pertama mulai dibangun, ya mereka senang lah. Mereka akan mempersembahkan kembali. Ya kan? Mempersembahkan kembali. Senang. Sedangkan yang pernah lihat bait Allah dulu, dan mereka kembali udah umur sekian, itu pasti mereka menangis. Karena apa? Bait Allah yang dibangun ini, sekarang dibangun lagi. Ada kesedihan tapi bukan nangis biasa begitu. Ada kan orang dapat juara kan menangis juga ya.
4: Ya.
2: Ada yang terharu luar biasa karena bait Allah yang tadinya hancur, mereka saksi mata hancur dan mereka dibawa ke pembangunan, sekarang mulai dibangun. Sekalipun itu tidak semegah yang baru. Makanya bait Allah itu dipugar kembali oleh Herodes. Jadi sebenarnya bait Allah yang dihancurkan tahun 70 itu bait Allah yang ketiga sebenarnya. Karena bait yang dibangun oleh Serubabel bin Sealtiel itu tidak dihancurkan oleh siapa-siapa. Tapi karena dia lebih kecil, tidak terlalu megah, Herodes atau penguasa Romawi mengambil hati bangsa Israel supaya tidak ada terjadi pemberontakan Bar Koba, Beta Israel, banyak pemberontakan, untuk mengambil hati dibangun lagi bait Allah itu. Itu lebih megah lagi dari yang dibangun Salomo. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana penghiburan ayat itu tergenapi pada waktu mereka masih tahu yang dibawa ke pembuangan keadaannya lebih baik daripada yang tinggal. Kok dibawa ke pembuangan lebih baik Pak? Iya. Yeremia 29 ayat 11 bilang apa?
4: Yeremia 29.
2: Ya, coba baca.
4: Ayat 9 ya Pak.
2: Sebentar.
5: Yeremia 29. Oke.
2: Coba baca.
0: Yeremia 29:11 ya. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
2: Ayat itu datang kepada mereka ada di pembuangan. Mereka ada di pembuangan. Loh, Tuhan bilang apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan ada padaku, rancangan Tuhan ada padaku mengenai ke bangsa Yahudi itu, Yahuda itu. Dan Tuhan bicara bagi mereka. Itu rancangan apa? Tolong baca ulang.
0: Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
2: Iya, terus?
0: Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
2: Tuh, rancangan bukan kecelakaan, tapi hari depan penuh harapan. Tapi kok kita dibawa ke pembuangan? Bait Allah hancur.
0: Iya. Kontradiktif ya, Pak?
2: Iya. Sebenarnya itu tidak kontradiktif. Ya. Kenapa? Karena orang yang dibawa ke itu, berita itu sampai kepada orang di pembuangan. Sedangkan yang tidak diangkut ke pembuangan lebih banyak lagi. Hanya orang-orang yang pintar, orang yang berilmu yang dibawa ke pembuangan.
0: Itu tujuannya apa, Pak?
2: Yang dibawa orang pintar itu? Iya. Tentu saja untuk membangun bangsa itu, Babilonia.
0: Oh.
2: Ngapain bawa orang bodoh, habisin roti aja gitu.
0: Oh, iya, okay.
2: Kira-kira begitulah. Hmm. Yang tinggal lebih banyak. Dan dibawa ke pembuangan, Daniel jadi apa dia? Dimusuhi, tapi orang penting. Sarwaki Meksat Nebo, ya kan? Gara-gara dia, bangsa itu bisa mengenal Tuhan. Pokoknya keadaannya lebih baik. Pertolongan Tuhan itu sangat nyata. Ayat yang masih tanya tadi.
6: Selalu baru
2: tiap hari, di waktu pembuangan selalu Tuhan mengasihi mereka kan? Apa yang terjadi dengan orang yang tinggal? Apa lebih aman? Baca dulu ayatnya. Ini Tuhan yang jawab, bukan saya. Nehemia 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Tolong baca. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4.
4: Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan.
2: Di Puri Susan, okay. Ayat yang kedua.
4: Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda.
2: Dari mana?
0: Yehuda.
2: Yehuda itu Yerusalem. Jadi orang yang datang dari Yerusalem nih. Lanjut.
4: Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput.
2: Yang terluput?
4: Yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem.
2: Tunggu sebentar. Ini terluput, tidak dibawa ke pembuangan. Okay. Yang terluput. Lalu ayat yang ketiga.
4: Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar.
2: Alkitab bilang apa? Mereka ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Ini yang tidak dibawa ini. Ayat 4.
4: Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit.
2: 5.
4: Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
2: Ya, okay. Yang mendoakan mereka itu orang dibawa ke pembuangan.
4: Iya, benar.
2: Seharusnya yang mendoakan mereka itu orang yang tidak dibawa.
0: Okay.
2: Nah, itu. Ternyata yang dibawa lebih baik. Yang tidak dibawa dalam keadaan tercela, kesusahan besar. Karena tembok Yerusalem dihancurin sama musuh juga. Begitu. Kalau kita baca buku namanya Tanah Suci, itu di luar yang tahun-tahun terakhir ini, itu 50 kali diserbu, 36 kali ditaklukkan, 10 kali dihancurkan. Jadi kalau kita berjalan di Yerusalem itu, jangan asal berjalan aja, Mas Ed. Lihat-lihat juga gitu. Jangan nanya selfie-selfie aja. Selfie aja gak ikut. Nanti lihat situ, yeah. Di situ ada menorah, kaki Dian yang besar di dalam kaca. Lihat sebelah kanan. Sebelah kanan itu jalan dulu waktu zaman Yesus, itu ada. Dan itu sudah tertutup. Ya. Nah, jauh sebelum itu, jalan itu sudah jadi gini. 10 kali dihancurkan Yerusalem itu. Hancur, batu-batu tumpuk, bangun di atas reruntuhan. Hancur lagi, bangun lagi. Makanya jalan dulu sudah di bawah.
5: Sudah di bawah, ya.
2: Jalan sekarang ini itu jalan yang baru. Kecuali kita melewati jalur pasarnya orang-orang Yahudi di situ. Itu jalan lama itu. Tapi kalau maju terus itu jalan buntu. Begitu kalau di sana itu. Jadi kalau kita membaca luar biasa itu. Di bawah kemampuan tetapi kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita ini mengalami persoalan, masalah, jangan buru-buru salahin Tuhan. Ya, lebih baik kita menyadari diri kita, kita cari kehendak Tuhan, cari Tuhan, dan kita berbalik kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan jangan nyalakan
5: Tuhan,
2: dan jangan nyalakan juga Yeremia, hamba Tuhan juga jangan disalahin. Itu ya. Ya. Itu. Jadi itu hal yang paling penting dalam menghadapi persoalan, cari Tuhan. Ya, minta Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur kita. Begitu juga paling penting itu orang sadar loh. Kalau dia tidak sadar-sadar, kapan dia ke Tuhan ya?
0: Oke, kita break dulu. Nanti kita kembali lagi untuk Anda di malam hari ini, pendengar, jangan pindah frekuensi. Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami. Persekutuan Doa Karmel akan hadir sesaat lagi untuk Anda di 94.4 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Anda kembali lagi bersama dengan kami di program Jesus is the Answer di malam hari ini bersama dengan Persekutuan Doa Karmel dan pendengar seperti biasa. Tadi juga sudah sampaikan bahwa kita akan hadir dengan kuis kita yang kedua di malam hari ini. Pertanyaannya, mengapa penting bagi seseorang yang sedang menderita untuk mengakui dan mengungkapkan rasa sakitnya secara jujur kepada Tuhan? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Mengapa penting bagi seseorang yang sedang menderita untuk mengakui dan mengungkapkan rasa sakitnya tersebut secara jujur kepada Tuhan? Silakan kami tunggu di 0811-5830-944. Oke, sambil menunggu ya yang bergabung nanti bersama dengan kita akan lanjutkan lagi dengan diskusi kita. Silakan.
1: Oke. Oke, tema kita yaitu penghiburan dalam penderitaan. Bagaimana ini, Pak, supaya kita bisa dapat mengenali penghiburan dari Tuhan dalam bentuk-bentuk yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Mengenali
1: penghiburan dari Tuhan, bentuk-bentuknya seperti apa tuh dalam kehidupan sehari-hari?
0: Ya, memang. Oke, okay. Bapak, sebelum kita lanjutnya sudah ada ini. Oke. Kita sapa dulu di malam hari ini. Shalom, selamat malam.
3: Shalom, selamat malam.
0: Oke, okay, dengan siapa di mana?
3: Gabriel di Samarinda.
0: Oke, okay, Gabriel di Samarinda. Gabriel, pertanyaan kuisnya, mengapa penting bagi seseorang yang sedang menderita untuk mengakui dan mengungkapkan rasa sakitnya secara jujur kepada Tuhan? Silakan, Gabriel.
3: Oke, jadi penting bagi kita untuk mengakui dan mengungkapkan rasa sakit kita secara jujur kepada Tuhan, karena melalui penderitaan Tuhan ingin membawa kita sadar bahwa tidak ada jalan keluar selain ya jalan yang datang daripada Tuhan. Kadang Tuhan itu mengizinkan penderitaan kita terjadi supaya kita itu tidak mengandalkan diri kita sendiri lagi ataupun pertolongan manusia, tetapi kembali mencari Sang Pencipta dan datang kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Selain itu, kita juga perlu menyampaikan semua pergumulan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang indah, tetapi karena Tuhan tahu hati yang hancur dan remuk di hadapannya, dan Tuhan itu memperhatikan orang yang remuk hatinya. Seperti kitab Ratapan tadi yang menjadi topik malam hari ini, itu adalah ungkapan hati yang hancur karena penderitaan dan akibat dosa. Sehingga semua beban dan keluh kesah kita perlu kita bawa kepada Tuhan dengan jujur.
0: Oke, luar biasa. Aduh, langsung dijadikan jempol sama Pak Pendeta ya. Selamat ya Gabi ya. Gabriel, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Silakan Pak, tadi pertanyaannya mengenali penghiburan Tuhan dalam bentuk-bentuk yang sederhana ya, dalam kehidupan sehari-hari.
2: Iya. Kalau kita lihat bangsa ini, penghiburan yang bahkan tidak dipikirkan orang itu bahwa itu penghiburan. Saya katakan tadi bahwa mereka dibawa ke pembuangan. Ternyata di pembuangan mereka lebih baik keadaannya daripada yang tidak diangkat di pembuangan. Itu secara langsung mengatakan bahwa seandainya Tuhan izinkan kita mengalami persoalan pun, selalu ada kasih Tuhan, selalu baru tiba hari, dan itulah penghiburan sejatinya. Gitu. Dan kalau kita zaman kita sekarang kita mengalami persoalan masalah, kita datang kepada Tuhan. Hal yang kadang-kadang kita tidak memahami adalah itu adalah pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan, adalah Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Untuk ada aja kita mampu menghadapi persoalan itu. Orang di luar Tuhan banyak yang bunuh diri. Ya. Di PHK. Dia banyak tidak mampu. Kalau saya tidak salah muncul di media massa. Di satu daerah di Indonesia ini. Itu sampai sekian banyak orang itu wanita mengajukan perceraian karena masalah ekonomi. Kita tahu ini media massa, mungkin saudara-saudara yang lihat media pasti tahu.
0: Enggak sejauh-jauh Pak, Samarinda Pak. Gitu,
2: ya. Nah, oke. Okay. Itu kan banyak banget ya. Sebenarnya saya enggak mau ngomong, cuma Mas Rizal yang ngomong.
4: Dia bilang datanya Pak.
2: Iya. Jadi kan begitu. Biasa lebih vulgar kan ya jemaat gitu ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena memang ketidakmampuan. Kalau Roh Kudus, penghiburan itu apa sih? Kekuatan. Berupa kekuatan untuk kita menghadapi semua persoalan itu. Sederhananya itu, tapi itu kuat. Begitu. Begitu juga apa ya? Banyak orang meresponi persoalan yang mungkin dialami banyak orang, tapi responnya bisa beda. Ada yang merenung, ada yang tidak mau ke gereja. Tapi ada saja yang justru malah rajin jadi tuan ke gereja. Gitu ya. Satu peristiwa, saya sering bicara ini di gereja kami, di GBI Clear itu. Dan kami ada ibadah di Lembuswana itu, saya duduk biasa paling depan, sebelah kiri. Biasanya, atau di tengah gitu. Biasa seperti itu. Berapa tahun yang lalu, sebelum corona tentu saja, dan ibadah pertama saya noleh ada seorang laki-laki duduk di belakang saya. Ini ibadah pertama. Ibadah kedua dia juga orang yang sama. Saya bilang, oh luar biasa. Ibadah ketiga orang yang sama ada. Muncul di pikiran saya, ini ada dua hal saja. Paling tidak tuh ada dua hal. Satu, ini orang banyak masalah.
0: Okay.
2: Sehingga cari Tuhan. Yang kedua, ini orang punya kasih mula-mula. Kalau kasih mula-mula itu baru pertama kenal Tuhan, ya, senangnya luar biasa, ya. Mau ibadah terus ya? Ya. Setelah ibadah ketiga saya tanya, kamu tuh lebih rajin daripada, mohon maaf, pelayan Tuhan di gereja ini. Sebab kalau diaken tuh dulu tuh dua kali, kamu sudah tiga kali. Saya kalau bisa lihat malaikat, kemungkinan malaikat juga bisa malu-malu hati sama kamu. Bahasa bercanda ya, saya. Ya. Apa yang perlu saya doakan? Apa kamu punya masalah? Dia bilang apa? Oh tidak pak, saya suka beribadah. Berarti dia punya kasih mula-mula. Tapi ada yang juga mengalami persoalan yang begitu berat, ya persoalan keluarga, sampai dia rajin beribadah. Setelah ditanya apa, iya pak, langsung nangis, diungkapkan semua isi hatinya, dan saya harus mendoakan dia.
0: Okay.
2: Jadi memang penghiburan itu beda-beda, ya. Pada waktu didoakan dia menangis, air mata keluar, itu bisa muncul kekuatan. Ada banyak orang mengambil keputusan untuk menjadi lemah, tapi ada orang mengambil keputusan untuk cari Tuhan dan dia jadi kuat. Tergantung respon kita penghiburan itu. Kalau kita mengambil keputusan untuk mengikuti persoalan kita alami, maka kita akan lemah. Tidak ada kekuatan yang kita dapatkan. Tapi waktu kita ambil keputusan melangkah cari Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan nyata. Apalagi Alkitab bilang orang benar itu jatuh, tapi tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Nah itu penghiburan. Sederhana kan? Penghiburan sangat sederhana. Bahkan kalau dalam keadaan sulit begini, ada orang bilang begini, kalau saya bisa makan saja itu sudah syukur. Bukan makan enak loh ya, iya. Makan saya syukur. Itu juga termasuk penghiburan. Gitu ya. Jadi kalau itu sederhana itu sangat banyak. Sangat luar biasa banyak. Jadi jangan sampai kita menyerah. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, cari aja Tuhan.
1: Okay. Tapi paling tidak kita harus kenal bahwa itu memang penghiburan dari Tuhan gitu ya Pak.
2: Iya, tentu saja. Tentu saja orang yang dekat dengan Tuhan pasti memahami, memahami bahwa ini bukan kekuatan manusia. Yes. Ini pasti kekuatan dari Tuhan. Gitu.
1: Oke, okay. Kita masih di Ratapan pasal 3. Tapi di ayat-ayat yang paling terakhir yaitu di ayat 59 sampai dengan 66. Saya bacakan ya Pak.
2: Oke.
1: Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan, berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dan dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Dari ayat 59 sampai 66 ini mengenai tentang Yeremia meminta Tuhan untuk pembalasan perbuatan musuh-musuhnya nih Pak. pertanyaannya, mengapa Yeremia berdoa seperti ini dan apakah doa ini relevan diterapkan oleh kita yang zaman sekarang?
2: Kita lihat kasusnya. Jadi Yeremia ini ada kelanjutan, dia menyampaikan nubuat dari Yesaya. Dan saya udah awal tadi cerita bahwa Yeremia ini waktu dia bernubuat bukannya direspon baik, malah dibenci, diejek, dimusuhin, malah mau dibunuh. Jangan lupa Yeremia ini bukan Tuhan, Yeremia bukan malaikat, dia manusia biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya lihat Yeremia punya kebesaran hati luar biasa. Nah, yang luar biasa di ayat di situ, terjemahan baru memang menggunakan kata kutuk. Dan ada 4 terjemahan.

kita pada umumnya. Tapi konotasinya adalah Nehemia mau bahwa Tuhan harus menghukum. Kenapa harus menghukum? Karena diomongin, karena kayak contohnya si orang anak diomongin, jangan begitu, ngomong pelan, sampai ngomong keras tetap aja nakal. Harus dihukum. Sebab dengan hanya berbicara ini enggak tobat-tobat nih orang. Dengan menghukum itu akan punya efek baik bagi orang ini. Kan ada orang yang kalau diajak ditegur

0: Makanya Samaria itu menjadi kasta kedua di pandangan bangsa Yudaisme ini. Nah, jadi itu. Jadi maksudnya dihukum aja dah, udah. Enggak bisa diomongin nih orang, harus dihukum dengan keras. Gitu.
1: Pak, okay. Ini mitos atau fakta? Ketika mitos atau fakta ketika ada orang yang tersakiti, ya. Doanya itu katanya ya, nanti menurut Bapak yang mitos atau fakta kayaknya cepat sekali terkabuli. Ini kayak tadi sumpah serapa bilang, kamu nanti akan merasakan apa
2: ini, kayak merasakan. Menembus langit gitu.
1: Iya gitu.
0: Jadi gini, Tuhan itu sakit yang hatinya. Tuhan itu Maha tahu.
1: Iya.
0: Jadi segala sesuatu juga ada waktunya. Gitu ya. Tidak semua orang juga mengalami seperti itu. Artinya di berdua kayak sakit hati langsung jadi gitu ya. Enggak semuanya. Iya, makanya saya bilang tidak semuanya. Bahkan hanya tidak banyak itu. Sebab kalau bayangkan semuanya kayak begitu. Berantakan di mana-mana. Tuhan, jadi begini, apapun doa kita yang menjawab doa itu adalah Tuhan. Tidak bisa di luar Tuhan. Tuhan lihat, oh ini layak. Seperti itu. Ada juga orang bertanya, kenapa dia itu baru percaya Tuhan doa langsung dijawab?
1: Iya.
0: Sama dengan anak-anak kecil. Anak kecil minta selalu dikasih. Iya. Tapi kalau udah dewasa enggak?
2: Iya.
0: Tunggu dulu, cocok enggak? Ini enggak cocok. Kamu udah dewasa lah, ngerti lah kan? Gitu.
3: Iya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Dan pertanyaan tadi juga menjadi pertanyaan pamungkas kita di malam hari ini tentunya. Dan kita akan tutup seluruh rangkaian kebersamaan kita malam hari ini dengan doa. Bapak Pendeta silakan pimpin
0: ya, doa. Yang jelas Gebi tadi ya. Gebi sama siapa tadi?
3: Sama sama Kala.
1: Kala ya.
0: Kala. Ya, Kala ya. Jadi doa saya Tuhan memberkati kalian berdua. Doa saya juga apapun persoalan Tuhan datang kepada Tuhan, Tuhan yang buka jalan karena dia ada jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Dan semua pendengar yang mungkin belum sempat telepon tapi mereka dengar juga Tuhan Yesus juga memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami belajar malam ini bahwa setiap kali Tuhan berfirman selalu ada maksud dan tujuan. Kalau Tuhan memperingatkan kami, ajarlah kami untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk menyadari kesalahan kami, dosa kami, supaya kami berbalik kepada Tuhan dan Tuhan memperbaiki kehidupan kami. Kami melangkah dengan iman percaya bahwa kalau seandainya Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi, Tuhan punya ada maksud luar biasa di balik semuanya itu. Bukan untuk kecelakaan kami, tetapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, diberkati semua umat Tuhan yang mendengar Radio Heartline malam hari ini. Diberkati mereka, keluarga mereka, kesehatan. Terutama dalam kondisi sekarang ini banyak orang di PHK. Kami berdoa Tuhan memberkati umat Tuhan. Tidak ada yang bisa menutup berkat bagi mereka. Itu sebabnya Tuhan memberkati umat Tuhan dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, keluarga besar mereka diberkati Tuhan. Kami semua berdoa untuk Radio Heartline diberkati Tuhan. Lewat Radio Heartline ini banyak orang diberkati oleh Tuhan. Semua yang bekerja di Radio Heartline, hamba berdoa Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka di sini, dan aktivitas mereka Tuhan juga memberkati. Berkati bangsa dan negara Republik Indonesia ini Tuhan, terus pulihkan ekonomi bangsa kami, sosial bangsa kami, politik bangsa kami, Tuhan juga memberkati dan Tuhan terus pulihkan untuk menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Semua kami ambil bagian malam hari ini juga diberkati Tuhan. Segala pujian syukur bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
3: Amin. Baik, inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer, edisi 24 Juli 2026. Terima kasih Bapak Pendeta Moncenoya, kemudian Mbak Cipin, Mbak Tata, dan juga Mas Ed, serta seluruh pendengar yang mendengarkan kami di malam hari ini maupun baik dari radio analog maupun dari platform media sosial kami. Terima kasih banyak dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Kami pamit. Pamit undur diri, keep on growing and never give up. Bye-bye.
4: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Message ini masih melanjutkan message kemarin yang membahas tentang ciri dan karakteristik dari orang percaya yang memiliki keterhubungan dengan Bapa. Yang pertama, bagi mereka yang hidup dalam keterhubungan dengan Bapa, akan selalu ada limpahan kasih ilahi yang otomatis membuat kehidupan sehari-harinya juga selalu melimpah dengan kasih ilahi yang sama. Yang kedua, menikmati kehidupan yang tenang, stabil, karena berserah penuh kepada Bapa adalah merupakan salah satu indikator yang kuat bagi setiap orang yang memiliki keterhubungan dengan Bapa. Yang ketiga, adanya atmosfer rohani yang sehat, seperti sukacita, damai sejahtera, dan keceriaan dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan pertanda seseorang sedang terus terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Alkitab menegaskan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman, tuduhan, atau dakwaan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Dengan segala macam cara, musuh memang akan terus berupaya untuk membuat kehidupan ilahi yang Bapa alirkan melalui Roh Kudusnya ke dalam hidup kita jadi mengalami kerusakan. Kehidupan ilahi yang Bapa berikan selalu mengkondisikan orang percaya untuk menikmati limpahan sukacita, keceriaan, dan kedamaian yang melampaui akal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu sebabnya adalah tidak normal untuk orang percaya menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan emosi negatif, penuh ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah, rasa tidak layak, dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan manifestasi dari masih bekerjanya roh perbudakan dalam hidup kita. Dan hal tersebut seringkali memasuki kehidupan kita melalui berbagai peristiwa yang terjadi maupun melalui interaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi untuk memastikan kita tidak terdistract oleh berbagai upaya iblis yang berusaha untuk mencuri dan merusak dimensi kehidupan ilahi dalam hidup kita, yaitu sukacita, keceriaan, damai sejahtera, maka kita sendiri harus terus mendisiplin diri untuk menjagai dan menyelaraskan konsep pikir kita dengan firman-Nya. Kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. A. Perasaan sukacita dan keceriaan yang kita rasakan dalam batin bukanlah hasil produk emosi manusiawi yang bersumber dari lingkungan sekitar yang sedang baik-baik saja. Ingatlah selalu bahwa sukacita dan keceriaan yang kita rasakan adalah merupakan hasil produk dari adanya pekerjaan firman dan roh dalam batin kita. Jadi tidak peduli kondisi dan situasi di sekeliling hidup kita sedang baik ataupun tidak, selama kita bisa memastikan terus adanya pekerjaan firman dan roh dalam batin kita, sudah sewajarnya untuk kita selalu menikmati adanya aliran sukacita dan keceriaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17-18 menuliskan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya berdoa, biarlah segala tipu muslihat iblis dalam bentuk konsep pikir yang manusiawi yang menegaskan bahwa kita hanya bisa bersuka cita atau ceria ketika segala sesuatu dalam hidup kita dalam keadaan baik-baik saja segera dihancurkan. Saya berdoa biarlah segala bentuk tudung perkabungan, roh perbudakan yang selama ini mencengkram kehidupan orang-orang percaya dikoyakkan sepenuhnya. Aliran sukacita, keceriaan ilahi kembali mengalir dari ruang tahta dan mencengkeram pikiran serta hati setiap pendengar daily devotion ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Gaji sih naik, tapi cicilan tuh gak ada hentinya. Kebutuhan selalu kurang, gaji cuma numpang lewat tiap bulan.
3: Selalu merasa kurang, mungkin masalahnya bukan di jumlah uang, tetapi di cara hidup kita.
4: Udah capek-capek buktiin diri, tampil sempurna di depan orang, tapi tetap aja dianggap remeh.
3: Capek merasa gak dihargai, mungkin yang kita bangun hanya pencitraan, bukan karakter sejati.
5: Kenapa sih semua orang ini nyebelin banget? Yang satu ngegas, yang satu nyindir, semuanya nyari masalah.
3: Mudah emosi, gampang tersinggung, mungkin bukan orang lain yang harus berubah, tetapi hati kita yang perlu dibentuk ulang. Inilah saatnya berhenti hidup di masalah yang sama. Temukan kembali arah hidup yang akurat. Baca buku panduan, Membangun Kehidupan Akurat dari Pastor Stephen Agustinus. Untuk info dan pemesanan buku Membangun Kehidupan Akurat, hubungi Open Heaven Ministries di 0896-8088-8929. Karena hidup akurat bukan untuk yang asal jalan, tetapi untuk yang siap ditata ulang dari dalam.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda sedang mencari. Apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apabila Anda menghampirinya, maka ia akan menganugerahkan lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh seorang manusia. Ia yang tak mungkin berdusta, yang tak dapat mengecewakan Anda, memberitahukan kepada Anda, aku hendak memberi kepadamu hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu berpalinglah kepadanya. Ia mengasihi Anda. Ia mau menjawab Anda serta memenuhi segala kerinduan hati Anda. Ia tidak dapat dan tidak akan mengecewakan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Yang ingin lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, coba angkat tangan yang saya mulia. Wow, semua katakan haleluya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Bapa sendiri mengasihi engkau. Demikianlah kata Yesus. Yesus yang kebenaran adanya itu dan yang mengenal Bapa baik sekali. Oleh sebab itu percayalah bahwa anak dikasihi oleh Allah Bapa. Katakanlah kepada diri Anda sendiri, saya dikasihi. Maka Anda akan mengalami bahwa iman akan kasih Bapa menyembuhkan semua penyakit di dalam batin Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mati sebelum aku mati. Sebelum aku menutup mata, aku hanya punya satu gairah, yaitu gairahmu sendiri.

Shalom dan selamat malam Heartness. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 25 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Hartinya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 13 ayat ke-44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan oleh orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, bayangkan orang itu tidak sengaja menemukan harta saat sedang bekerja. Bisa jadi ia sedang membajak atau berjalan tanpa tujuan. Namun ketika kakinya menginjak benda keras, ia menggali dan mendapati sesuatu yang nilainya melebihi seluruh hidupnya. Bagaimana reaksinya? Ayat itu mengatakan, oleh karena sukacitanya, ia tidak bingung, tidak takut direbut orang, tetapi ia berlari menjual semua yang ia punya. Ia melepas kepastian lama untuk mendapatkan kepastian baru yang jauh lebih besar. Saudara, bukankah kita sering sibuk mengejar harta di ladang dunia? Karir, popularitas, uang atau relasi. Kita membandingkan tulang untuk mengumpulkannya. Sekali lagi, kita membanting tulang untuk mengumpulkannya. Namun seringkali ketika kita mendapatkannya, hati kita masih gelisah. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa harta yang sesungguhnya adalah kerajaan sorga, yaitu hadirat Tuhan, kasihnya, dan janji keselamatan. Ia adalah harta yang tidak pernah hilang dimakan karat, tidak pernah dicuri, dan tidak pernah mengecewakan. Sudahkah kita menemukan harta itu? Kadang kita begitu sibuk dengan rutinitas, sampai kita tidak peka bahwa Yesus sendiri berjalan di ladang kehidupan kita, menawarkan hidup yang penuh makna. Apakah kita rela menjual milik kita? Menjual di sini bukan berarti miskin secara materi, tetapi melepaskan ego, harga diri, dan kendali atas hidup kita untuk menerima kehendak Allah sepenuhnya. Melepaskan amarah, kebencian, dan kekhawatiran untuk diganti dengan sukacita surgawi. Saudara, menemukan Yesus adalah menemukan harta yang mengubah nilai segala sesuatu ketika kita memiliki Dia. Pekerjaan kita menjadi ladang pelayanan, keluarga kita menjadi ladang kasih, dan masalah kita menjadi ladang iman.

Tuhan, buka mata kami untuk melihat harta karun-Mu yang tersembunyi di balik kesibukan kami. Beri kami keberanian untuk melepas yang sementara demi memiliki Engkau yang kekal. Karena Engkau satu-satunya jaminan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup. Silakan berbagi untuk saling menguatkan. Ada banyak kesaksian yang memberkati dan membawa menuntun orang kembali mendekat kepada Tuhan. Mari berbagi firman, mari berbagi kesaksian, beritakan kabar baik. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin didoakan, silakan kirimkan kesaksian dan doa Anda melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, silakan di 0812-1287-84-7210. Silakan Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian untuk saling memberkati, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan, persoalan hidup yang sedang dihadapi. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam, selamat malam Mas Duta.
1: Ya, selamat malam Pak Depi. Ya. Apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap untuk selama-lamanya, bahwa kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita gak pernah berubah. Sekalipun mungkin kadang kita suka gak setia sama Tuhan, tetapi dia Tuhan yang setia, dia mengerti langkah hidup kita.
0: Amin.
1: Dan saya percaya bahwa setiap kita yang hidup dalam Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan.
0: Amin.
1: Seperti ada firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 3 ayat 5-6, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus percaya pada Tuhan, dan jangan kita berpengharapan pada diri kita sendiri. Dan akuilah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka dia juga akan meluruskan jalan-jalan kita. Artinya tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa, dan bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatunya. Bagi Pepi, dan saya juga minta dukungan doanya juga buat saya, buat kakak saya pribadi, sekalinya Tuhan syama, Tuhan sembuhkan, dan saat ini juga ada di rumah sakit ya, Ibu Kristi, biar tenggorokan lagi kurang enak Pepi, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, sehingga ya. Dan rencananya juga bulan Agustus juga akan ada operasi, kiranya Tuhan juga sama dan sembuhkan, kuasa Tuhan terjadi buat setiap kerjaan saya juga, kiranya Tuhan berkati. Dan kalau hari ini saya selama seminggu sedang ada namanya pelatihan untuk mengurus sertifikasi, kiranya pelatihan ini saya dapat lulus dengan nilai yang terbaik baby.
0: Amin.
1: Belajar. Ya. Kalau bisa saya minta diputarkan satu buah pujian dari kita, hidupmu berharga bagi Allah.
0: Hidupku berharga bagi Allah.
1: Ya, jadi episode melayani Tuhan, tetap semangat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kembali nama Tuhan, Tuhan berkati.
0: Amin, terima kasih. Baik, puji Tuhan dari Mas Duta ya, Tuhan berkati, sehat selalu dan terus berkarya. Kita akan dukung dalam doa ya. Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska. Salam, selamat malam Bu Friska.
2: Apa ya Pak Evi?
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sama ya.
2: Saya juga sehat selalu.
0: Amin. Bu Friska dan Pak Iman.
2: Iya Pak, meminta lagu, lagu denganmu Pak.
0: Apa judulnya Bu, boleh diulang?
2: Lagunya terhubung denganmu.
0: Terhubung denganmu, baik.
2: Itu kalau lagu itu saya terlalu ya, terlalu Tuhan itu terlalu ada di dengan hati saya Pak.
0: Amin, amin.
2: Apapun walaupun keadaan seperti apapun, Tuhan selalu menyertai, selalu dekat. Ada dalam kesehatan saya juga Tuhan selalu kumpulkan Pak.
0: Amin.
2: Ya itu aja Pak ya.
0: Baik Bu Friska, tetap semangat, Tuhan berkati juga ya.
2: Ya,
0: shalom, shalom, shalom, shalom. Dari Ibu Friska. Baik, dan saya akan membaca pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dari Ibu Yanti, mohon didoakan untuk kesembuhan Papa dari sakit demensia. Keluarga yang merawat diberikan kekuatan, kesabaran. Ya, sebentar ya. Dan kebahagiaan dalam merawat Papa. Mama diberikan kekuatan dan kesehatan dari ketabahan, dan ketabahan menghadapi Papa. Mohon penyertaan Tuhan untuk Yanti dalam pemeriksaan pengawas di kantor agar berjalan lancar dan aman. Baik, kita akan doakan Yanti. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kita angkat telepon dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani.
3: Pak. Selamat malam. Selamat melayani Pak. Aku Pak.
0: Iya. Tuhan peluk aku. Baik, kita.
3: Lagunya buat anak. Keren saya lagi Pak. Ngomelin. Iya. Iya masih Pak.
0: Baik, Tuhan berkati.
3: Patung main mama ya Pak.
0: Baik.
3: Amam buat saya Pak ya.
0: Selamat malam Kusani. Baik, dari Kusani juga ya, kita akan dukung dalam doa. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati, memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Ibu Christine, kakak dari hamba-Mu Duta, yang saat ini terbaring sakit, ada sedikit gangguan di bagian tenggorokannya dan membuat ia tidak nyaman kesehatannya. Hamba-Mu memohonkan, biarlah Engkau kuatkan, pulihkan keadaannya. Oleh bilur-bilur-Mu kami percaya ada kuasa kesembuhan, dan biarlah kuasa itu mengalir berbelas kasihan buat anak-Mu, Ibu Christine. Engkau yang menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya dan mengembalikan kembali staminanya, sehingga fisiknya, rohnya, jiwanya boleh kuat dan sehat kembali. Engkau juga memberkati anak-Mu Duta dalam menjalani segala proses pekerjaannya, di mana dia akan menghadapi seminggu depan pelatihan aplikasi. Tuhan, mampukan hamba-Mu, Engkau memperlengkapi dia dengan hikmat agar ia juga mampu berkarya melalui talenta yang telah Tuhan percayakan baginya. Diberkati keluarganya, diberkati orang tuanya, dan juga diberkati kesehatannya. Diberikan damai sejahtera dari sorga dan memberikan kemenangan baginya dalam segala perkara. Berkati hamba-Mu Duta, ya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga hamba-Mu Ibu Friska. Tuhan memberkati dan beri kekuatan. Tuhan yang menyertai. Dan apapun yang saat ini Tuhan izinkan untuk melatih, mendewasakan iman anak-anak-Mu ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau hadir dan menyertai. Engkau menopang. Dan Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka. Baik sakit penyakit, Engkau sanggup mengangkatnya, menyembuhkannya dari tubuh mereka, dan juga memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu, papa dari anak-Mu Ibu Yanti, yang saat ini juga mengalami sakit demensia. Tuhan, Engkau kekuatan, Engkau perisai, Engkau gunung batu, sumber hikmat, sumber kesehatan, maha besar Engkau. Kiranya Tuhan menjama dan memulihkan keadaan anak-Mu, agar ia boleh pulih dari penyakitnya. Dan juga Tuhan, untuk saat ini, berikan kekuatan baru, sukacita, kebahagiaan, kesabaran bagi keluarga di dalam merawat hamba-Mu, papa dari Yanti. Sehingga mereka, Tuhan, boleh menikmati hari-hari yang sulit ini dengan penuh sukacita karena kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Dan juga mama yang dikasihinya, Tuhan berikan dia kesehatan, juga kesabaran, ketabahan, dan juga kelimpahan hikmat dalam menangani, merawat suami yang dikasihinya. Tolong dia Tuhan, agar ia boleh memahami karakternya dan juga hadir menjadi seorang istri yang terus menopang. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu, perlengkapi dia Tuhan dalam segala pekerjaannya, dalam proses pemeriksaan pengawas di kantor yang saat ini sedang berjalan, kiranya lancar dan tidak ada hambatan. Ya Tuhan, kami percaya pembelaan-Mu selalu nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang selalu hadir dan melakukan tugas-tugas mereka dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan melakukannya dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semuanya Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat anak-Mu Sani. Tuhan tolong dia, Tuhan beri dia kekuatan, dan Tuhan Engkau yang memampukannya untuk tetap setia mengasihi-Mu dan dewasa dalam segala perkara. Tuhan berkati hamba-Mu, khususnya untuk mamanya. Tuhan tolong, Engkau yang memberikan dia seru kesehatan, kekuatan baru di masa tua ini. Dan juga Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Monica, dan juga biarlah damai sejahtera tercurah baginya.
setiap orang yang terlibat untuk memberi pekerjaan buat anak Musa ini. Kami juga mohonkan doa buat mereka. Biarlah mereka diberkati dan juga mereka tetap setia mengasihi Engkau, melayani Engkau melalui talenta yang telah Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang tidak pernah melepaskan.

0: kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, salam, selamat malam, Pak. Ya. Dengan Bapak siapa ini?
1: Saya Mariot Mardongan Risya Mbak dari Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, Pak Mariot, silakan.
1: Salam, Pak Edi.
0: Salam, salam. Silakan, Pak.
1: Ya, begini, Pak. Saya baru saja berkabur. Saya ditinggalkan oleh istri saya terkasih, tersayang dan tercinta.
0: Turut berduka cita, Pak Mariot.
1: Ya, namanya istri saya Rosi Ana Karyani. Beliau terlahir di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Menikah sama saya di Kalimantan Timur, di Kota Balikpapan. Baru saja meninggal hari Senin yang lalu. Bapak Epi,
0: ya.
1: Beliau tidak ada sakit apa-apa. Selama beberapa minggu atau satu bulan penuh, itu dia selalu mengumandangkan lagu-lagu gereja. Siang, malam, pagi. Hal mana setelah beliau meninggalkan saya hanya diberi waktu 1.5 jam saja, Mas. Hal mana saya usahakan bawa ke rumah sakit apa yang ada sesuatu ketidaksehatan di tubuh beliau, saya tanyakan sama beliau, tidak apa-apa, sehat saja, tidak apa-apa. Begitu juga para medis di rumah sakit. Nah, saya sadar, saya sangat sayang, mencintai dan mengasihi beliau. Ternyata ada lagi yang lebih mengasihi dan mencintai, menyayangi terhadap beliau. Jadi saya mohon doa dari Bapak Gembala Eti yang baik, yang selalu diberkati Bapak di surga. Saya sadar bahwa istri saya sekarang berada di sebelah kanan anak Bapak. Dia tersenyum, Bapak Epi. Rekan-rekan juga merasa aneh. Tidak ada sesuatu gimana, badan sehat. Saya tidak mengerti apa kehendak dan rencana Bapak di surga terhadap istri saya dan keluarga saya. Jadi semoga saya diberi ketabahan, ketegaran. Dan istri saya selalu diterima di sisi Bapak yang di surga.
0: Amin.
1: Itu untuk kami. Bapak Epi, saya juga minta mohon Bapak Gembala Epi mendoakan Pak keadaan dunia. Sekarang ini Pak, penyakit berada di mana-mana dan macam-macam bentuknya, Pak. Walaupun saya hanya beberapa jam di rumah sakit waktu saya membawa istri saya ke sana untuk menanyakan kepada medis, yang melihat saudara-saudara ke kita, Pak. Banyak yang sakit aneh-aneh. Nah, mungkin saya pelajarin, saya tanyakan semua dari karena pengaruh udara. Nah, jadi kita minta menghimbau, Pak. Saya katakan kemarin juga, semoga Pak Prabowo bisa mengundang seluruh agama di dunia, diundang ke Indonesia untuk merenungkan apa petunjuk Bapak di surga atau Tuhan. Apa kehendak Tuhan atau Bapak di surga untuk manusia di dunia. Ini terlalu jauh, Pak. Penyimpangan-penyimpangan sifat kehidupan manusia. Perang nuklir di mana-mana untuk saling membunuh. Pak Epi juga menyaksikan bagaimana terjadinya perang nuklir di udara, Pak. Meledak di udara. Itu semua mengandung racun, Pak. Membawa racun untuk membunuh. Inilah perbuatan kita. Hendaknya kita sadar, seluruh pemimpin dunia, seluruh manusia. Semoga Indonesia bisa mengetuk hati manusia seluruh dunia.
0: Amin. Baik.
1: Inilah berkah dari kita bangsa Indonesia.
0: Baik.
1: Untuk saudara-saudara kita di dunia.
0: Amin.
1: Bahwa Indonesia itu betul-betul patuh dan mempunyai perhatian bangsa Indonesia ini terhadap apa petunjuk Bapak kita yang di surga untuk manusia semua yang ada di dunia.
0: Amin, amin.
1: Saya request lagu, Pak.
0: Boleh, silakan.
1: Kita lagu Pak Epi.
0: Ya.
1: Kasih itu lemah lembut.
0: Kasih itu lemah lembut.
1: Untuk saudara-saudara kita, umat Kristen sedunia, terutama Indonesia, dan saudara-saudara kita, seluruh bangsa Indonesia. Semoga sehat, kuat dalam perlindungan Bapak kita yang di surga. Terima kasih, selamat malam. Shalom, Bapak Epi.
0: Tuhan berkati Pak Mariot. Baik, dari Pak Mario dari Kalimantan ya, turut berduka cita, kuat selalu. Tuhan pasti mampukan untuk melewati masa duka yang sedang dijalani dan Tuhan hiburkan ya. Dia sanggup mengizinkan duka ini dan dia juga mampu memberikan kekuatan dan penghiburan. Baik, dan saya akan membacakan pokok doa juga datang dari Pak Awas Muni. Mohon bantu doa bersama, biar kasih mula-mula Tuhan selalu ada padaku, walaupun saya tidak tahu apa rencananya, dan Tuhan melindungi, memberkati keluarga semua. Amin. Baik, Pak Muni, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong ya. Dan juga datang dari Om Maria di Bogor. Tuhan Yesus, betapa bahagianya hari ini telah memiliki harta yang tak ternilai, yaitu kasih-Mu yang agung dan mulia. Bapa di surga, malam yang indah yang cerah ini, bagikan juga berkat-Mu kepada hamba-hamba-Mu dan saudaraku yang sakit, juga yang bermasalah. Bukakanlah tingkat-tingkat langit-Mu, juga pintu berkat-Mu, juga pintu kesembuhan telah terbuka hebat ya. Kami itu meraih dan merasakan kenikmatannya, karena Engkaulah harta yang tak ternilai bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan kebaikan hanyalah bagi-Mu. Terpujilah Engkau, nama-Mu kekal selamanya. Baik, terima kasih doanya Om Maria di Bogor ya. Tuhan berkati, sehat selalu. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mohonkan belas kasihan-Mu untuk hamba-Mu Pak Marhyot yang saat ini sedang menjalani proses duka di mana Tuhan Engkau telah memanggil istri terkasihnya. Dan kami mengimani dalam iman kami bahwa setiap mereka yang meninggal dalam Tuhan, ia akan berbahagia, akan mendapatkan pembalasan, kasih dan anugerah dalam segala cerilalanya di hadapan Tuhan di muka bumi ini. Ya Bapa, kuatkan dan teguhkan iman hamba-Mu Pak Marhyot agar ia mampu melewati semua ini, dan jangan biarkan dia lemah ketika ia ada di dalam masa-masa mengingat segala proses perjalanan hidup bersama dengan almarhum. Tuhan, Engkau menguatkan hatinya, menghiburkannya, sehingga ia mampu mengenang semua itu tanpa merasa bersalah, tanpa merasa cemas dan takut. Tetapi Engkau berikan dia kebahagiaan dan iman yang teguh bahwa Engkau mengasihinya. Berkati hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan hatinya. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa ini. Kami mengimani di dalam nama Yesus ada perubahan, ada pemulihan, ada pertolongan, keajaiban datang dari sorga. Dalam nama Yesus, diberkati Indonesia, diberkati semua para pemimpin, diberkati setiap mereka yang terlibat di dalam menggerakkan bangsa ini. Diberikan roh yang takut akan Engkau, sehingga bangsa ini Tuhan boleh tampil anak-anak-Mu, terus menyuarakan kebenaran-Mu, dan banyak orang datang memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua hamba-Mu Pak Asmuni. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan dia. Kuasa-Mu menjamah dan memulihkan keadaannya, sehingga ia boleh tetap sehat dalam nama Yesus. Tuhan, mohon berkat-Mu atas anak-Mu Pak Asmuni. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus mencurahkan kembali kasih mula-mula di dalam hati dan jiwanya, sehingga hamba-Mu boleh kembali bersemangat di dalam mengiring Engkau. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa-Mu buat hamba-Mu Pasmoni. Amin. Heartness, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu tidak sesering yang seharusnya? Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubunginya dan dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: is good. Yes, he is. Thank
1: you. Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda. Ketika Anda lahir di bumi ini tercapai, Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia, sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. "Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta," katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia, dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Mengapa Kita Tidak Bisa Bekerja Sama? Bagian 2. Nats Alkitab dari 1 Samuel 14 ayat 7. Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Alasan kedua, kenaifan. Sebuah pepatah Tiongkok kuno mengatakan, di balik setiap orang yang cakap, selalu ada orang lain yang cakap. Bahkan, jika Anda dapat mengerjakannya sendiri, bukankah bijaksana untuk berhenti dan bertanya, siapa yang saya kenal yang dapat membantu saya melakukannya dengan lebih baik? Pertanyaan itu menjadi pembeda antara biasa-biasa saja dan luar biasa. Seorang konsultan bisnis yang bijak menaruh tanda di mejanya yang bertuliskan, jika saya harus melakukannya lagi, saya akan meminta bantuan. Kita semua membutuhkan tanda itu. Ketika Anda sudah meraih beberapa kemenangan, resiko merasa bisa melakukan segalanya sendiri jadi semakin besar. Namun ketika impian Anda berasal dari Tuhan, impian itu akan selalu lebih besar daripada kapasitas dan bakat individu Anda. Yang berarti Anda harus melibatkan orang lain. Dua orang, Yonatan dan pembawa senjatanya, menghabisi seluruh pasukan Filistin. Bagaimana caranya? Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. 1 Samuel 14 ayat 6-7. Yonatan, sang pemimpin membutuhkan dorongan dan dukungan dari pembawa senjatanya, dan pembawa senjatanya membutuhkan keberanian dan kepemimpinan Yonatan. Bersama-sama, mereka mencapai hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Sebenarnya, kerjasama tim merupakan inti dari semua kemenangan yang mengesankan. Pertanyaannya bukanlah apakah tim memiliki nilai, tetapi apakah Anda cukup rendah hati untuk mengakui fakta itu dan menjadi pemain tim yang lebih baik.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
2: Ya, sos.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih

banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

banyak sahabatku. Namun di saat aku sendiri kehilangan pengharapan itu, aku pun kehilangan sahabat-sahabatku. Tapi aku bersyukur ada satu sahabat yang setia selalu. Di dalam keadaan apapun, ia tak

0: Percayalah akan kebaikan Bapa di surga, sekalipun Ia memimpin Anda melewati jalan disiplin yang menyakitkan Anda. Justru pada saat-saat seperti itu, sifat kebapaannya dinyatakan kepada anaknya. Ia sedang melakukan yang terbaik bagi Anda ketika Ia mengajar Anda, karena Ia sedang mempersiapkan Anda untuk surga. Adakah sesuatu yang melebihi kasih yang mempersiapkan Anda untuk surga yang berarti membahagiakan Anda selama-lamanya? Hal itu dimulai di bumi ini, apabila Anda bersedia menerima ajarannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita. Dan bahkan, hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, S.T.A.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Orang sekarang banyak kagum dengan hal-hal yang spektakuler. Itu sebabnya dunia paranormal hari-hari ini sangat populer sekali. Dunia perdukunan, kuasa gelap, roh-roh jahat sedang sangat diminati orang. Kenapa? Karena orang sedang kagum dengan hal-hal yang spektakuler. Bahkan repotnya orang sekarang menganggap bahwa kepercayaan kepada Allah kok cuma biasa-biasa. Saya berdoa tapi kadangkala juga mujizat gak terjadi. Saya berharap Tuhan berbuat sesuatu buat saya, tapi kok kayaknya lama banget gitu baru Tuhan kelihatannya menolong. Tapi kayaknya kalau pergi ke dukun, pergi ke paranormal kok kelihatannya cepat sekali pertolongannya. Misalnya contoh sederhana, misalnya handphone saya hilang atau uang di rumah saya tercuri. Itu kalau doa sama Tuhan kayaknya susah banget gitu cari jalan keluarnya atau cari siapa sebetulnya mengambilnya. Tapi kalau pergi ke paranormal, pergi ke dukun, itu dia akan ambil baskom, dia kocok-kocok air di baskom, tiba-tiba akhirnya ada bayangan dari wajah yang mencuri gitu. Kelihatannya jauh lebih jelas begitu. Atau mungkin misalnya anak saya gak pulang 3 hari, suami gak pulang, itu kalau doa kayaknya kok lama banget gitu baru Tuhan jawab. Tapi kalau pergi ke dukun, itu dukun bisa kasih tahu di mana dia sebetulnya ada. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita cuma senang cari hal-hal yang spektakuler, tapi kemudian jiwa kita sedang menuju pada kebinasaan, jiwa kita sedang menuju pada kehancuran. Kita lupa bahwa Satan never work for free. Setan gak pernah kerja untuk gratis, saudara-saudara. Sehingga kalau kita minta petunjuk dari dukun, paranormal, orang-orang pintar itu, akhirnya jiwa kita tergadai dan kita dibuang ke dalam neraka. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kadangkala hidup kita memang penuh dengan tantangan, hidup kita memang pergumulan, tetapi kita memiliki Allah di sorga yang menjamin segala sesuatunya bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Allah kita di sorga. Ada banyak orang sekarang menyebut segala sesuatu sebagai Allah. Kalau dia tahu, wah orang itu hebat, wah ini dari Allah katanya. Ya kan, kalau dia lihat, wah ini orang ini bisa mengerjakan hal-hal yang spektakuler, oh ini pasti dari Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan salah bahwa apapun yang Allah kerjakan, setan akan berusaha untuk bisa membuat kopinya. Karena iblis itu ahli sekali dalam menyamar. Itu sebabnya kalau kita pelajari dalam Alkitab, waktu Musa melempar tongkat menjadi ular, orang-orang Mesir, ahli-ahli nuju Mesir juga dapat melakukan hal yang sama. Hanya bedanya ular dari Musa ini memakan habis semua ular-ular yang ada. Saudaraku, iblis kadang-kadang menyamar, iblis kadang-kadang mengkopi apa yang Tuhan buat, iblis kadang-kadang bisa mengkopi kesembuhan misalnya, lalu mengkopi kelihatannya suami jadi pulang. Tetapi ini yang setan gak pernah bisa buat. Setan gak pernah bisa beri damai sejahtera, dan setan tidak pernah bisa menuntun kita ke sorga, karena dua hal itu yang dia tidak akan pernah bisa. Tetapi Allah kita di sorga, dia menuntun kita kita ke surga dan senantiasa memberikan damai sejahtera buat kita. Haleluya. Nah, pembahasan kita hari ini terambil dari Mazmur 115. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Mazmur 115 ayat yang pertama. Di bawah judul perikop, kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepada-Nya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan,

kita. Oh, haleluya. Kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, ayat yang kedua saya mau ulangi. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Tetapi ayat yang ketiga dikatakan, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita di sorga. Nah, pertanyaannya, kalau Allah kita di sorga, apa saja yang sebetulnya dia siapkan dari sorga buat kita? Yang pertama dari sorga, dia menyediakan pertolongan dan kekuatan buat kita. Karena itu Alkitab berkata jelas buat kita bahwa tulah tidak akan menimpa engkau dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu. Berarti dari sorga dia menyediakan pertolongan yang tepat pada waktunya. Tetapi juga bukan hanya pertolongan dia sediakan buat kita, dia juga menyediakan kekuatan buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Alkitab berkata 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pertanyaannya, kenapa tidak akan menimpa kita? Apakah itu berarti kita sama sekali tidak punya masalah? Apakah itu berarti kita sama sekali tidak punya persoalan? Salah besar. Tetapi itu tidak akan menimpa kita artinya bahwa masalah yang sama boleh datang, tetapi orang-orang di sekitar kita akan jatuh. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kemampuannya sendiri, dia tidak menaruh harapnya pada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka orang-orang yang seperti itu akan jatuh, tapi kita tidak akan jatuh. Tantangan ada, kita berdiri tegak karena pertolongan dan kekuatan buat kita disediakan dari sorga. Jadi ingat, yang pertama dari sorga, dia menyediakan pertolongan dan kekuatan. Yang kedua dari sorga, dia menyediakan penjagaan yang sempurna. Alkitab berkata, aku akan memerintahkan malaikatku untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Artinya Tuhan menjaga kita dengan sempurna, sehingga Alkitab dengan tegas berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Oh, Tuhan menjaga keluarga saudara, Tuhan menjaga keadaan ekonomi saudara, Tuhan menjaga harga diri saudara, Tuhan menjaga berkat-berkat dalam hidup saudara, Tuhan menjaga masa depan saudara. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh fitnah, orang boleh ngomong yang tidak-tidak, selama jalan kita lurus sama Tuhan, ayo jalan terus sama Tuhan, dia menjaga kita dengan sempurna. Jadi ingat, dari sorga dia menyediakan pertolongan dan kekuatan. Yang kedua dari sorga, dia menyediakan penjagaan sempurna. Yang ketiga dari sorga, dia menyediakan berkat, mujizat, serta jawaban doa. Tiga hal ini kita terima dari sorga. Ada berkat, bahwa Tuhan memberkati kita. Yang kedua, ada mujizat, berarti di masa-masa yang sukar ada pertolongan yang pasti. Tapi yang ketiga, ada jawaban doa. Artinya tatkala kita berdoa, sorga meresponinya. Bukan hanya dia mendengar doa kita, tetapi sorga bertanggung jawab untuk menjawab doa-doa kita. Karena Alkitab dengan tegas berkata, berserulah kepada Bapa di dalam namaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. Artinya apa? Waktu kita berdoa, jaminan jawaban doa berasal dari Allah kita di sorga. Dan yang keempat, yang terakhir, dari sorga dia menyediakan tempat buat kita. Dia menyediakan tempat, artinya dari sorga akan datang keselamatan kita. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus memiliki tempat yang pasti di sorga, rumah Bapa yang kekal. Saudaraku, kita memang masih ada di dunia, tapi kita warga sorga yang memiliki Bapa di sorga, dan kita dipelihara senantiasa, ditolong, dikuatkan, dijaga dengan sempurna, diberkati, mengalami mujizat, dan melihat jawaban doa, serta tempat yang indah disediakan bagi kita. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan doa. Mari kita doa, Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang rindu untuk mengalami mujizat. Hamba berdoa sehingga kami mempunyai iman bahwa sementara kami ada di bumi, kami tidak
berasal dari dunia ini. Sementara kami ada di muka bumi, kami sadar kami punya Bapa di sorga, sehingga kami harus hidup senantiasa sebagai warga kerajaan sorga.

0: surga yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Sehingga anugerah berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa boleh senantiasa mengalir dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita, karena kita tahu Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Oh, doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program hari ini harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Mungkin Anda sudah kehabisan akal. Anda tidak tahu bagaimana harus hidup dengan keadaan kesehatan yang buruk, dengan kekuatan yang makin berkurang, dan persoalan-persoalan dalam pekerjaan. Namun demikian, percayalah bahwa ada baiknya bila Anda kehabisan akal. Pada saat yang demikian itu, Allah dapat mulai bertindak. Ada sebuah ayat yang akan mulai berlaku bila Anda menuntut kebenarannya. Bunyi ayat itu demikian: Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap

rumah Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah. Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: ada satu pribadi yang mengetahui semua masalah kita. Ia mengetahui setiap kekhawatiran. Ia mengetahui betapa sedihnya hati kita karena semua masalah dan kekhawatiran itu. Karena itu, ia ingin sekali menolong kita. Adakah sesuatu yang lebih baik lagi daripada itu? Ia ingin menyelesaikan persoalan yang menyusahkan kita. Ia ingin membuka jalan pada saat kita menghadapi jalan buntu. Ia rindu mengubah keadaan yang menyusahkan hati kita. Ia ingin menolong kita. Serahkanlah semua kekhawatiran Anda kepadanya. Bersyukurlah kepadanya karena ia telah mengambil alih kesukaran itu serta menolong Anda memecahkan masalah yang sangat menekan hati Anda, dan ia akan memenuhi hati Anda dengan damai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengar saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya meyakini program ini bukan kebetulan hadir di ruang dengar saudara. Saya meyakini dan doa saya sekiranya program ini memberkati kehidupan saudara. Sebelum lebih jauh saya sampaikan renungan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya mengajak pendengar sekalian untuk mari sama-sama kita memohon pertolongan Roh Kudus agar renungan yang sedia kita dengar bersama sungguh-sungguh menolong, memberkati, mengubah, memulihkan, bahkan oleh firman sekiranya ada keajaiban-keajaiban yang boleh kita nikmati dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami memohon kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar supaya di saat firman-Mu diberitakan kami dapat memahami, kami dapat menangkap kehendak-Mu di dalamnya untuk kami jadikan sebuah pegangan kami melangkah maju menikmati segala janji-Mu. Oleh sebab itu hamba-Mu, urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber pada perasaan, akal dan pikiran serta kekuatan manusia, tapi biar Roh Kudus yang bekerja sehingga hamba-Mu diberkati, umat-Mu diberkati, Engkau Yesus Tuhan dipermuliakan. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya ya Tuhan. Berbicaralah demi Kristus Yesus. Kami berdoa bersyukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan berbicara tentang pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Menjalani keseharian kehidupan kita tanpa kita dikendalikan oleh Roh Kudus secara khusus pikiran kita, maka kecenderungan pikiran kita akan lebih banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak begitu penting. Terlalu mudah kita dikendalikan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak kita, tidak mengganggu kita, bahkan hal-hal yang justru mengantarkan kita kepada menghabiskan energi yang sia-sia. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar supaya kehidupan kita, khusus pikiran kita, dikendalikan oleh Roh Kudus? Karena ketika Roh Kudus mengendalikan kehidupan saudara, kecenderungan saudara untuk memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, akhirnya dapat mendominasi pikiran saudara. Pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang pertama, saya kutip dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37.

mengerti apa yang diajarkan firman. Ketika pikiran-pikiran saudara mulai mengembara kepada pikiran-pikiran yang pada akhirnya membuat saudara takut, membuat saudara bingung, membuat saudara gelisah, membuat saudara khawatir. Untuk itu bagaimana caranya supaya ketakutan, kekhawatiran tidak mengganggu kehidupanmu? Caranya adalah, saya kutip di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus pikirannya, ciri-cirinya adalah yang kedua, pikiran yang suka berpikir yang benar, yang suci. Jangan berpikir yang cabul, jangan berpikir yang corok, jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berpikir yang tidak ada landasan firman. Karena ketika pikiran kita sudah berpikir sesuatu yang tidak ada landasan firman, terlalu mudah iblis menjebak saudara. Terlalu mudah iblis mengendalikan pikiran saudara. Untuk itu, pendengar yang saya kasihi, mari kita baca firman, kita hafal firman, biar pikiran kita ini penuh dengan firman yang diajarkan oleh Paulus. Kita harus berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang terakhir atau yang ketiga, ciri-ciri orang yang pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah pikiran yang mengutamakan kehendak Tuhan. Ada satu ayat yang sangat mudah kita hafal, yaitu pada Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-8 dan 9. Dalam terjemahan bahasa hari-hari ini sangat menarik untuk kita simak. Saya kebetulan datang ke studio untuk menyampaikan firman Tuhan, saya lengkapi dengan bahasa hari-hari. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya akan membaca Filipi pasalnya yang keempat ayatnya, Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Ini lebih mudah kita pahami. Pasal 4 ayat 8 berkata, firman Tuhan, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Jadi sesuatu yang tidak ada nilainya tidak perlu diisi dalam pikiran kita. Yang tidak bernilai adalah pikiran-pikiran yang cabul, pikiran-pikiran yang cemar, pikiran-pikiran yang takut, pikiran-pikiran yang bingung, pikiran-pikiran yang jahat. Nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan bahasa hari-hari berkata, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar. Sesuatu yang benar itu perlu mendominasi pola pikir kita. Sesuatu yang benar perlu menguasai pikiran kita. Sesuatu yang benar perlu mewarnai kehidupan kita agar supaya dunia mengenal bahwa kehidupan orang yang meyakini Kristus sebagai Tuhan, pola pikirnya jauh dan sangat berbeda. Bukan sekedar kita bicara kepintaran, bukan sekedar kita bicara kecerdasan. Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang pintar, tapi cara berpikirnya tidak mengadopsi pikiran seperti yang diajarkan oleh Kristus. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang patut dipuji, hal-hal yang benar, hal-hal yang terhormat, yang adil, manis, yang adil, murni, manis, dan baik. Marilah kita menjalani aktivitas dengan berpikir baik terhadap teman kita, dengan kita berpikir benar terhadap suami kita, tidak penuh dengan kecurigaan. Kita berpikir benar dengan mertua kita, tidak curiga, tidak memikirkan hal-hal yang negatif,

0: kita berpikir yang baik, kita berpikir yang benar. Biasanya kalau sudah kita dikuasai pikiran kita yang baik, kita sudah dikuasai pikiran kita yang benar, maka akan terlalu mudah kita dapat membangun hubungan, terlalu mudah kita dapat membangun komunikasi, terlalu mudah kita dapat bekerja sama, karena kita sudah berpikir benar, karena kita sudah berpikir baik terhadap orang lain. Kalau kita tidak berpikir baik, kita tidak berpikir benar, pikiran kita penuh dengan kecurigaan, pikiran kita penuh dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, maka apa yang terjadi? Komunikasi kita tidak akan berjalan baik, hubungan kita tidak akan berjalan baik. Mari kita berpikir yang baik. Ada 3 poin bagaimana supaya kita dikendalikan oleh Roh Kudus, cara-cara berpikir kita. Yang pertama, pikirkanlah yang serba mungkin. Ya, mungkin masih bisa terjadi. Ya, mungkin masih bisa dikendalikan, masih bisa dikomunikasikan. Yang kedua, pikir yang suci. Salah satu upaya setan menghancurkan kehidupan saya dan saudara, dia membawa kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak menguntungkan. Dia membawa kita untuk berpikir curiga, berpikir hal-hal yang selalu mengarah kepada, menuju pada hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir, pikiran yang mengutamakan kehendak Tuhan. Sesuatu yang mengutamakan dirimu dalam pikiranmu, abaikan. Kehidupan ini adalah lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia kalau kita mengerjakan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ini harus menjadi fokus kita, dan ini harus menjadi target kita di hadapan Tuhan Bapa di sorga. Mampukan hari-hari hidup kami, di saat kami sedang menjalani aktivitas kehidupan kami, pikiran-pikiran kami, perasaan kami dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berseru dan memohon dalam nama Tuhan Yesus, kendalikan pikiran dan perasaan kami. Kami memohon ya Tuhan, biar Roh Kudus memampukan kami memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, seperti yang firman-Mu berkata, Efesus pasal yang kedua ayat yang kelima. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, jangan gila kuasa. Saudara pendengar, iri hati dan gila akan kekuasaan adalah dosa-dosa utama yang memakukan Yesus pada kayu salib. Mari kita lihat pada hal yang kedua, yaitu gila akan kekuasaan. Dosa-dosa ini membawa pengaruh secara nasional karena bisa merusak satu bangsa. Keinginan mendasar manusia untuk menguasai telah banyak membawa kerusakan di dunia ini. Adam menurunkan dosa ini pada manusia lain, dan dosa ini telah menyebar dengan begitu dahsyatnya. Oleh karena Adam tidak ingin Allah menguasai dirinya dan membiarkan dirinya menguasai, maka dia telah menolak perintah Allah. Lihatlah bagaimana suatu bangsa yang tadinya bersahabat dan saling mendukung, akhirnya bisa saling menghancurkan akibat ingin menguasai. Problem batas-batas wilayah sering merupakan problema yang paling berbahaya, dan kalau tidak cepat diantisipasi, maka akan terjadi peperangan. Perpecahan di antara satu tubuh Kristus diakibatkan oleh keinginan untuk menguasai. Anda dan saya tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan apabila terus berada di bawah penguasaan orang lain. Akibatnya timbul godaan besar untuk menguasai. Saudara pendengar, apakah keinginan untuk berkuasa itu selalu salah? Pertama, kita harus melihat sumber kuasa itu. Kuasa itu datangnya dari Tuhan, dan Dia memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang diberi wewenang kuasa itu haruslah orang yang sudah matang secara rohani, sehingga kecil kemungkinan dia akan menyalahgunakan wewenang yang ada. Problem yang timbul dari keinginan untuk menguasai itu adalah kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Kekuasaan diberikan untuk mengatur tertib hidup orang lain dan bukan untuk menghancurkan kehidupan seorang manusia. Di dunia ini ada begitu banyak contoh rezim yang berkuasa dan telah bertindak begitu keras untuk melenyapkan para pesaingnya. Artinya dengan berkuasa dia mau mengatur segala sendi kehidupan orang, sampai mengatur hak istimewa seseorang, yaitu hak asasi orang tersebut. Anda pasti tahu dengan siapa keinginan gila kekuasaan itu bisa dihubungkan. Kebanyakan keinginan ini dihubungkan dengan sifat kesombongan dan kebanggaan. Bahkan ada orang yang belum waktunya ingin menjadi pemimpin. Anda tahu apa yang terjadi? Pasti jalan pintas yang diambilnya. Ada juga orang yang ingin menjadi pemimpin seumur hidupnya tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin. Lalu bagaimana Anda memimpin orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda menjadi orang yang gila kuasa?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kevin Compellian dan istrinya dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ketika putra mereka, yang waktu itu berusia 12 tahun, didiagnosa menderita kanker. Bertahun-tahun studi Alkitab atau seminari memberikan banyak pengetahuan, tetapi ada masa-masanya ketika hanya dengan melalui lembah kekelamanlah kita baru mengerti dan mengalami realita bahwa Allah itu cukup. Berbicara tentang tantangan bagi apa yang ia percayai dan ia ajarkan, Kevin mengatakan, saya menemukan diri mencari-cari jawaban. Sementara saya pelajari kitab suci dan berdoa, saya menjadi semakin sadar akan fakta bahwa saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Ketika saya pertama kalinya dihadapkan dengan realita bahwa penyakit mematikan ini telah menjamah hidup Brett, saya kira jawaban bagi pertanyaan mengapa itulah yang saya perlukan dan inginkan. Lewat perjalanan kanker, demikian kami menyebutnya, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya saya sadar bahwa itu bukanlah apa yang benar-benar saya perlukan atau bahkan inginkan. Saya berhadapan dengan fakta bahwa walaupun saya tidak memiliki jawaban bagi banyak pertanyaan saya, yang saya miliki adalah hadirat Allah yang hidup, yang penuh kuasa dan pribadi dalam hidup saya di tengah-tengah semuanya itu. Akhirnya saya sadar bahwa Allah saya lebih dari cukup. Apakah saudara perhatikan kalimat yang satu itu? Saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Pertanyaan. Kalau pertanyaan mengapa demikian menentukan iman kita, apakah Allah membiarkan kita tidak siap menghadapi Getsemani jiwa? Namun juga, seandainya Allah memberikan penjelasan panjang lebar, memberikan daftar periksa lengkap dengan diagramnya untuk mengantarkan kita melalui lembah kekelaman itu, apakah kita bahkan akan mengerti? Sepenuhnya memahami apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita adalah mustahil. Tetapi Allah tidaklah mengabaikan persoalannya dan bahwasanya ia diam saja juga tidak menghalangi kita dari lari kepadanya di masa kita membutuhkan. Salah satu yang paling awal dari semua dokumen Alkitabiah adalah kisah seorang pria yang bergumul dengan persoalan ini. Namanya Ayub. Dan walaupun ia jujur, benar adalah kata yang Alkitab pakai untuk menggambarkan dia. Dia kehilangan anak-anaknya dalam suatu bencana alam, pendapatannya dan nafkahnya, teman-temannya, dan bahkan penghormatan istrinya. Pada akhirnya, Ayub menghadapi realita tentang kedaulatan dan kebesaran Allah dan menemukan ternyata dialah tempat berlindung. Allah, ya Allah, dan seandainya kita memiliki pemahaman untuk memahami pertanyaan mengapa, kita akan sejajar dengan Allah atau menurunkan dia ke tingkatan kita. Paul Meyers, yang dikenal sebagai First Mate Bob dari program radio Heaven of Rest, suka bercerita tentang seorang anak yang suka membawa mainan rusaknya kepada ayahnya dengan air mata berlinangan di wajahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa mainanku rusak? Mengapa mainanku tidak berfungsi?" Melihat alasan mekanik yang menyebabkan mainan itu tidak berfungsi, sang ayah tahu bahwa anaknya tidak akan mengerti. Terlalu rumit, terlalu jauh melampaui pengetahuannya sebagai seorang kanak-kanak. Bukannya mencoba memberikan penjelasan, sang ayah menggendong anaknya, merangkul dia, menyeka air matanya, dan mengatakan, "Ayah sayang sama kamu, nak. Jangan mengkhawatirkan itu." Maka kasih dan belas kasih ayahnya menjadi lebih berarti daripada mengapa mainannya tidak berfungsi. Sementara kita tidak dapat memahami apa yang tidak Allah jelaskan, kita dapat mengalami kasih dan belas kasihnya. Kita dapat mengetahui bahwa anaknya sekali-kali tak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan bahwa ia akan menyertai kita sebagai gembala jiwa kita di lembah kekelaman dan menyertai kita melalui kesulitan kita. Akhirnya saya sadar bahwa Allah itu lebih dari cukup, kata Kevin Compellian, sementara ia menghadapi persoalan kesulitan dan Allah. Saudara pun bisa menyadarinya. Menemukan bahwa Allah itu cukup adalah salah satu pelajaran terpenting yang mungkin bisa saudara petik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada